0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Astrenda Pring Sewu. Dikutip dari Radar Lampung, kolaborasi menjadi kata kunci dalam silaturahmi Kapolres Pring Sewu, AKBP Dandi Perdana Putra bersama elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan OKP pada Jumat 14 Agustus 2026 malam. Pertemuan yang berlangsung di Cafe Karenza, Kelurahan Pazarisup, Kecamatan Pring Sewu, itu menjadi ruang dialog antara kepolisian dan kalangan mahasiswa. Suasana pertemuan berlangsung santai dan penuh keakraban, namun tetap diwarnai pembahasan mengenai pentingnya menjaga komunikasi serta bersama-sama merespon berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. AKP Dandi Perdana Putra mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan berkelanjutan dengan elemen mahasiswa di Kabupaten Pring Sewu. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai bagian dari masyarakat yang dapat memberikan gagasan, masukan, sekaligus ikut menjaga kondusivitas daerah. Kapolres juga mengajak mahasiswa untuk tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Komunikasi yang terbuka dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah persoalan berkembang lebih besar sekaligus mencari solusi secara bersama-sama. Semangat kolaborasi itu mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa. Pertemuan tersebut ditutup dengan suasana penuh keakraban. Dari meja dialog itu, satu pesan bersama pembuka, Pring Sewu adalah rumah bersama yang perlu dijaga, dirawat, dan dibangun melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
2: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-net dan jaringan.
3: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh, seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
2: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Goyang bareng-bareng lagi bagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan jam 8 seperti biasa. Bareng Putra lagi ya di Madu Jelly. Come on.

baru kita mulai. Nih bareng sama pasukan Goyang Mania. Lanjutin lagi ya aktivitasnya, lanjutin lagi kegiatannya. Masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan untuk memeriahkan di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini masih lanjut lagi ya karnavalnya ya, semangat semuanya. Apalagi yang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Aku temenin pokoknya segala aktivitasnya setiap hari keluarga semuanya. Seperti biasa dari jam 7 sampai dengan jam 8. Bareng terus sama Madu Jelly. Dan juga bareng terus sama Susu Kambing Etawa.

konsumsi dulu yuk, konsumsi dulu. Yang belum punya stoknya boleh silakan datangnya ke seluruh jaringan Rirama FM Net saja ya. Yang pengen dianterin hari ini boleh langsung

kemungkinan gitu ya. Semangatin semuanya. Atau bahkan masih bingung kira-kira mau pakai outfit yang mana ini. Aduh, semangatin terus ya. Mau ikut karnaval tapi outfitnya belum ketemu, gak apa-apa. Semangatin terus sampai dengan jam 8 bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on.

Masih bareng-bareng terus, pokoknya bareng sama pasukan Goyang Mania di kesempatan pagi kali ini sampai dengan jam 8 pagi ya. Di 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.

mempersiapkan segala sesuatunya, kamu juga harus mempersiapkan yang ini nih keluarga semuanya ya. Persiapan kalau kamu pengen ngedapetin uang tunai totalnya 11 juta rupiah. Kalau yang ini mesti dan kudu dan juga wajib untuk keluarga semuanya ikutin ya. Di menuju 11 tahun Trirama FM Night, 11 semakin berkelas, kita selalu bagi-bagi.

beli yang banyak biosinya, karena biosi ini luar biasa juga ya, untuk bisa menyembuhkan dan juga untuk bisa menjaga daya tahan tubuh keluarga semuanya. Cukup 5 sampai dengan 7 tetes saja, hemat banget ya, dosis lebih tinggi, jadi sangat cocok sekali untuk yang mempunyai keluhan kesehatan ya, apapun itu. Buruan borong yang banyak di seluruh jaringan Triram FM.net. Jangan lupa diisi vouchernya. Tulis saja nama, alamat lengkap, NIK dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Masukkan ke dalam Dropbox yang sudah disediakan di seluruh jaringan Triram FM.net. Semakin besar untuk memberikan kuponnya ke kita, maka semakin besar juga kesempatan untuk memenangkan hadiahnya ya. Gelegar 11 tahun Triram FM.net, 11 makin berkelas bareng sama seluruh jaringan Triram FM.net dan juga didukung sebenarnya oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. WhatsApp-nya aku tungguin, WhatsApp-nya seperti biasa 08 triple 12 9310.

asoy pokoknya, asoy. Kita kasih yang asoy-asoy, kita kasih yang enak-enak terus ya. Biar keluarga semuanya makin semangat untuk bisa melanjutkan segala kesibukannya di kesempatan pagi kali ini. Atau ada yang mau healing kayak Mbak Mega? Mbak Mega pagi ini mau healing katanya. Kirain mau ini Mbak Mega, kirain mau gladi resik ya. Karena besok mau upacara. Upacara 17-an. Hati-hati ya yang lagi pada mau healing, bahkan yang pagi kali ini lagi panteng, lagi dalam perjalanan semuanya. Selamat sampai tujuan kemanapun keluarga semuanya OTW pagi ini ya. Sambil terus melanjutkan perjalanannya, sambil terus bergoyang asik-asik. Kita masih bareng sama Susu Kambing Etawa ya. Bareng sama Susu Kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi Susu Kambing Etawanya keluarga semuanya. Susu Kambing Etawa banyak banget variannya yang tersedia di seluruh jaringan Trirema FMnet. Silakan untuk bisa dikonsumsi yang sesuai sama keluhannya ya. Yang nanyain promo sebagian masih ada, sebagian sudah habis ya. Sudah diborong sama besti semuanya. Mudah-mudahan nanti ada lagi ya. Yang tidak kebagian promo tidak apa-apa. Semoga besok ada lagi promonya. Tapi yang lain masih banyak ya. Promo pahlawan kita paket hemat tiada lawan di bulan Agustus ini. Setiap pembelian Biosi dapat voucher, setiap beli CLT dapat Susu Kambing Etawa gratis. Setiap beli drink juga gratis Susu Kambing Etawa ya. Setiap beli Morinda 1 gratis 1. Setiap beli 1 madu KJ dapatnya 1 dengan kemasan yang sama ya. Mantap sekali. Silakan boleh datang keluarga semuanya di seluruh jaringan Trirema FMnet ya. Biar kamunya tidak ketinggalan dan juga kamunya bisa kebagian promo-promo pahlawan kita. Diasoin lagi, apa kabar bulan? Waki muas katanya. Biasa aja mulutnya Lan. Mulutnya biasa aja Lan, gak usah kayak gitu Lan. Besok aku juga upacara mau selamatan. Oh. Selamat-selamatan. Nyelamatin apa Mbak Mega? Nyelamatin atas kesendirian, iya. Tolong Mbak Mega. Iya, mudah-mudahan selamatannya berjalan dengan selamat ya. Mama Zahra, apa kabar Mama Zahra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Zahra, hari ini mau gladi resik nggak Mama Zahra? Siapa tahu mau gladi resik karena besok mau ikutan upacara ya. Tolong Mbak Mega. Apa kabar Ani? Oh Aini, apa kabar Aini? Mimi. Selamat bergoyang semuanya ya. Kita ke Wawa dulu ya. Wow, pasukan Wawa udah banyak banget pagi ini. Udah tahu aku begitu lama ya. Oh, iya. Gak apa-apa, online aja Mama Mega online. Mama Cinta, apa kabar Mama Cinta? Wow, amazing Mama Cinta. Selamat pagi, katanya mau OTW Karnaval. Iya, Purbolinggo kan hari ini ya Mama Cinta ya. Siap, semangat pokoknya. Tak wakilin aja Mas Put upacaranya. Iya, kita goyang aja ya Maya. Makasih Mama Cinta, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. Kalau repot bawa bekal banyak, bawa sangu yang banyak ya. Kemudian lagi ada Om Rizal Bekam dari kawasan Tanjung Kesuma, goyang katanya untuk pasukan Karnaval RT1 Tanjung Kesuma. Buat wargi Tanjung Kesuma juga ya, sekali merdeka tetap merdeka ya. Sekali di udara tetap di udara. Oh. Akang Ahyar, apa kabar Akang Ahyar? Good morning Akang Ahyar. Mas Putra, Akang Ahyar hadir mau digoyang katanya untuk Neng Gelis Darah Malang Melintang. Selamat ulang tahun katanya, semoga panjang umur, murah rezeki. Buat Mas Putranya makasih. Makasih ya Akang Ahyar. Kado dong, kado ya. Jangan cuma doa doang. Kado. Rama Firda, apa kabar? Ayo Mas Putra lihat Karnaval. Ayo.
Kemarin aja di Wayo Bungur aku tidak melihat ya, aku cuma melihat di TikTok kemarin. Panas ya, tolong panasnya. Yang hari ini mau OTW lihat karnaval, tolong siaran langsung ya biar aku bisa lihat dari rumah. Tapi banyak biasanya yang siaran langsung ya. Om Yusuf, apa kabar? Om Yusuf di mana ini? Lagi

Om Yusuf. Mas Paijo, apa kabar juga? Terima kasih. Salam kemerdekaan Mas Putra. Siap. Makasih Mas Paijo. Kemudian ada Mama Kevin dari Jaya Guna Jembrana. Selalu pantengin Madu Jelly di Trirama yang paling juara. Juara asoy. Gak usah nonton Mas Putra, nanti item katanya. Iya, tap-tap dulu dong, tap-tap dulu yuk, tap-tap dulu yuk. Ayo sayang, tap-tap dulu sayang. Vina, apa kabar Vina Angelina? Terima kasih ya Mama Kevin. Semoga Trirama tetap jadi radio nomor 1 katanya. Jangan lupa sarapan Mas Putra, biar tetap kuat menghadapi kenyataan ya. Kenyataan untuk menyapa para pasukan goyang mania. Ini pasukan gibah mania belum pada datang soalnya nih. Mana nih pasukan gibah mania nih ya? Udah deng, udah ada dua deng. Satu yang belum ya. Satu yang belum, Bunda Gaiska. Bunda Gaiska lagi sibuk kayaknya ini, Bunda Gaiska ini. Apa kabar Good Isuk? Huri, apa kabar Mas Huri? Mas Huri sehat ya? Bu Mucelima. Bu Mucelima, terima kasih sudah bergoyang pagi ini bareng sama Madu Jelly. Terima kasih untuk Raditya, apa kabar Adit? Dari kawasan Bandar Sri Bawono. Lagi panteng di 93,1 Trirama FM yang semakin juara. Makasih Adit. Hai, Bundaku Tayang, apa kabar Tayangku? Ada Bunda Nopi pagi ini ya. Udah nanyain, TikTok Trirama gak live ya Mas Putra? TikTok Trirama gak live, tapi TikTokku live. Silakan masuk ke TikTokku aja, Bunda Nopi.

Ini bareng sama susu kambing Etawaya. Goyangnya boleh, nyusunya juga boleh keluarga semuanya. Jangan lupa dapatkan susu kambing Etawa. Hanya tersedia di seluruh jaringan Trirema FM Net ya. Pilih susu kambing Etawa yang benar-benar premium. Kamu jangan salah pilih dengan harga yang murah. Itu kalau yang murah itu isinya susu atau gula. Perlu ya, perlu begitu. Perlu jadi pembeli yang hebat, pembeli yang pinter, dan juga pembeli yang cerdas ya. Pilih komposisi yang bermanfaat, yang sesuai sama keluhan keluarga semuanya. Informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita ya, atau datang langsung aja ke seluruh jaringan Trirema FM Net. Kita lanjut bergoyang asik-asiknya, masih bareng Putra sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Main karjenak sekali, come on.

urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Pis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama

0: pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Keluarga Sehat Indonesia, berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
1: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Kita lanjut lagi pagi kali ini keluarga semuanya, masih terus bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya ya, bareng sama program ngesain kita semuanya. Kita bergoyang terus bareng sama Madu Jelly, main karyanak sekali yang terus juga bareng sama Susu Kambing Etawa.

Asoy banget. Yang lagi pada panteng di seluruh jaringan Tri Rama FM Net, khusus untuk warga-warga yang ada di kota metro, boleh silahkan buruan ya dapatkan susu kambing Etawa. Kamu boleh datang ke Jalan Sumbawa 4. Boleh silahkan ke sana ya, datang ke Jalan Sumbawa 4 warga semua, biar bisa untuk bisa mendapatkan susu kambing Etawa premium yang sesuai sama keluhan keluarga. Pasukan TikTok mania, pasukan TikTok mania. Makasih Bunda Nopi, Bunda Widuri.

Mama Enur. Apa kabar Mama Enur? Hai Mama Fia. Apa kabar Mama Fia? Pagi Bang Putra. Pagi juga, apa kabar untuk Mama Fia? Cek, satu cek, katanya Blis. Makasih ya, beli bis putih. Om Yusuf, iya udah tadi Om Yusuf ya. Kita kembali ke Wawa dulu keluarga semuanya. Gak kerasa banget ya, sudah mau closing aja programnya. Wahyu Endra dari Seputih Raman, terima kasih sudah ikutan bergoyang ya. Kemudian, apa kabar untuk Radio Pesona 88,9? Ini Radio Pesona di mana nih? Kamu di mana, Bes? Radio Pesona di Lampung nggak ada soalnya ya. Bunda Oleng, apa kabar tayangku? Wow, luar biasa sudah panteng pagi ini ya. Tayang, aku panteng, siap. Mbak Abang, apa kabar Mbak Abang? Selamat bergabung sama pasukan goyang yang lain ya pagi ini ya. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bergoyang. Asoy, asoy. Asik tayang, asik lah masa enggak. Gaspol danga, di gaspol danga, danga. Oh, Mbak Yuan ya. Izin, pamit Kak Putra. Terima kasih sekali. Mama Enur Hasana yang ada di kawasan ini ya, yang ada di kawasan Kalianda, Lampung Selatan, Candipuro, bergoyang asoy. Mbak Elmi, apa kabar Mbak Elmi? Ini enak nih kalau pagi-pagi tempat Mbak Elmi nih ya. Dikasih ini nanti ya. Dikasih apa namanya? Apa Mbak Elmi? Dikasih gembus nanti sama Mbak Elmi. Selamat hari Minggu ya Mbak Elmi. Terima kasih sudah panteng. Kang Alan Mebel, apa kabar RB3 Rumbia? Mbak Wagiati pamit ya. Terima kasih ya. Iya. Makasih Kang Alan Mebel. Mama Salsa, apa kabar Mama Salsa? Mama Salsa kemarin lihat ini, lihat karnaval Mama Salsa. Masak katanya sambil dengerin Mas Putra biar makin semangat. Kang Ratno, apa kabar Kang Ratno? Masih lanjutin kegiatan HUTRI, harus tetap semangat Mas Dwi. Siap, makasih ya Kang Ratno ya. Selalu panteng bareng sama Putra. Kang Ipul, apa kabar Kang Ipul? Asoy. Ini lagi foto ya bareng aktris kita ya, mantap sekali. Makasih Kang Ipul, pamenang pagelaran. Mama Arsai, apa kabar Mama Arsai? Kemudian ada Bu Ediana dari Veteran. Good morning, selamat pagi Bu Ediana. Awas saja ya kalau nggak wawa ya. Kalau nggak wawa, kepecat nanti ya. Bu Ediana ditunggu loh ya, tanggal 19 loh ya. Di Inovasi Radio. Mas Gendut, apa kabar? Sudah pulang ke habitatnya belum nih Mas Gendut ini? Atau masih di kampung halaman ini? Salam Merdeka Mas Putra. Terima kasih untuk Mas Gendut yang ada di Lampung Barat. Papa Andre, apa kabar Papa Andre? Hadir aja memberi semangat untuk anaknya Papa.

dari kawasan Bluru pagi ini ya, Bang Yadi. Selamat pagi, good morning Bang Yadi. Jangan lupa sarapan. Mas Ahmad Firnanda dari Poncowarno, terima kasih juga ya wawanya ya. Hari Minggu masih ikut bergabung bareng sama Mas Putra. Terima kasih Mbak Sri Suwari. Wawanya udah masuk pagi ini ya. Mbah Supar, apa kabar Sidoarjo? Udah lama banget ini Mbah Supar. Mbah Supar kemana aja nih nggak wawa aku ini? Dari kawasan Pringsewu Sidoarjo ya. Goyangin untuk Mbak Giyati ini Mas Putra. Siap. Mae Adiba, apa kabar Pong? Lagi diajak ngobrol sama mertua. Oh. Iya, yang akur ya sama mertuanya ya. Teh Nani, good morning Teh Nani. Selamat pagi, ayo siap-siap karnaval, Be. Seraman Utara tanggal 18 ya. Teh Nani ya, siap. Siapa tahu besok bisa nonton bareng sama Teh Nani. Bunda Lucy, apa kabar Bunda Lucy? Mak Iem. Dari kawasan Bandar Agung ya. Oh, besok mau balap karung katanya. Mas Putra ikut enggak? Aduh, terima kasih Mak Iem. Aku tidak kuat, tolong untuk mengangkat badanku. Harus lompat-lompat soalnya ya. Badan sudah berat, apalagi tanggung jawabnya ya. Waalaikumsalam Bu Muslimah, terima kasih wawanya ya. Mbak Parni, awas aja besok tanggal 19 gak hadir di Inovasi Radio ya. Pak Barsono, apa kabar? Ikut Madu Jelly pagi ini, makasih Pak Barsono. Mas Parno, semangat pagi Mas Parno. Kalau aku yang menghilang gimana Mas Putra? Aku golei dong. Kalau Mbak Yuan yang menghilang akan kurobohkan ya. Gerobak martabak 999 akan kurobohkan. Makasih ya tayangku semua ya yang sudah gabungan bareng Putra pagi ini. Makasih yang terus panteng di seluruh jaringan Rirama FM Net. Susu kambing etawanya jangan lupa ya dikonsumsi setiap hari ya, biar kamunya makin sehat. Yang lagi sakit cepat sembuh semuanya ya. Banyak rejeki, panjang umur, sehat selalu untuk semua keluarga sehat dimanapun berada dan juga untuk aku juga. Selamat menikmati kegiatan yang ada hari ini, Putra pamit. Panteng radio, panteng Trirama dan jaringan yang wenak-wenak dendangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Besti.

0: Olahraga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari IDN Times, Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Kalipasir, Kecamatan Waibunggor, Kabupaten Lampung Timur yang sempat viral, akhirnya diresmikan Kamis kemarin. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi penghubung penting bagi aktivitas masyarakat, sekaligus membuka akses ekonomi dan pelayanan dasar antar desa. Peresmian Jembatan Garuda Merah Putih di Waibunggor merupakan bagian dari peluncuran pembangunan ribuan jembatan perintis dan titik sumber air bersih TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah Indonesia yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual. Pasca peresmian, Pangdam 21 atau Redin Intan bersama Wakil Gubernur Lampung meninjau langsung Jembatan Garuda Kalipasir dan melakukan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya infrastruktur tersebut. Kegiatan juga dirangkai dengan pemotongan tumpeng serta penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada 100 warga Desa Kalipasir dan Desa Tanjung Tirto. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
4: Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945.
3: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Besti. Jumpa lagi dong pagi hari ini, edisi 16 Agustus 2026 Besti. Kita ketemu di hari Minggu loh Besti. Hari Minggu. Seperti biasa, kalau hari Minggu di Besti ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Jadi gaskin aja ya buat Besti-Bestinya aku yang hari ini gak mau kemana-mana ya, atau juga hari ini nanti siang mau nonton karnaval. Ya udah paginya aja Besti langsung meluncur ke Radio Tri Rama FM untuk kamu ikut cek kesehatan gratis ya. Mumpung masih banyak banget promo-promo spesial di bulan ini, ada promo pahlawan paket hemat tiada lawan Besti. Dan tentunya sampai jam 10 pagi nanti Domio bakal temenin kamu loh Besti ya. Jadi enggak usah kemana-mana, tetap di pasar goyang, goyang sehat bersama Agarilus, goyang terus. Mia.

0: ya bestinya Duo Miau yang selalu setia pagi ini pantengin Duo Miau besti yang lagi aktivitas, yang lagi libur. Mumpung ini hari Minggu kan pada libur besti, udah kamu datang aja ke sini sebelum nonton karnaval ya. Kamu datang ke Tri Rama FM untuk ikut cek kesehatan gratis.
1: Oh, hari ini ada cek kesehatan gratis.
0: Iya, kan ini hari Minggu sebelum besti pada nonton karnaval tuh.
1: Oke, kamu OTW aja besti kan, kalau misal kamu dari arah-arah Webungur kan sekalian jalan lewatnya jalan ini juga kan.
0: Iya besti, siapa tahu di rumah stok produknya udah habis tuh. Stok agar ilus dropnya, drink salty udah habis tuh. Ya udah sambil nonton karnaval lewat ke Tri Rama mampir aja.
1: OTW aja besti kan, kalau hari ini bisa dari pagi sampai sore.
0: Iya.
1: Pagi nanti ini lihat anak-anak. Nanti siang lewat yang dewasa-dewasa.
0: Iya benar banget, dan biasanya sampai sore.
1: Iya kan tuh.
0: Iya best.
1: Tadi juga di Raman Utara tuh udah ada kegiatan. Wah ramai banget dari kemarin, baris berbaris jalan-jalan,
0: gerak jalan.
1: Iya. Terus hari ini nggak tahu udah ada acara apa lagi itu.
0: Wah.
1: Besok ada lagi, besoknya ada lagi, ada terus.
0: Banyak banget ya besti ya. Karena memang kalau udah kayak bulan Agustus gitu kan banyak banget kegiatan.
1: Nah, iya dong, kamu nih pokoknya ikut meramaikan. Atau kalau kamu mager banget, kamu anaknya mageran gitu ya.
0: Atau mageran.
1: Atau memang banyak banget pekerjaan yang harus dikerjain di rumah kah atau di tempat kerja kah, jadi enggak sempat lah nonton-nonton begitu. Ya udah besti, kamu lakuin aja apa kesibukan kamu setiap harinya hari ini juga. Tenang, Duo Miau yang akan nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10.
0: Yap, bener banget besti. Jadi tenang aja, kamu gak ngerasa sendiri kok, ada kita di sini yang bakal nemenin kamu.
1: Bener, ada Tri Rama Jaringan yang selalu siap untuk menghibur kamu dari pagi sampai pagi lagi.
0: Betul sekali besti ya. Tri-chan.
1: Oi.
0: Aku tuh dulu tuh sering banget loh dengerin radio Tri Rama FM loh.
1: Serius?
0: Serius, lewat HP jadul gitu loh, ceng-ceng po gitu loh.
1: Serius?
0: Serius beneran nih. Ini kata si siapa tadi ya? Suka makan, gak tahu siapa namanya ya. Suka makan ya.
1: Namanya suka makan.
0: Dwi Kurniawati, apa Devi Kurniawati nih ya. Beneran dulu tuh aku sering banget dengerin loh, Tri-chan loh.
1: Oh, luar biasa. Kamu sampai sekarang masih dengerin gak?
0: Ya ini sekarang dengerinnya lewat TikTok.
1: Oh, mantul kan. Tuh. Ayo nonton PBB. Nonton di mana PBB?
0: PBB mungkin di Purbalingga kemarin ya. Di manakah ada PBB hari ini besti?
1: Ferry Setiawan ini dari mana sih?
0: Entah, dia tuh orang Tegaliosa tapi nggak tahu sekarang dia di mana.
1: Oh, apa yang di Lampung Barat itu tuh?
0: Ah, bukan, kayaknya di Sulawesi deh.
1: Oh, bukannya di Balikpapan?
0: Bisa jadi sih.
1: Oh, kayaknya kemarin dari Aceh kan?
0: Iya kan? Atau dari mana sih kamu? Dari Minangkabau.
1: Ada Kurniawan, selamat pagi juga Kurniawan.
0: Selamat pagi, Kurniawan sudah bergabung.
1: Putra Linggo, selamat pagi juga Putra Linggo.
0: Selamat pagi Zi, sarapan pagi Kak Tri-chan.
1: Okay, ada Drag Black juga. Ini selamat pagi ya Drag Black.
0: Iya, selamat pagi ya besti-bestiku yang sudah ikut gabung. Yang di rumah nih besti yang mau gabungan sama Duo Miau juga boleh loh.
1: Oh boleh, di 08-12-12-12-9310.
0: Iya, boleh kamu gabungan sekarang aja besti, biar nanti kita sapa-sapa semuanya.
1: Yes, ada Zizi. Selamat pagi Zizi. Kamu kan udah disapa tadi Zizi.
0: Iya, apakah suaraku tadi hilang ketika menyapamu Zizi?
1: Bisa jadi.
0: Dihilang-hilangin sih sama si Zizi.
1: Ya udahlah, nanti lagi kamu ikutan bergabung, nanti disapa-sapain semuanya ya.
0: Boleh besti, kamu typing-typing aja ya besti ya, dan tetap barengan sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Garilus. Goyang terus.
1: Miau.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: namanya Ibu Pri Asnawati, alamat Panjirejo, RT 2, RW 1. Keluhan saya itu ya sering sesek napasnya kalau bau rokok, terus kalau bau yang nggak enak di dada itu nyesek, terus asam lambungnya kalau makan agak asam sedikit, pedih bener. Terus apalagi makan yang ada santan, cuman makan lambang sari itu aja pedih rasanya, kayaknya mau muntah, mual. Nah sekarang semenjak aku udah minum, alhamdulillah sekarang aku makan apa aja nggak terasa sakit, nggak terasa pedih. Ya itulah, alhamdulillah saya udah habis harga lirus drop satu botol, ya masih dua minuman lagi lah, terus satunya Agarius SLT satu botol udah habis. Terus cucu saya kena amandel, udah gede bener. Terus saya kasih lah minum itu. Sebenarnya saya mau ngasih juga, tadinya takut karena masih anak-anak. Saya takutnya nanti kena apa-apa. Nggak tahu, tak kasih sekali, dua kali, tiga kali. Terus tak suruh coba, mas mangap, mbah pengen lihat. Nah tak lihat kok, loh kok udah kecil. Tadinya lubangnya aja nggak kelihatan, ketutup ya. Donyanya udah nutup, gini dua lagi udah nutup. Nah saya bilang gini, loh kok sembuh ya, alhamdulillah, nanti sore minum lagi ya. Terus tak minumin lagi, sekarang tambah kecil lagi. Ya memang masih ada, tapi udah kecil, udah mengecil dua-duanya lagi. Ya itulah itu kesaksian saya. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu semua dan rekan-rekanku, ya itulah obat yang saya konsumsi selama saya sakit mengkonsumsi obat Agarius. Nah cukup sekian kiranya, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agarius luar biasa.
1: Dapatkan produk Agarius series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara, asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarius, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Besti lanjut lagi ya, Besti.
1: Besti, kamu pagi hari ini sarapannya pakai apa?
0: Aku pakai tempe.
1: Aku pakai apa ya?
0: Kamu pakai apa sarapannya, ayo?
1: Oh ini tuh penyiar yang dulu zamanku SD, sekarang udah SMK lah.
0: Lah?
1: Ntar dulu. Kamu SD. Terus sekarang kamu SMK. Kamu SMK-nya kelas berapa?
0: Tapi SD ke SMK kan semuanya kelas 3 masih 6 tahun, Bu.
1: Ya. La Lestra, kamu kelas berapa?
0: Ayo, sekarang berapa? Sekarang kelas 1.
1: Oh, masih baru masuk kelas 1 ya?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Oh, pantesan aja. Oh, kelas 12 sekarang udahan.
1: Ntar dulu, kelas 12 itu berarti kelas berapa ya?
0: Kelas 3.
1: Gak mungkin kamu udah dengerin kita dari SD. Gak mungkin.
0: Gak mungkin ya emang ya?
1: Gak mungkin.
0: Emang gak mungkin?
1: Nah dulu, aku jadi penyiar tuh masih baru dari 2018.
0: Nah 2018 sampai sekarang berapa tahun, Bu?
1: 2018, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 tahun ya.
0: 8 tahun, Bu. SD ke kelas 3 SMA itu paling gak 7-8 tahunan.
1: Bener. Oh, bener berarti kamu.
0: Bener.
1: Tadah lo, berarti kamu bener.
0: Bener, Chan. Kamu jangan dimuda-mudain, Chan. Kamu di sini udah 8 tahun, Chan.
1: Ah, enggak dong, 7 tahun dong.
0: Ya, 7 ke 8 tahun, Chan.
1: Oh my God, Lester, kamu udah kelas 3. Bentar lagi kamu akan memasuki dunia kerja atau mau kuliah, ya kan? Bisa jadi
0: kata Bunda Gieska, wong bener.

0: dieyelin sih. Orang wis bener dieyelin.
1: Lontar dulu. Lah kene iki menolak tua loh. Nah, kan makanya aku tanya dengan
0: ada mengeyel.
1: Iya beneran kamu mulut dari SD gitu dong.
0: ternyata benar ya tidak salah itu ya.
1: Oh my god
0: ternyata ya. Nggak usah mikirin itu dulu kak. TK aja belum.
1: Oh, sekarang ada TKA ya?
0: Iya.
1: Ntar dulu, TKA itu apa ya?
0: Nggak tahu juga.
1: Lalestra, please dong, zamanku belum ada tuh TKA.
0: Iya, TKA apa ya?
1: Teknik kompetisi akhir.
0: Iya, mungkin ya.
1: Kok ada tekniknya sih?
0: Nggak tahu, Aisan, aku juga pusing. Tes kemampuan akademik.
1: Oh, sekarang ada tes kemampuan akademik. Itu berarti ujian nasional sekarang udah nggak ada?
0: Udah nggak ada kah sekarang ya?
1: Adanya sekarang tes kemampuan akademik.
0: Oke. Berarti ini baru nginjak kelas 12 ini berarti ya?
1: Yes, bisa jadi.
0: Oke.
1: Ora sadar loh.
0: Ora sadar apa?
1: Ora sadar Vino SD wes panteng kalian loh. Saya karang Vino udah SMA. Oh iya, my god.
0: Oh my god, selama itukah kita ya?
1: Baru kemarin aku masuk Trirama loh.
0: Iya loh, ternyata udah 7 tahun loh.
1: Aduh, ya ampun. Nggak ada sekarang ujian nasional, adanya itu tes kemampuan akademik. Oh, berarti penilaiannya langsung dari sekolah gitu ya.
0: Yes, benar.
1: Nggak ujian nasional lagi. Oh, sejak kapan itu ada? Kok zaman aku nggak ada?
0: Iya, zaman kita nggak ada. Masih UN ya, ujian nasional ya.
1: Ujian nasional gitu kan. Apa sing apa ala mbola kalian ngobrol apa? Saya tidak paham.
0: Iya, yang tek-tek kan gak usah dibaca ya. Matrican mau salam dong buat orang tua aku yang lagi jauh di rantau.
1: Oke, siapa?
0: Squishy.
1: Jadi kamu namanya Squish.
0: Squish. Oh ya, itu deh pokoknya ya.
1: Oke. Dari Bring Sewa Monitor, lagunya selamat ulang tahun buat Bunda Jaladara yang ke-53 tahun.
0: Oke, sehat selalu ya Bunda. Dipanjangkan usianya, bahagia selalu, dimudahkan segala urusan dan rezekinya.
1: Kedengeran loh, tepuk-tepuknya loh kan.
0: Tuh,
1: ada lagi ini.
0: Ya. Ada Amrizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Salam merdeka buat pasukan karnaval, tetap jaga kesehatan.
1: Oke.
0: Buat yang mau nonton karnaval, rute lewat bengkel Juahir. Emang iya sampai situ?
1: Emang jalannya mana loh, Om? Maksudnya rutenya?
0: Iya loh, tolong dong Besti diinfo rutenya karnaval hari ini dong Besti.
1: Jadi bisa nonton di titik-titik yang memang dilewatin gitu.
0: Iya, jadi kalau kita mau nonton sore gitu masih ketemu. Kita mau berdiri di titik terakhir.
1: Ketika yang di bawah sudah mulai amburadul gitu.
0: Iya.
1: Aduh, zaman apa masih pakai HP jadul gitu ya. Sekarang udah pakai Android lo, Lalestra, mantul banget.
0: Mantul banget tuh ya. Ada Cil dari Pringsewu juga monitor loh. Oh, tadi udah ya. Ini ada lagi Trican Raditya Pesanjaya dari Sri Bawono.
1: Okay.
0: Goyang terus bareng Radio Trirama ya, hadir di Sri Bawono, dendangnya Asmara.
1: Okay, itu Ibu Muslimah. Oh iya, benar. Terus ada lagi lagi.
0: Ini Mbak Elmi, Fatmosari Beranti. Semangat di hari Minggu ya, dendangnya 1000 kali sayang.
1: Okay, thank you.
0: Bunda Novi juga hadir di Wawa. Ada Hadi Susilo. Trican, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Besok kita berbaris mengikuti upacara Hari Kemerdekaan HUT RI ke-81 di lapangan.
1: Yo.
0: Siang harinya ada banyak perlombaan, salah satunya lomba panjat pinang loh.
1: Serius enggak?
0: Iya, bagaimana kabarnya besti-besti yang sudah dipanjat tapi belum dipinang? Ya,
1: gimana maksudnya?
0: Gimana maksudnya? Kita enggak paham.
1: Ini siapa sih?
0: Ini tadi Hadi Susilo.
1: Apa namanya tuh? Emang masih ada ya panjat pinang? Udah lama banget aku tuh enggak pernah nonton panjat pinang. Terakhir aku nonton panjat pinang ya di Tambak.
0: Aku masih nonton kan sama kamu waktu itu.
1: Di mana?
0: Di lapangan Tanjung Intan waktu itu kamu tak ajak.
1: Itu pinang beneran.
0: Iyalah, itu tapi, pinang beneran.
1: Tapi pendek.
0: Ya, mungkin pohon pinangnya sering ditebangin.
1: Tuh, udah lama banget enggak pernah nonton panjat pinang yang tinggi menjulang tuh udah jarang banget aku tahu.
0: Sekarang udah mulai agak susah nyari pohon pinang.
1: Iya iya. Tuh Besti, di mana ada lomba panjat pinang? Ih, pengen banget nonton, keseruan.
0: Iya, pengen nonton orang manjat pinang loh Besti ya, yang kayak bisa ngerebutin hadiah utamanya kayak wah, seru banget.
1: Iya kan? Ada sepeda.
0: Heeh.
1: Ah, sembarang lah ada pokoknya. Pokoknya kalau udah dapet benderanya, jadi pemiliknya semuanya.
0: Dapat semua hadiahnya.
1: Iya, ada duitnya, bahkan sampai ada yang sejuta, ada ratusan, banyak banget.
0: Yes, banyak banget. Kita nanti cari-cari ya, Chan ya. Kita mau lihat panjat pinangnya.
1: Kayaknya susah sekarang cari panjat pinang, Besti. Paling-paling ada panjat pohon apa ya?
0: Pisang.
1: Panjat pohon pisang juga ada.
0: Ada.
1: Pohon pisang yang pohon pisang kepo itu tinggi banget dan besar banget, susah itu.
0: Manalah pohon pisang itu licin banget kan?
1: Iya kan. Apalagi nanti ditambah oli, tambah licin.
0: Aduh, semangat ya. Itulah kita sedikit merasakan perjuangan walaupun kita nggak ikut berjuang dulunya ya.
1: Ikut teriak-teriaknya, iya kita mah. Iya,
0: kita mah ikut teriak-teriak.
1: Gitu ya. Ada mobilnya, iya mobil itu, tapi apa namanya, selembarannya doang.
0: Iya
1: ya kan,
0: mobil-mobilan. Trican, aku padamu sarapan pakai apa tadi? Trican Satria Piningit.
1: Belum sih, masih mau
0: TW Chandra ya. Pak Margono katanya udah ngotot, salah kamu nih Chan, udah bener kok 7 tahun. Iya Pak Margono ya,
1: aku nggak ngotot Pak Margono, aku tuh hanya bertanya dengan sungguh-sungguh, iya, gitu kan.
0: Bertanya dengan sungguh-sungguh ya, karena sepertinya tidak selama itu ya.
1: Emang iya gitu.
0: Emang iya. Ih, enak banget ini. Kerjanya sambil nonton jaranan, guys. Baru nongol. Dari kemarin masih di dunia perewangan.
1: Widi.
0: Lah itu jaranannya di depan rumah sendiri.
1: Lah ini paling yang punya hajat.
0: Ah, paling iya nih, depan rumahnya deh kayaknya, sananya deh kayaknya ya.
1: Jadi di rumahmu juga sambil dengerin Dua Miau gitu?
0: Iya, kayaknya Dua Miau suaranya ketutup sama suara jaranan deh.
1: Iya kan? Ih, bentar lagi juga tempatku ada jaranan.
0: Ih, di rumahmu?
1: Ya nggak, di rumahku.
0: Oh, lah. Akhirnya di rumahmu.
1: Nah, emang di rumahku dalam rangka apa?
0: Ya memeriahkan Agustusan.
1: Enggak, di lapangan dong.
0: Oh, di lapangan. Baiklah, Chandra mau jadi menjadi-jadinya.
1: Ada juga ini siapa? Oh, ini Mama Deca ya?
0: Apa namanya?
1: Sarapanku sayur kecut, Bes.
0: Oh, sayur kecut itu apa?
1: Ya sayur asem dong.
0: Oh iya deh, sayur asem. Ya Allah, ya Allah.
1: Tuh, salamnya buat Jaladara di Pajar Esu. Aduh, dapat salam dari Mbak Supana ya, Jaladara.
0: Oke, okay, thank you, Tria. Kata Bunda Yuli,
1: apa?
0: Tria kok agak kurusan dikit apa diet? Jangan kurus loh, Tria, kurang gemoy katanya. Enggak, Tria enggak diet, itu salah lihat kemarin, salah lihat.
1: Siapa?
0: Bunda Yuli bilang katanya Tria kok agak kurusan gitu.
1: Emang
0: katanya
1: Bunda Yuli ngelihat di mana?
0: Di Kansa kemarin sama Kang Ratno kan.
1: Oh.
0: Iya, katanya agak kurusan. Apanya yang kurus, Bun? Nih, Bun. Enggak, Bun, enggak diet, Bun.
1: Ini sebenarnya kenapa? Sungguh mati aku jadi pasaranan.
0: Mau penasaran, Mbah ya. Penasaran, Mbah, jangan pasaran, aku enggak mau jadiin pasaran ya.
1: Mbah Supana penasaran sama siapa sih?
0: Iya sih, coba ngomong sama kita tuh Mbak Supana.
1: Mungkin nanti kita bisa jadi penghubung. Ah, udah habis waktunya, Besti.
0: Belum jadi penghubung siapa dulu tadi?
1: Ya entahlah, Mbak Supana mau dihubungin sama siapa.
0: Iya, coba Mbak Supana bilang ya, nanti di segmen berikutnya kita akan hubungkan dengan seseorang itu.
1: Udah Besti.
0: Udah kalau gitu kita lanjut goyang dulu ya, Bes.
1: Iya, Besti, di sini aja bersama Dua Miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang saya bersama Agari Lus.
0: Goyang terus, Miau.
2: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.

promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya, cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Keluarga sehat agar ilu seris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Melampah gempon atau pena sikil kulo gempon lati sekeco mucit menten ngarasane pun Allah kersane mantun gara-gara geniku kak garilus mawon. Nami kulo Sutini, alamate Rumbia, Restu Baru, RB4. Kulo niku sakit, diabetes, mpun enten nek kali doso tau.

namung setengah bulan. Terus ngoten niku bireng ten radio-radio niku kan minum agarilus drop, pokoknya sak paket lah mboten drop mawon. Niku terus patang paket, alhamdulillah sadiki pun saged mlampah, nggih pun enak lah. Muji menten ngarsane pun Allah, kersane mantun gara-gara nggih niku kak agarilus mawon. Nggih pesen rencang-rencang.

0: Kados kula niki monggo pados agarilus drop kalih agarilus LT kalih sekualen monggo sareng-sareng.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi Besti, ayo kita goyang lagi.
3: Ini pelanggan-pelanggan setia dari Herbal Agarilo. Coba kita cek dulu ya.
2: Oke. Kita coba cek dulu ya, ada yang kangen sama Chandra tuh katanya.
3: Aku segala ada kangen apa? Dalam rangka apa?
2: Dalam rangka kangen aja. Emang kangen harus butuh alasan? Iya.
3: Gak usah aneh-aneh om. Ada juga
2: aneh ya om ya.
3: Bapak Warno dari Wai Pematu Bahwai Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan. Kemarin udah datang ke Radio Gistara.
2: Iya dong. Ada Ibu Sarium dari Tandis RB1. Udah langganan banget loh nih konsumen produk herbal di Radio Inovasi.
3: Ui, ada Pak Joko dari Kodim. Woi, ini Pak Joko Tingkir.
2: Joko Tingkir ngombe Jawa.
3: Beliin buat bapaknya. Kemarin juga cari herbalnya ke Radio Inovasi.
2: Mantul banget, ada Pak De Rusli. Beliin buat Pak De Taslim. Ini ada madu. Ada madu lambung.
3: Oke, selamat pagi Pak Kolil. Ini langganan banget. Minum apa? Silte. Ini Pak Kolil ini loh, Mpok Ati.
2: Iya, Mpok Ati yang punya bakso itu loh.
3: Iya kan, ini loh. Minum madu juga mantul banget. Kemarin diantarin sama Kak Dito.
2: Mantul, mantul. Ada Nur Idham Khalid dari Tegalioso. Titipan saudara loh ini loh. Udah datang ke Radio Trirama FM tadi malam.
3: Mantul. Ada Pak Panu Juyono dari Karya Bakti. Udah sering banget minum untuk jaga keluhan, ya kan. Ini minumnya Prokanda.
2: Oke, ada Bu Iswati dari Pelang Ijo. Udah dapetin produk herbalnya ke Radio Kansa dong.
3: Ada Pak Dis Subagio dari Toto Harjo. Pembelian ketiga, biasanya minum drink, drop. Nah, sekarang mau coba herbal apa? Oke, yang tersedia lah pastinya di Radio Trirama ya, Besti.
2: Iya dong, ada Pak Dis Tukiman, Toto Harjo. Saudaranya Pak Yaska. Udah dapetin produk herbalnya ke Radio Trirama ya, Pak ya.
3: Oke, ada Mbak Suki 621 Metro. Ini keluhannya pegelino, udah cari susu kambing. Tawa, kemarin diantarin sama Kak Dito.
2: Wih, mantul. Ada Mas Hartono dari Magelangan. Keluhannya asam lambung ya. Udah beli madu lambungku juga loh, Besti.
3: Mantul. Ada Pak Mansir dari Sinar Harapan. Keluhannya di mata ya. Penglihatannya mulai menurun, makanya cari Agarilus Bright.
2: Oke, ada Bibi Neni dari Tanjung Tirta. Udah langganan banget minumnya Zigo 26.
3: Pak Romli dari Raman Persil 4. Keluhannya persendian ya kan. Itu minum madu namurafit sama herbal yang tersedia di Radio Trirama. Kemarin dianterin AJS loh ternyata.
2: Wih, mantul loh. Ini Ibu Muslimah juga kemarin dianterin sama AJS di SB8. Keluhannya tuh habis jatuh. Udah dua kali konsumsi produk herbal di Radio Trirama FM.
3: Pak Budi Bengkel SB7. Ini beliin buat istri, udah langganan banget minumnya drop.
2: Iya dong, ada lagi nih Bapak Warmin. Ini udah dua kali konsumsi loh herbal di Radio Trirama dan pastinya juga konsumsi Zigo 26.
3: Ada juga ini Ibu Wiranti dari Buana Sakti 45. Keluhannya diabetes, langganan banget minum drop sama madu hitam pahit.
2: Oke Besti, ada Bapak Mariadi dari Sekampung. Juga udah dapetin produk herbalnya, dianterin sama Kak Dito.
3: Ibu Semirah dari Rombong 10. Udah sering banget minum drink sama sel teh.
2: Mantul, ada Fatul Ulum dari Pak S ya. Untuk orang tuanya beliin nih, ada Agarilus drop sama madu hitam pahit.
3: Ada juga nih Bu Suyat nih dari Tata Mulia. Udah langganan banget herbal di Radio Trirama.
2: Ya dong, ada ibu anaknya Ibu Hasmawati. Beliin anaknya dari Paduan Raja Wali. Udah sering banget minum Zigo 26 loh, untuk jaga kesehatan loh.
3: Oke, ada Ibu Kasri dari Bina Bumi. Keluhannya pegelino sama asam lambung. Udah sering banget minum dan udah banyak banget perubahan loh, minum drink sama madu lambungku.
2: Iya, ada Bapak Sutimin dari Duta Yosomulyo. Udah sering banget konsumsi, ini ada Agarilus Bright. Terus juga beli ke Radio Bima Tulang Bawang. Dapat radio waktu itu ya Pak ya.
3: Alhamdulillah Pak.
2: Alhamdulillah.
3: Ada Mas Teguh dari Sumberjo, beli udah kedua kali, beli drop sama madu hitam. Pahit.
2: Ah, mantul banget, sehat-sehat ya Besti. Ada lagi kah? Kayaknya udah semua ya Chan ya.
3: Iya, kayaknya udah semuanya. Aduh, terima kasih ya Besti.
2: Iya dong, terima kasih Mbak Panusoja juga sudah hadir. Ada Mas Duri juga sudah hadir.
3: Oke, kalau begitu Besti, nanti lagi kita sapa-sapain ya.
2: Iya dong Besti, kamu pantauin terus Duo Miau ya.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FMnet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26.
3: Keluarga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Wartina, alamatnya Rombong 10, Jati Datar, Bandar Mataram, Lampung Tengah. Rumah saya Mbak, depannya Bu Lurah Siti Aisyah. Dulu keluarnya panas sama asam urat. Panasnya itu di dalam Mbak, dari tengkuan sini sampai pantat. Itu kalau di depan ya di dada sini. Ya itu kalau dulu itu terus menerus panas. Terus saya minum ini. Ya kadang kalau lupa maling makanan apa yang gak boleh dimakan, saya paling makan. Lupa itu panas. Udah dirawat udah berapa kali aja. Katanya dokter itu ginjalnya itu katanya udah ada yang mati satu uratnya. Tapi saya gak putus asa, pokoknya saya pengen sembuh saya. Saya kan beliin radio sama anak biar untuk hiburan gitu toh, jangan hanya TV aja gitu katanya. Kan kalau radio kan yang dengerin cuma telinganya, bisa kerja apa yang ringan-ringan bisa katanya gitu. Saya dibeliin radio, terus saya tertawa sendiri kalau denger radio.
5: Hobi ya Bu?
4: Iya ya, pokoknya malam sebelum tidur saya nyetel radio terus. Pagi ya dari mulai hampir subuh pulang dari masjid saya langsung nyetering, pokoknya saya nyetel terus.
5: Berarti tahu akar hidupnya ya dari situ.
4: Iya. Iya, terus kalau pagi itu ada Mbak meong-meong gitu. Saya tak cari, katanya ada di Mendala. Itu Mendala mana? Kalau Mendala itu pasarku, saya gitu toh. Kok enggak ada, enggak tahu plakatnya. Nak saya enggak tahu. Enggak ada loh Mak, ini di Mendala mana? Katanya Tandus. Tandus juga nyari, anak saya enggak ketemu. Coba ayo pelan-pelan naik motornya. Tahu-tahunya cuma di sini, sebelah tetangga.
5: Minumnya agar ilusnya apa aja?
4: Agar ilusnya yaitu madu pahit, terus madu lawak, terus yang kecil itu apa lupa saya kok.
5: Agarilus drop.
4: Palingnya itu.
5: Yang tetes.
4: Tetes.
5: Agarilus drop.
4: Iya. Yeah.
5: Berarti 3 produk agarilus drop, madu temulawak, madu hitam.
4: Iya.
5: Yeah. Konsumsi agarilus itu udah habis berapa paket sekarang?
4: Ya, itu baru habis 3.
5: Baru habis 3 paket.
4: Yeah.
5: Sekarang yang dirasakan di badan panjenengan itu gimana? Perubahannya banyak kayak gitu.
4: Iya, Pak. Rasanya enak. Panasnya itu pokoknya banyak berkurangnya.
5: Udah enggak pernah panas lagi.
4: Iya, ada dikit.
5: Yang di dada depan itu udah gak
4: ya, panas. Ya kalau paling pantangan makanan itu Mbak. Paling.
5: Jadi kalau kecentok makanan
4: Paling
5: kan. Tapi udah enak ya Bu.
4: Iya. ini tadi kan dikasih tahu dokter makanan ini nggak boleh, ya itu tak inget-inget pokoknya yang nggak boleh dimakan. Kawan-kawan, saudara-saudara, rombong 10 sekitarnya, bulurah pokoknya, itu mari kalau umurnya keluhan sama seperti saya, belilah obat di radio ini loh, Mendala, kiri jalan, Inovasi.
3: Dapatkan produk Agarilu Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo, Negara Ratu, Kecamatan Batangarin, Uban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana, sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Trirama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kasih ini ke Radio Trirama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3. Nah, alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya sudah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak. Alhamdulillah sekali saya, Mbak. Bagi teman-teman dimanapun berada yang tidak mempunyai keturunan, yang lama tidak mempunyai keturunan seperti saya, silakan Anda mengikuti jejak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Lanjut lagi Abesti, tinggal 30 menit lagi. Abesti, ada Bli Govinda juga sudah hadir. Ada Mas Duri, happy birthday.
2: Happy birthday Mas Duri.
1: Happy birthday Mas Duri.
2: Tuh, pokoknya siapapun yang ulang tahun di bulan Agustus ini, happy birthday semuanya ya.
1: Iya, happy birthday, sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki.
2: Ngomong-ngomong, adikku juga bulan Agustus.
1: Tanggal berapa?
2: Hari ini.
1: Hari ini ulang tahunnya adekmu. Tadi pagi udah mau ucapin belum?
2: Oh, dia ulang tahun ya hari ini. Aku lupa. Ya udahlah, enggak apa-apa.
1: Ya, enggak kamu ucapin. Gimana sih Mbak Chandra ini terhadap adiknya? Masa adiknya tidak diucapin?
2: Ya udahlah, happy birthday buat kamu ya, adik.
1: Happy birthday ya buat adiknya Chandra. Sehat selalu. Mudah-mudahan kamu selalu ditambahkan hatinya untuk melihat sifat kakakmu itu.
2: Tanggal 16 Agustus.
1: Hari ini loh.
2: Tanggal 17 ya dia.
1: Tanya sama mamamu kalau itu.
2: Adikku tanggal 16. Sepupuku tanggal 17.
1: Oh, selisih sehari doang. Tahunnya sama.
2: Ya beda dong.
1: Oh, beda.
2: Iya kan? Bibi aku tanggal 16. Semua 16 mendekati 17-an.
1: Kayaknya udah dirancang deh.
2: Jangan-jangan gitu. Jadi ulang tahunnya rapel bersama-sama.
1: Iya, dibarengin aja gitu ulang tahunnya di bulan Agustus ini gitu loh.
2: Apakah seperti itu, Besti?
1: Iya, Besti. Ini juga mau diucapin ulang tahun buat anak aku Alea. Yang kedua tahun, mau minta dinanya selamat ulang tahun ya, Mbak Trican.
2: Oh, happy birthday to you semuanya deh ya. Yang lagi ulang tahun di bulan ini.
1: Betul banget, ini dari mamanya Bina Kuta Dalom Gisti.
2: Okay. Cuma Chandra yang bulan Juli.
1: Aku juga bulan Juli loh.
2: Iya loh Mas Duri.
1: Iya loh Mas Duri-Duri.
2: Tuh Zakaria, selamat pagi juga Zakaria.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Om Santi Santi Home.
2: Oke.
1: Salam sejahtera buat Mbak Trican. Ketemu lagi Mbak ya dari kawasan Korim 043 Gatam di Hadimulyo Barat.
2: Oke. Okay.
1: Ya ini siapa lagi kalau bukan
2: Sita.
1: Sita. Salam kenal ya buat Trican dan semuanya aja.
2: Terima kasih juga sudah bergabung.
1: Ya dong, pasar goyang-goyang terus Ibu Muslimah. Selamat bergabung kembali. Besok harus datang lo ke Inovasi ya. Kalau gak ada Domio kan gak rame.
2: Ya gak tahu, kita lihat besok.
1: Kita lihat besok ya Ibu Muslimah ya. Salamnya buat semuanya aja. Denangnya cinta dari seberang ya.
2: Oke Ibu Muslimah, udah siap pakai merah putih rombongan?
1: Sudah siap belum?
2: Coba besok kita lihat pasukan merah putih.
1: Iya, betul sekali. Ada Andan S. Manggelangan juga digoyanginnya buat Pak Subari, Mbah Nur, ada Kang Udin, Mas Ali, Mas Mici Tahu. Semangat gaspol.
2: Okay. 17-an Agustusnya tanggal berapa Mbak Alambo?
1: Alambo jawaban dewe lah.
2: Alambo.
1: Alambo, Lambo.
2: Anak gadisnya kemarin tanggal 14 Agustus lah Trican. Oh kakaknya Dio, happy birthday kakaknya Dio.
1: Happy birthday. Kemarin bundanya Dio, tadi malam bundanya Dio gak nonton itu layang-layang. Padahal aku ketemu sama Dio loh.
2: Emang iya?
1: Iya aku ketemu Dio sama bapaknya Dio.
2: Oh kamu kenal bapaknya Dio?
1: Kenal lah.
2: Oh, tetangga kamu ya?
1: Enggak lah, bukan. Oh. Itu temannya ayah.
2: Oh.
1: Gitu, tadi malam.
2: Oh.
1: Oh, di Bandar Lampung Chan kalau mau lihat Panjat Pinang masih ada loh.
2: Serius?
1: Iya, di daerah Teluk Kampung Bugis.
2: Oh. Semoga meriah, makin meriah setiap tahunnya, makin meriah.
1: Iya, yeah, amin.
2: Iya kan?
1: Sibuk.
2: Dalam rangka artian makin meriah itu hadiahnya makin banyak dan besar-besar.
1: Iya, Besti. Mudah-mudahan ya makin tahun makin meriah, makin heboh, makin
2: buat lomba sendiri di rumah loh, Kak.
1: Oh, buat lomba sendiri. Kita suruh bikin lomba layang-layang sendiri.
2: Gimana ini maksudnya?
1: Gimana ibunya Dio? Atau ibunya Dio lagi sekarang lagi persiapan buat lomba-lomba di rumah?
2: Bisa.
1: Bisa, bisa banget.
2: Sabila itu.
1: Sabila. Ibu Isyana lagi sibuk banget katanya. Lagi ngupas bawang, guys.
2: Oh, Sabila. Oh,
1: Sabila ya, laundry sementara off dulu.
2: Oke lah.
1: Oh, ala bukan di rumah, tadi malam buat lombanya. Oh, gitu. Ya wes enggak apa-apa. Pantesan kok enggak ada. Aku tengok-tengok loh kok enggak ada ibunya Dio. Ternyata ibunya Dio di rumah.
2: Oh, oh.
1: Terus juga Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir ya, Trican.
2: Oh, ke Besti.
1: Ada Nur Hadi, Merdeka, salam sehat.
2: Merdeka.
1: Ada Bunda Oleng, Trican udah jajan belum?
2: Udah habis jajan aku.
1: Udah habis.
2: Ada lagi?
1: Abah Supana udah, Pak Barsono gabung ya Trican.
2: Okay.
1: Song-song 17 Agustus 2026 lagunya ikutan aja ya Trican.
2: Halo Besti.
1: Oke, terima kasih Pak Barsono.
2: Terima kasih, terima kasih semua yang sudah ikut bergabung. Dilanjut lagi kita berdendang, berasik-asikan lagi, digoyang lagi bersama dua miau
1: di pasar goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus. Miau.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Musnah sudah harapan sirna. Waktunya udah habis, Besti. Tapi belum begitu sirna banget sih. Masih ada sedikit lagi.
2: Dulu kok adik ini udah pulang karnaval?
1: Ah,
2: mulainya jam berapa karnavalnya kok
1: iya.
2: Udah pulang?
1: Jangan-jangan tadi mulainya jam 8, Chan. Kita opening, dia mulai start jalan.
2: Cuman 2 jam aja ya?
1: Iya, karena kan anak-anak TK mungkin naik mobil jadi cepet.
2: Oh, begitu.
1: Ya udah istirahat dulu. Ya kan abis itu, abis karnavalan pasti capek.
2: Kalau siang nanti jam berapa karnavalannya?
1: Ya, di mana tuh? Kalau siang biasanya jam 1-an atau jam 2-an sih.
2: Nggak bisa nonton dong aku.
1: Bisa dong. Kan siarannya masih jam 4.
2: Iya juga ya.
1: Ya kan. SD ke bawah yang pagi.
2: Oh benar, SMP nanti mulai jam SMP ke atas mulainya jam 1 berarti ya.
1: Ya.
2: Salam-salam aja ya, Trican, saya selalu okay.
1: Oke, ada Mbak Indah, selamat ulang tahun buat adiknya Mbak Chandra. Dan semua yang ulang tahun di bulan ini, semoga panjang umur, saya selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin.
2: Amin.
1: Kang Yusuf.
2: Allah.
1: Kang Yusuf.
2: Allah Mbok.
1: Yang punya wilayah Desa Sumber Rezeki Mataram Jaya Blok C lagi bikin pinang buat acara besok. Hadiahnya 1 unit motor.
2: Bayar sendiri.
1: Silakan dibayar sendiri sama Mas Duri.
2: Mas Duri.

0: Berbatuk-batuk dia ya. Ada Bu Ediana hadir lagi uprek-uprek di dapur loh. Yang belum kelar tapi suaramu selalu setia nemenin. Iyalah Bu Ediana, ini tugas kita pagi hari ya. Menemani dirimu, dirimu, dirinya tergila-gila padanya.
1: Alah-alah. Berangkatnya jam 7 tapi mulainya jam 8. Ya molor ya
0: kan, molor biasa sambil nunggu teman-teman yang lain pada kumpul.
1: Iya kan, tuh berarti iya bener 2 jaman lah kurang lebihnya ya.
0: Iya yep, bener banget. Seneng banget ada-ada nih ya. Mungkin ada yang first time baru ikut karnavalan.
1: Iya kan.
0: Ada yang sama sekali dalam hidupnya belum pernah ikut karnavalan.
1: Siapa?
0: Ya gak tahu, yang merasa aja.
1: Aku udah pernah sekali doang tapi udah dibilang.
0: Iya.
1: Sekali doang itu pun juga tapi bukan karnaval 17-an. Gak pernah ikut karnavalan, tolong aku dibawa dong kalau ada karnaval.
0: Nanti tak bawa, tapi kamu jalan ya.
1: Didandanin apa gitu?
0: Gak usah didandanin, kayak gitu aja udah.
1: Terus?
0: Udah itu, nanti kamu cosplay anak muslim.
1: Ya kan udah anak muslim aku.
0: Ya gak apa-apa, cosplay aja. Ya udah kamu cosplay anak nakal.
1: Hah, terus aku gimana bajunya?
0: Nanti pakai rompi karung.
1: Rompi karung. Aduh, ini pelan-pelan adek minum.
0: Iya minum adek.
1: Besok upacara dek Trican.
0: Oh iya kakak nih, besok upacara. Kita besok upacaranya tapi 1 jam aja. Dari jam 7 sampai jam 8.
1: Iya kan.
0: Nanti kalau udah masuk jam 8 kita mau izin, soalnya kita mau siaran pak.
1: Gak, gitu. Gak bisa. Ini di tengah jalan kamu potong ini sembarangan. Gitu. Sedangkan kalau 17-an kan agak siangan upacaranya.
0: Oh iya benar banget. Jadinya aku izin aja lah, besok izin ya aku ya.
1: Kemarin apa gak ikut di Webungur? Enggak pernah.
0: Ya gak pernah ikut, Chandra gak pernah ikut loh. Mas Duri loh
1: gak pernah ikut. Tri Rama belum pernah mengeluarkan, mungkin tahun depan.
0: Ya insya Allah, mudah-mudahan ya Bes.
1: Iya ya Bes ya. Ya udahlah ya, waktunya habis, Domia pamit.
0: Iya Besti, bentar Chan. Tri Chan ada tebak-tebakan.
1: Apa?
0: Binatang apa yang baru lahir sudah tua? Apa? Hayo apa? Kak, tolong itu, dibantu
1: burung,
0: jawab.
1: Burung kakak tua.
0: Oh iya burung kakak tua. Yeay Pak Tuban, terima kasih. Saatnya kita pamit.
1: Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio,
1: pantang Tri Rama dong.
0: Miau. Bye bye.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, pendapatan asli daerah atau PAD Kota Metro hingga 2026 baru terrealisasi sekitar 214,41 miliar rupiah atau 59,95% dari target 357,68 miliar rupiah. Realisasi tersebut terdiri dari pajak daerah sekitar 44,39 miliar dan retribusi daerah 162,14 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana meminta Bapenda melakukan evaluasi secara rinci terhadap seluruh sumber pendapatan, terutama yang masih rendah atau bahkan belum menghasilkan penerimaan. Sejumlah sumber PAD tercatat masih nol, diantaranya pertokoan Sudirman dengan target 248,33 juta rupiah dan Metro Mega Mall dengan target 225 juta rupiah. Sewa alat berat dinas PUTR yang ditargetkan 45 juta rupiah juga belum menghasilkan penerimaan. Rafiq meminta pemerintah mencocokkan potensi pendapatan dengan penerimaan yang benar-benar masuk ke kas daerah. Evaluasi juga diminta mencakup tunggakan, objek pajak dan retribusi, serta strategi peningkatan penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah menegaskan optimalisasi PAD penting karena pendapatan daerah nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, persampahan, dan pelayanan publik lainnya. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
2: Halo, hai Besi-besi Tanya.
3: Hai Tayang, aku cinta, aku seneng banget deh.
2: Hey, kita bisa jumpa lagi ya di suasana hari ini.
3: Betul sekali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya.
2: Amin, Besi Tayang. Seperti biasanya kita juga bakal nemenin Besi-besi semuanya selama berapa jam sih?
3: Selama 2 jam aja saya ngaku cinta aku.
2: Barengan siapa?
3: Barengan sama dua bandar dong. Apa sih?
2: Apa sih? Ya ampun.
3: Kenapa kamu hari ini ceria banget?
2: Ya iya dong.
3: Harus dong.
2: Ya, karena nemenin besi-besi semuanya harus ceria ya. Tuh Neng.
3: Iya,
2: gimana
3: banget.
2: Coba ya kan. Pokoknya kita bakal nemenin sambil goyangin asik-asik.
3: Ayo ya.

Santi lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: ampun.
1: Ini adalah pacaran mode ngirit.
0: Loh, mode ngirit banget ini mah.
1: Iya kan, kan?
0: Gak perlu bensin yang banyak.
1: Bener.
0: Gak perlu kuota.
1: Iya. Cukup 5 langkah aja dari rumah. Emang beneran 5 langkah ya?
0: Tapi ada juga loh orang yang kayak ilfil kalau misalnya punya pacar ya loh. Punya
1: deketan gitu.
0: Deketan ya.
1: Iya sih, emang ada sih. Iya, kalau Vina juga kayaknya ilfil deh.
0: Cuman aku dulu pernah.
1: Ternyata dia sendiri ya Besti yang pernah pacar 5 langkah.
0: Tapi tuh konsepnya karena memang gak kenal sama sekali walaupun deket gitu loh.
1: Oh gitu ya sih.
0: Kecuali kalau misalnya dari kecil tuh kita misalnya main bareng atau apa, mungkin aku ilfil ya.
1: Iya.
0: Ih, tahu dia dulu lagi main di ledeng gitu ya. Tapi enggak, ini mah enggak, emang benar-benar enggak kenal say.
1: Oh gitu. Baiklah.
0: Deket. Tapi sudah itu kan
1: masa lalu, biarlah masa lalu.
0: Sudahlah ya, jangan dibahas terlalu panjang karena itu sangat males.
1: Yes, betul banget ya. Dan pastinya juga besti-besti semuanya yang punya pacar 5 langkah dinikmatin aja.
0: Iya, enggak apa-apa itu mah. Kadang kita mencari jodoh ya sampai ujung dunia, kita tahu-tahunya tetangga depan rumah. Oh my god. Iya, cuman buang-buang waktu ternyata.
1: Betul banget. Ya, namanya jodoh enggak tahu loh.
0: Iya, iya, siapa tahu jodoh aku selanjutnya ya enggak tahu juga
1: selanjutnya enggak tahu. Oke deh kalau begitu besti sayang, yang mau gabung barengan kita berdua boleh ya, banget ya.
0: Boleh dong. Sok mararangga ya besti aku. Perudulkan sayang 0851 2666 6931.
1: Yeay. Buat besti juga nih, gimana kabarnya biosi, biosi siaganya nih, aman gak nih?
0: Kabar orangnya apa kabar biosi?
1: Biosinya juga sih biosinya, gimana gitu.
0: Stoknya ya kabarnya ya, gimana aman. Kita aman harus gak, mengingatkan gitu. Dong
1: kalau gak diingetin nanti besti lupa.
0: Nah, karena banyaknya kegiatan biasanya kan tiba-tiba pulang kerja teh mau minum biosi teh abis sih. Makanya kita ingetin, siapa tahu pagi ini langsung keingetan, dicek lah itu biosi.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget. Makanya buat besti kalau misalkan biosi siaganya udah habis, sudah menipis atau malah belum ada stoknya nih di rumah.
0: Aduh Gusti,
1: gimana sih, padahal kita selalu mengingatkan ya, Neng.
0: Kamu ya sok atuh yang belum punya biosi, ya belum mencoba biosi gitu ya, masih ragu-ragu. Kenapa sih kamu harus ragu-ragu?
1: Gak perlu ragu-ragu. Jangan kan ragu. Ada Neng Naya.
0: Iya. Kita selalu memberikan yang pasti-pasti, tidak ada
1: betul.
0: Keraguan ya.
1: Iya, jangan ada keraguan di antara
0: jangan.
1: Kita berdua.
0: Iya. Dan di antara kita semua.
1: Betul.
0: Apalagi tentang biosi harus yakin.
1: Tenang aja deh, pokoknya biosi ya. Siaga ini adalah salah satu produk herbal
0: iya.
1: yang benar-benar tetes premium ya, Neng.
0: Iya,
1: ya.
0: Herbal tetes premium masa kini, Neng Vina.
1: Jadi itu benar-benar udah apa ya? Udah formulasinya udah bagus banget,
0: bagus
1: ya.
0: Banget.
1: Jadi enggak perlu dikhawatirkan lagi
0: iya.
1: soal manfaatnya. Pokoknya
0: iya.
1: the best banget, bestie.
0: Best
1: ya.
0: Banget kamu mau minum jangka panjang itu aman banget, tidak ada efek samping, tenang aja
1: Becu.
0: Ya.
1: Iya. Yang mau dapetin di mana, Neng?
0: Boleh, kalian langsung aja datang langsung ke studio radio kesayangan kamu ini ya,
1: iya.
0: Trirama dan juga jaringan sayang aku cinta aku yang dekat sama rumah kamu.
1: Betul.
0: Iya. Misalnya ternyata kamu tuh jauh dari mana-mana ya, di mana sebenarnya jaringannya juga jauh, ke Trirama jauh banget ya. Tapi aku pengen dapat biosi. Kira-kira gimana itu Neng Vina?
1: Tenang aja Neng, kan sekarang zamannya udah canggih,
0: iya.
1: udah mudah banget ya kan. Kita tinggal tutul-tutul
0: tutul-tutul.
1: Kenapa bahasanya tutul-tutul?
0: Bukan macan tutul ya.
1: Bukan.
0: Ditutul-tutul HP kamu. Gak mungkin gak punya HP, kataku orang sekarang.
1: Bener. Orang-orang
0: walaupun,
1: tua aja punya loh.
0: Malahan lebih gaul ya.
1: Vina aja ketinggalan ya kalau
0: iya, tapi kalau misalnya memang ada yang gak punya HP, biasanya anaknya nanti yang akan mengurus.
1: Iya
0: ya,
1: benar
0: gitu,
1: banget ya.
0: Memesankan.
1: Jadi tenang aja besti, bisa langsung hubungi call center aja. Karena
0: boleh.
1: Bisa konsultasi juga
0: iya.
1: Bisa tanya-tanya produknya apa yang cocok dengan keluhannya.
0: Iya,
1: ya
0: betul
1: Neng
0: banget.
1: Bisa hubungi call center di 0831 760 600.
0: Iya boleh juga nanti bisa cek Ode ya, diantarin
1: yes.
0: sama babang-babang kurir yang tampan-tampan.
1: Setampan apa sih?
0: Tampan babang tampan. Yang mau dikirim lewat ekspedisi juga boleh loh Neng.
1: Boleh. Iya bener banget, boleh banget ya. Buat kalau, saudara yang di luar kota.
0: Nah, misalnya dipesenin jauh di mana?
1: Yes.
0: Bisa.
1: Betul.
0: Yang penting alamatnya jelas, nomor handphonenya ada.
1: Bener banget.
0: Terus mau bayar di tempat nanti pas datang barangnya boleh-boleh saja.
1: Boleh. Boleh. cash saja.
0: Yang penting kalian ketika kalian pesan COD bayar ya, jangan dibayar.
1: Dan kalian
0: jangan
1: ya
0: dibayar. Gimana sih? Itu kan kita sudah sangat effort untuk membungkus, mengirim ya, Shay.
1: Oke deh, kalau begitu nanti kita bakal balik lagi ya, Shay. Jangan kemana-mana, tetap di Bandar Dangdut Biasi.
0: Asik.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: yeah.
2: Utara.
1: Iya. Yeah. Jadi dengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Kecil gitu.
1: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun kok raos
2: ya? Alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya.
2: Banyak.
1: Tapi mboten njenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih.
2: Ya.
1: Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Lah, mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Aduh Gusti, aku memang kadang itu ya suka terjadi hal-hal di luar Nurul.
1: Gak ngerti lagi aku, ya ampun, tiba-tiba banget ini ya.
0: Tiba-tiba dia copot.
1: Ngerjain bener dah ini mah ya kan.
0: Kenapa sih kamu mengangkatnya terlalu
1: pakai otot kayaknya.
0: Biasa aja saya kan.
1: Ya ampun,
0: semangat Messi banget.
1: Tenang aja, aku masih semangat jadi kok.
0: Bayangin kamu, kamu on air tuh kamu pegangin aja selama pacaran. Ya ampun, Messi tayang. Ya itulah ya, dalam kehidupan tuh suka ada hal yang tiba-tiba tidak kita sangka-sangka begitu.
1: Yang tidak terduga ya.
0: Tidak terduga, padahal tadi mah gak kenapa-napa pas mau on air mah.
1: Untung aja bukan mic yang ini ya yang kecopot, iya, ya kan. Iya. Kalau ini aku langsung megangin ini. On air jadinya. On air nyanyi
0: tiang.
1: Tiang listrik.
0: Ada ya lagunya.
1: Ada. Tiang-tiang bambu juga ada gitu.
0: Hey, udah.
1: Gusti
0: ya,
1: Nabung.
0: Baiklah. Ya pemirsa, baiklah. Yang budiman.
1: Jadi pemirsa budiman.
0: Zaman dulu kan acara TV gitu ya. Pemirsa yang budiman. Kalau ini pendengar yang budiman.
1: Besi-besi ya. Hati-hati loh nanti tersinggung.
0: Kenapa?
1: Atas nama Pak Budiman.
0: Katanya kenapa cuma Pak Budi aja yang dipanggil.
1: Eh Pak Budi itu ada besi kita di Bima.
0: Iya. Oh, iya. Pak Budi juga adalah suami dari artis kita ya.
1: Siapa?
0: Suami dari Bu Esena namanya Pak Budi.
1: Maaf ya Bu Esena, aku ya, gak tahu.
0: Iya, jadi kan kalau pas SD kita suka ini ya, Budi tuh terkenal. Ini
1: Budi.
0: Ibu Budi.
1: Oh iya, benar kan? Banget.
0: Ini Bapak Budi. Selamat pagi untuk selamat pagi. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan selamat aktivitas.
1: Jadi dia kan. Jadi dia Messi yang sekarang begitu ya. Kalau Vina udah tak buang itu semua ya.
0: Iya, pokoknya selamat apapun lah untuk Messi.
1: Selamat ulang tahun. Selamat.
0: Selamat menempuh hidup baru.
1: Ya
0: banyak,
1: iya.
0: Ya banyak yang menikah sekarang-sekarang ini. Lagi musim.
1: Lagi
0: ya.
1: Musimnya ya.
0: Iya.
1: Gantian nanti kayaknya bergilir.
0: Iya, iya dong. Kalau semua bareng dalam satu hari, Bapak KUA kasihan.
1: Oh iya, kecapean dia ya. Bolak-balik ke sana ke sini gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke, okay, udah.
0: Udah.
1: Udah. Ya udah mau ngapa?
0: Kita ya pastinya selalu mengingatkan besti-besti, udah diminum belum biosinya?
1: Iya loh, Bes.
0: Diminum dulu, sayang.
1: Betul, sayang.
0: Ayo diambil biosinya, sayang.
1: Kita minum bareng-bareng ya.
0: Iya dong, kita loh sampai begini semangatnya karena setiap hari mengonsumsi biosi kan.
1: Iya, nanti kita cheers.
0: Iya. Cheersnya biosi, gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa dong.
0: Iya, apalagi ini minuman yang kesehatan, bukan minuman memabukkan, jangan. Ya, biasanya yang cheers minuman memabukkan, hei jangan. Udah boleh.
1: Jangan. Kita kamu pasti udah ya. Termabuk-mabuk kan dengar suara kita.
0: Termabuk-mabuk, terhue-hue. Iya, selamat aktivitas aja untuk besti-besti aku semuanya. Ya mudah-mudahan hari ini aktivitasnya apapun itu ya. Mm-hmm. Lancar, apapun pekerjaan. Apalagi ih kaget banget tahu. Apa? Ini suka tiba-tiba deh ini ya. Si Vina. Vina kamu menyentuh apa?
1: Tak tahu lah, aku tuh apa itu tadi. Maaf ya Besti tadi agak kejeda sedikit,
0: iya,
1: ya kan.
0: Iya, ada something trouble ya. Perasaan trouble mulu dari
1: iya,
0: tadi.
1: Iya, kesel banget deh kenapa hari ini ya.
0: Ya pokoknya semuanya besti-besti aku. Kalau misalnya lagi aktivitas ada something trouble ya gak apa-apa. Namanya juga kehidupan.
1: Kalau gak ada problem, kalau gak ada something, sesuatu yang bermasalah di kehidupan kita kayaknya gak afdol.
0: Iya
1: gitu.
0: Pasti akan ada gangguan-gangguan. Tapi yang penting kita punya solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
1: Betul banget. Sama ketika kita memiliki permasalahan kesehatan ya, Neng. Kita pasti ada solusinya. Jadi besti
0: iya,
1: gak perlu khawatir. Ya memang kadang kita ngerasa kayak khawatir, gimana ini kok gak sembuh-sembuh,
0: iya,
1: kesehatannya udah terus capek, menurun
0: iya, ya udah kan? Capek kesana kemari berobat iya. Katanya gitu ya. Ya nggak apa-apa ikhtiar. Mungkin yang kemarin-kemarin belum ada reaksi, belum ada apa ya perubahan di tubuh iya. Kamu. Coba kamu mencoba biopsi.
1: Betul banget.
0: Ya kan ini juga salah satu ikhtiar kamu untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang mungkin sedang dirasakan ya Vin ya.
1: Iya, seperti yang biasanya sering banget dialami banyak orang nih Neng. Mulai dari anak-anak,
0: ya,
1: remaja, dewasa, bahkan lansia sekalipun biasanya itu sering banget ngeluhin kayak sakit pinggang nih kenapa gitu ya. Ya ampun,
0: sebelah suka tiba-tiba cekik.
1: Betul.
0: Kayak ditusuk gitu ya.
1: Iya, kenapa itu ya?
0: Wow.
1: Jangan-jangan
0: ada apa di dalam? Nah kan kita nggak tahu ya, karena itu terasanya di dalam ya, kecuali kalau di luar misalnya tergores apa luka itu bisa kelihatan langsung.
1: Benar.
0: Kalau misalnya yang sakitnya itu di bagian dalam, kita berarti harus melihatnya dengan alat dong.
1: Iya
0: ya.
1: Harus di apa namanya, di rongsen ya,
0: di USG misalnya kan. Bagian dalam kan kita nggak bisa tahu ini secara langsung ya.
1: Iya sih, benar banget. Nah, takutnya nanti malah jadi permasalahan ginjal nih.
0: Aduh, ih ngeri banget loh ginjal.
1: Iya. Acatin loh, sakit pinggang itu bisa larinya ke
0: bisa,
1: ginjal.
0: Ya?
1: Iya dong.
0: Wow.
1: Asam urat aja bisa ke ginjal.
0: Iya iya bisa.
1: Karena
0: bisa,
1: penumpukan
0: ya?
1: Dari asam uratnya itu bisa mengakibatkan apa namanya kristal asam urat di dalam ginjal gitu.
0: Wow, ngeri juga.
1: Dimana bisa menghambat kinerja ginjal juga kan.
0: Sedangkan ginjal itu kerjanya berat banget loh setiap hari loh.
1: Iya, kita kerjanya berat.
0: kita juga berat sama.
1: Berat ya,
0: kan?
1: Ya
0: punya fungsi masing-masing kan. Termasuk ginjal ini. Bayang kalau misalnya fungsi ginjalnya terganggu Vin.
1: Iya.
0: Semuanya pasti akan juga ikut terganggu.
1: Betul banget ya. Ya udah deh nanti kita kayaknya cocok banget buat ngebahas ini. Biar besi-besi ya? Semuanya. Terutama di anak-anak tuh banyak banget kan Neng.
0: Nah,
1: kasusnya anak-anak tuh kena ginjal. Bahkan sampai ke
0: ya kan?
1: Apa namanya itu
0: cuci darah.
1: Iya cuci darah. Karena permasalahan ginjal.
0: Aduh ini serem banget besti. Tapi nanti kita akan kupas tuntas.
1: Betul
0: guys.
1: Betul. Jadi bestinya gak usah kemana-mana.
0: Iya
1: ya. Atau kita absen dulu nih.
0: Boleh.
1: Besi-besi kita yang sudah pada hadir.
0: Iya thank you ya, banget kan? Yang sudah ikutan gabung di 0851-2666-6931 sayang ya.
1: Kelihatan gak nih?
0: Kamu aja deh kalau gitu.
1: Kelihatan gak itunya? Aku kira mah kelihatan gitu kan.
0: Ya kelihatan sih bisa, cuma aku mereng-mereng begini ya.
1: Mereng-mereng
0: miring gak tuh? Kayak kepitiang ya.
1: Iya
0: jadinya.
1: Takutnya nanti malah kita mereng-mereng.
0: Iya kan.
1: Lagi lah kalau begitu.
0: Udah marah-rada-rada
1: absen
0: miring.
1: Dulu Neng. Absen
0: iya.
1: Dulu ya Neng.
0: Iya. Mana ini ya? Kemana?
1: Ke cari atas. Aja Neng.
0: Oh aku baca apa coba ini. Baca wayang ya.
1: Jadi larinya ke situ.
0: Iya, Ibu Siti. Iya, Ibu Siti terima kasih Ibu selalu mendengarkan kita berdua. Iya, selalu mendengarkan kita ngoceh-ngoceh setiap hari, ya kan? Dan selalu mengonsumsi herbal bio si Siaga.
1: Ada iya. Lagi Pak Ilyas dari SB7 Tugu Monas. Terima kasih Pak Ilyas.
0: Iya Mbak Giono Simpang Danau juga terima kasih ya.
1: Yes, ada Ibu Karni dari Rejo Karton.
0: Iya
1: terima kasih.
0: Ada Pak Heri juga Toto Harjo. Pak Heri terima kasih ya Bapak sudah berlangganan. Tara thank you pokoknya ya.
1: Iya ini Mama Deca juga lagi santeng loh.
0: Iya terima kasih ya sayang aku cinta aku.
1: Ada lagi gak nih?
0: Ada Ibu Darsi juga Raman ya Persil 14. Terima kasih sayang aku cinta aku.
1: Iya Mbak Sarindi dari SB8 Rowo Ireng.
0: Oke deh nanti lanjut lagi ya Neng Vina ya.
1: Oke kita mau goyangin dulu boleh.
0: Hai,
1: kita goyangin dulu sambil makan nasi padang.
0: Wow jadi lapar kan aku kamu mah. Kalau kita pesen ya ini ya online.
1: Boleh
0: ya.
1: Kan mumpung ada nasi kapau sekarang.
0: Oh, iya.
1: Enak kayaknya ya.
0: Enak.
1: Ya udah deh langsung aja kita goyang nasi padang.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September

0: 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aduh, ya Allah. Hey,
5: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
5: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
5: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
4: Oh, Biosi Sihaga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
5: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
5: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
5: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: Biosi Sihaga, sehatkan negeri.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 11 siang.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Oke, kita masih di Bandar Dangdut BOC, Sayang Aku Cinta Aku ya.
1: Ya, yeah, barengan duo bandar.
0: Iya, yeah, barengan Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya.
1: Yes,
0: ya?
1: Betul banget. Gimana, Neng?
0: Iya, gimana?
1: Aku tuh kemarin tuh ya, sakit banget pinggangnya tuh.
0: Kenapa sih kamu?
1: Encok.
0: kamu tuh remaja jompo kayaknya.
1: Iya. Yeah. Dikit-dikit encok ya kan, Besti, enggak tahu lah ini kenapa.
0: Rasanya tuh di sebelah mana? Kiri.
1: Sebelah mana ya, kiri kanan kayaknya. Oke, encok
0: semuanya terasa. Kayaknya ini ya, nyelkit gitu sakitnya.
1: Betul.
0: Eh, kayak... kamu bisa jadi kamu kurang minum kali.
1: Aku enggak suka minum.
0: Ih, kamu ini. Kita tuh harus minum 8 sampai 10 gelas per hari.
1: Masa sih?
0: Iya dong, kalau kamu enggak minum kasihan lah ginjal kamu.
1: Emang kenapa harus kasihan?
0: Iya kan?
1: Pertanyaannya loh.
0: Iya. Ya semuanya tuh kan butuh air, butuh mineral di dalam tubuh kita.
1: Gitu.
0: Sebagian
1: ya.
0: Sebagian besar tubuh kita itu terdiri dari air. Bayangkan kalau misalnya kamu tidak minum air.
1: Seret.
0: Ya seret dong, darah tidak bisa mengalir.
1: Iya ya, pantesan iya. Aja kalau biasanya kita cek kesehatan itu, darahnya tuh enggak anteng aja gitu iya. Ya, diem aja gitu berantai. Ternyata itu gara-gara kita kurang air.
0: Nah, itu simpel kan? Minum air putih. Simpel tapi ternyata berat untuk dilakukan.
1: Iya, benar. Hey. Banget.
0: Coba kalau misalnya besi-besi yang gak suka minum air putih, kenapa alasannya? Karena gak ada rasa.
1: Rasa-rasanya aku
0: maunya minum yang berasa-rasa. Nah itu yang bikin ginjal kamu rusak.
1: Oh my god.
0: Tahu gak minuman begitu. Berasa-rasa?
1: Seperti kopi.
0: Nah, atau minum-minuman yang kayak rasa stroberi, rasa jeruk.
1: Padahal aku suka banget itu. Minuman itu, tahu.
0: Iya, lagi diminum itu enak, enak banget. Tapi kan
1: ternyata?
0: kayak maksudnya ketika kita minum gak mungkin langsung bergejala. Itu enggak.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Pasti nunggu beberapa tahun, nanti baru kerasa 5-10 tahun baru kerasa.
1: Oh my god.
0: Dia numpuk.
1: Padahal selama ini, selama Vina tuh dari kecil ya Neng ya, dia tuh suka banget minum-minuman begitu. Atau
0: semua,
1: efeknya sekarang ya?
0: Anak-anaknya semua.
1: Iya.
0: Hampir semua suka.
1: Bener, makanya apa efeknya sekarang ya?
0: Ya iya, bisa jadi kan.
1: Oh
0: 5-10 tahun.
1: Ya udah deh, nanti Vina minum air putih deh.
0: Nah, tadi kan kita mau bahas ini ya, Vina, ginjal.
1: Iya,
0: ini kan salah satu organ yang vital di dalam tubuh kita ya. Iya kan, ini bentuknya tau gak bentuk ginjal? Pasti pada tahu dong, seperti kacang.
1: Kacang mede ya?
0: Iya, ada dua kan.
1: Iya.
0: Kita punya ginjal tuh dua. Jangan sampai ginjal kita rusak, walaupun ada dua tetap dijaga. Jangan sampai, kan ada tuh ginjalnya tinggal satu katanya gitu.
1: Kenapa itu?
0: Iya, maksudnya karena rusak itu tadi.
1: Oh gitu.
0: Iya kan,
1: jadi
0: kita harus menjaga
1: ya?
0: Iya. Iya, nah ini ginjal ini Neng Vina, ini berfungsinya untuk apa coba?
1: Untuk menyaring kalau
0: menyaring
1: taunya.
0: Darah ya. Jangan menyaring doang, menyaring apa? menyaring darah, membuang limbah di dalam tubuh dan mengatur keseimbangan cairan tubuh. Bayangin kalau misalnya ginjal kita rusak ya.
1: Berarti dia enggak
0: bisa menyaring darah, tidak bisa mendetok ya, membuang racun-racun limbah di dalam tubuh kita. Jadi penyakit ginjal kronis seringkali bergejala minim di awal ya, kita tidak menyadarinya kalau kita punya gejala sakit ginjal ya kan. Namun dapat dicegah ya besti aku dengan minum air putih cukup 8 sampai 10 gelas dalam sehari.
1: Wow, sebenarnya simpel ya. Kita bisa mengaturnya, misal pagi berapa gelas, terus habis itu nanti kita makan. Kita kan biasanya sampai segelas lebih ya kan. Sebenarnya simpel, cuman kitanya aja sih yang kadang-kadang tuh.
0: Nah, itu ya, kalau misalnya kalian kasihan sama ginjalnya, sama tubuh kalian, coba ya, biasakan minum air putih 8-10 gelas per hari. Selain itu juga batasi konsumsi garam. Ya, selain merusak ginjal, itu juga bisa membuat kita tekanan darah kita tinggi juga kalau misalnya kebanyakan makan garam ya kan.
1: Oh, ternyata begitu ya Nek.
0: Gula juga. Jangan kebanyakan alkohol. Jangan merokok. Hindari kalau bisa, Maya.
1: Itu bisa ginjalnya bisa warna hitam kali.
0: Iya, itu dia, Besti. Aku kalau misalnya bayangin, kalau misalnya kalian itu merokok, minum minuman manis terus yang berasa-rasa itu ya, yang mengandung pengawet, tidak diimbangi dengan minum air putih, bayangin gak bisa ginjalnya bekerja untuk menyaring itu si racun-racun.
1: Kasian
0: ya
1: banget
0: di dalam
1: ya, ginjalnya.
0: Iya, makanya itu.
1: Terus kira-kira kalau misalkan permasalahan ginjal nih, Neng, mungkin ada juga ya besti-besti yang merasakan gejala-gejalanya gitu ya. Mungkin dari perubahan urin ya, karena memang kalau permasalahan ginjal tuh dari perubahan urin udah kelihatan ya, Neng.
0: Iya, betul banget.
1: Urin itu bisa berbusa nih, perubahan urinnya ya, bisa berbusa atau berbuih gitu. Pernah enggak, Neng?
0: Ya Allah, pernah banget sih itu. Berarti itu gejala juga.
1: Iya, itu gejala dari permasalahan ginjal yang memang bermasalah ya, bukan karena apa namanya, batu ginjal atau apa, tapi karena memang ada permasalahan ginjal. Kan banyak banget ya sakit ginjal itu. Jadi permasalahannya tuh dari perubahan urin itu kita harus tahu berbusa apa enggaknya, berbuih atau enggaknya. Itu tanda bahwasanya protein kita tuh bocor kalau berbuih seperti itu.
0: Gitu.
1: Terus warna urinnya juga lebih gelap, itu hati-hati loh. Itu kayak seperti teh atau kola, pernah enggak sih? Nah, itu salah satu permasalahan juga ya. Atau urinnya tuh mengandung darah.
0: Hati-hati banget.
1: Hati-hati banget. Ini teman Vina pernah loh, Neng.
0: Ya?
1: Iya. Dia tuh sampai saking dia tuh pernah sakit perut. Terus abis itu apa namanya, buang air kecil, ternyata urinnya tuh ada darahnya juga. Itu harus hati-hati ya. Itu
0: ternyata benar dia memang ini.
1: Iya, ada permasalahan
0: ginjal,
1: memang.
0: Ginjal ya.
1: Bukan hanya di perutnya, tapi emang dari ginjalnya yang bermasalah gitu.
0: Betul.
1: Terus abis itu bisa pembengkakan juga loh, Neng. Permasalahan ginjal itu. Jadi ada penumpukan cairan gitu ya, yang menyebabkan bengkak di pergelangan kaki juga bisa.
0: Oh, gitu tanda-tandanya ya.
1: Iya,
0: berarti kalau misalnya merasakan itu atau ada pembengkakan di bagian itu, kita harus waspada ya, Neng.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, bukan karena asam urat ya, tapi bisa jadi itu permasalahan ginjal atau di sekitar mata juga, terutama di pagi hari.
0: Oh, gimana itu ciri-cirinya?
1: Ciri-cirinya itu pembengkakan. Biasanya tak pernah kan ngelihat orang tuh bengkak kakinya.
0: Iya.
1: Terus kalau misalkan dibilang ada orang yang tahu betul tentang permasalahan tentang kesehatan ya, pasti dibilang itu jangan-jangan permasalahan ginjal loh, kayak gitu biasanya kan.
0: Iya.
1: Terus bisa juga kelelahan ekstrim. Jadi permasalahan ginjal juga karena ada penumpukan racun di dalam darah kita, Neng. Yang menyebabkan tubuh tuh ngerasa kayak aduh, lelah banget nih. Terus lemes ya kan, dan sesak napas juga. Jadi tanda-tandanya
0: ya itu karena banyak racun tidak bisa keluar lewat urin karena kita kurang minum.
1: Dan bisa juga gatal-gatal. Iya. Jadi permasalahan ginjal tuh bukan hanya dari perubahan urin, terus pembengkakan, kelelahan ekstrim, tapi ternyata masalah kulit atau gatal ya, itu juga jadi tanda-tandanya. Kulitnya kering gitu, gatal kronis ya kan, itu juga bisa menyebabkan permasalahan ginjal juga.
0: Itu gejala-gejala yang bisa kita lihat ya ternyata ya.
1: Yes. Dan yang paling spesifiknya kan nyeri pinggang ya, atau punggung.
0: Oh gitu ya.
1: Gitu.
0: Nah, besti, aku perlu coba di ini, diingat-ingat. Kalian tuh ada merasakan gejala-gejala itu enggak? Ya kalau misalnya kalian merasakan gejala-gejala yang disebutkan oleh Vina, ya perlu hati-hati juga dong.
1: Yes.
0: Waspada, siapa tahu takutnya begitu. Terus diingat-ingat, kamu minumnya cukup apa enggak nih hari-hari?
1: Bener. Makanya dijaga banget ya, Bes ya. Mau kita sakit pinggangnya biasa, kita harus tetap cek.
0: Iya
1: dong. Karena itu sangat penting banget.
0: Apalagi kalau misalnya sakit pinggangnya ternyata tuh berkelanjutan gitu loh, kayak hampir setiap hari atau hampir setiap bangun tidur tuh selalu sakit.
1: Iya,
0: gitu.
1: Itu harus bener-bener dicek ya, Bes ya.
0: Iya.
1: Jangan takut-takut, nanti takut, nggak mau, nanti takut.
0: Kalau misalnya kamu takut, kamu tidak tahu sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kamu.
1: Nanti makin parah gimana? Coba.
0: Makanya kalau misalnya kita sudah tahu, kita akan langsung mengambil langkah ya. Kira-kira harus apa, harus apa, harus apa.
1: Yes.
0: Supaya tidak berkelanjutan dan semakin parah itu keluhannya.
1: Iya. Makanya untuk menjaganya, Bes ini bisa kita rekomendasiin pakai dialisis siaga.
0: Iya, betul banget.
1: Karena dialisis siaga tuh bisa membantu untuk mengatasi masalah ginjal ya, Nek.
0: Iya, mendetoks racun yang di dalam tubuh.
1: Betul.
0: Iya kan, untuk besti-besti aku, makanya selalu konsumsi dialisis siaga. Kandungannya lengkap banget dan memang sehat banget untuk kesehatan tubuh kita semua.
1: Iya.
0: Terus juga herbal kan, jadi kalian gak usah takut. Karena biasanya kalau orang-orang yang mengonsumsi kimia ya jangka panjang ini bisa juga merusak ginjal.
1: Betul.
0: Nekvina. Tapi kalau misalnya minum biosin enggak.
1: Aman. Ya. Karena kan terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan.
0: Betul,
1: ya memang bagus banget ya untuk penyembuhan permasalahan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis seperti penyakit ginjal itu bisa diatasi dengan dengan biosis siaga ini ya. Herbal tetes premium masa kini. Jadi enggak perlu khawatir ya Neng ya.
0: Iya dong.
1: Kalau udah ngerasa gejalanya langsung diobatin ya Neng.
0: Iya.
1: Tadi katanya Neng Naya pernah ngalamin itu juga kan.
0: Iya benar banget. Ternyata memang yang kita anggap sepele itu bisa mengakibatkan hal yang lebih besar lagi ya.
1: Yes.
0: Seperti kita jarang minum air putih itu sangat sepele sebenarnya ya. Air putih semua rumah, semua apa namanya, rumah tangga pasti punya kan.
1: Ya, iya,
0: ada
1: jual
0: air putih di rumah. Terus kenapa tidak diminum?
1: Gimana sih Besti? Pokoknya
0: harus,
1: buat
0: harus
1: kamu
0: banyak minum air putih ya.
1: Iya. Dan juga pokoknya besti-besti semuanya harus rutin konsumsi biosis ya.
0: Iya betul banget.
1: Bisa didapatkan di mana Neng?
0: Di studio radio kesayangan kamu ini, Sayang Aku Cinta Aku.
1: Yes.
0: Di Radio Tri Rama dan juga Jaringan. Untuk besti-besti aku yang mau konsultasi seputar keluhan kesehatannya bisa langsung hubungi call center kami 0831 760 600.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke,
0: saya, Pak, kata dokter. Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi.
5: Ceritain teman aku cerita.
6: Cerita apa, Dek?
5: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
5: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
5: Ma.
6: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
8: Assalamualaikum, Pak.
9: Waalaikumsalam.
8: Namanya siapa, Pak?
9: Pak Sutimin.
8: Pak Sutimin. Alamatnya?
9: Yosomulyo Rawapitu.
8: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
9: Sakit goyok.
8: Sakit pinggang.
9: Sakit pinggang.
8: Terus?
9: Ramurat. Kolesterol.
8: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
9: Herbal Biosi Sihaga.
8: Biosi Sihaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
9: Masih satu.
8: Satu mau dua ini
9: ya,
8: udah ada perubahan?
9: Alhamdulillah ya.
8: Perubahannya gimana, Pak?
9: Ya, alhamdulillah. Ada sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
8: Sakit gigi
9: itu ya,
8: kita tesin ke gigi.
9: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itu lah.
8: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
9: Ya, ada, alhamdulillah ada.
8: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
9: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
8: Biosi Sihaga.
9: Ya, Sihaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosi Sihaga, alhamdulillah ya sembuh.
8: Terima kasih, Pak ya.
9: Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Terima kasih Besti masih pantengin kita berdua.
4: Gadis manis Kalimantan, kalau kita gadis manis Lampung ya say.
10: Iya, tapi kalau Vina kayaknya nggak pantas ya
4: jadinya.
10: Jadi gadis.
4: Pantasnya jadi apa?
10: Gadis-gadis.
4: Ya kita harus merasa gadis aja nggak apa-apa sih.
10: Ah gitu.
4: Iya sih.
10: Walaupun gadis, bukan
4: gadis Lampung.
10: Gadis Lampung yang tidak menawan yeah. Kalau Vina mah.
4: Mulai Lampung ya.
10: Tapi Vina mah Lampungnya Japung.
4: Iya.
10: Jawa kalo, Lampung.
4: Kalau aku
10: Sunpung.
4: Sunda Lampung.
10: Ya ampun.
4: Gak apa-apa ya kan.
10: Iya.
4: Namanya juga Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua.
10: Betul sekali iya. Besti. Ya mau dari mana aja Besti, kalau cewek ya cantik lah.
4: Iya cowok masa ganteng sih.
10: Ada cewek ganteng.
4: Oh ada ya.
10: Ada juga cowok ganteng. Cantik ada.
4: Tapi kan tetap itu tetap sesuai gender dong. Itu hanya Besti aja. Ya sudah baiklah ya.
10: Udah kita pindah topik ya Besti ya. Oke kita absen dulu yuk. Besti kita mana
4: mana ini.
10: Jadi buka aja tuh Neng.
4: Ya itu kan gak tahu aku sandi kamu.
10: Seperti biasanya Neng.
4: Sandi morse kayaknya.
10: Sandi morse gak tuh iya. Pramuka dong kita ya.
4: Tadi kemana sih ya?
10: Kemana? Gak kemana-mana, kita mah di sini aja.
4: Ibu
10: bapak, ibu bapak semuanya.
4: Ibu Karni tadi udah belum? Ibu Karni?
10: Belum.
4: Ibu Karni, thank you ibu, sehat selalu buat ibu ya.
10: Ya, Pak Semanta dari SB14 Bengkel Yudhistira juga terima kasih.
4: Pak Ilyas SB7, thank you bapak. Udah kayaknya tadi
10: saya. Udah itu, kesini lagi, ke atas kemana lagi
4: ya? Mas.
10: Mas siapa?
4: Eko.
10: Mas Eko dari
4: Mas Eko. Mas Eko yang ada di Y Empulau, Ulu Lampung Barat ya. Benar enggak ya? Suka salah nyebutin ini nama daerah aku mah takutnya.
10: Iya.
4: Maaf kalau salah ya. Y Empulau Ulu.
10: Betul.
4: Iya. Ada Mas Eko itu tadi.
10: Iya, Pak Sutardi juga dari Metro Kibang, terima kasih.
4: Iya, Bapak Sahiri kenali Belalau Lampung Barat, terima kasih juga ya.
10: Iya. Ke atas lagi Neng.
4: Oh ke atas ya. Ke bawah.
10: Bener
4: ya. Ke bawah sih. Sukanya yang ke bawah-bawah mulu Neng.
10: Aduh. Ada Bu Nurjana juga dari Duta Yoso Mulyo, terima kasih ya.
4: Iya. Ada lagi. Mana ya Bu? Ibu Maya. Ibu Maya di punggur Ibu. Terima kasih Ibu ya.
10: Iya. Terus juga ada Bu Dwi ya dari Gedung Asri.
4: Ibu Indah Karya Bakti, terima kasih juga selalu konsumsi Biosi.
10: Pak Samini, Pak Samin polisi juga nih.
4: Jangan
10: ya.
4: Ditambah-tambahin. Pak Samin, enggak ada i, enggak ada. Pak Samin.
10: Kenapa dah ya?
4: Mohon maaf ya, ini emang teman saya suka nama-namain, suka kurang-kurangin orangnya.
10: Mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Dari Suka Dana Ilir ya.
4: Ada Pak Yanto dari Kebumen. Terima kasih Bapak.
10: Mbak Ana dari PJS Rawabitu juga terima kasih.
4: Iya terima kasih juga untuk Titi Pak.
10: Kebiasaan deh.
4: Mbak Rati ya. Mbak Rati Senang Agung. Iya maksudnya Mbak Rati ini nitip.
10: Oh iya.
4: Sama ibu ini tapi gak tahu nama ibu ini yang dipoto siapa.
10: Betul. ada Mbak Via dari Sriwangi. Aku mau nyebutnya Sriwingi. Kenapa mau tambahin ii terus sih?
4: Mau ngomong Sriwing apa sih Meriwing? Pak Ahmad. Iya, dari Banjaragung Rombong 4.
10: Harus ditambahin Ahmad.
4: Iya, itu ada kol-kola Sugro ya.
10: Oh, Pak gitu. Ahmad.
4: Pak Celikin.
10: Dari Umbul Lepuk ya.
4: Iya, Pak Indra dari Buluk Manis. Wah, pasti di sana orang manis.
10: Betul.
4: Ya udah kita cari yang di sana aja ya. Kayaknya sih sesuai daerah ini ya.
10: Ada Bu Maslah.
4: Iya.
10: Dari
4: sekolahnya ya. Kan itu kamu enggak nambahin A di depan S ini.
10: Masalah jadinya ya kan. Ah, ya ampun. Gimana dong tolong?
4: Iya. Masih ada apa enggak ini ya?
10: Masih dong banyak.
4: Apa ini maksudnya kayaknya? Salah. Mau aku baca rumah hijau. Ada Pak Siswanto ya, Taman Negeri Pak Sis.
10: Iya. Terima kasih. Terus juga ada Pak Sujianto.
4: Oh, enak juga Pak Subur yo. Enggak ada makmurnya. Pak Subur, terima kasih Bapak. Ya.
10: Ada Ibu Suranju.
4: Ini masuk enggak ganti-ganti nama banget.
10: Tun.
4: Iya,
10: Pak. Nuhun ya, Bu. Iya.
4: Pak Iwan tambah luhur toko Budiman Jaya Aluminium
10: Bude Gaina dari Tambah Subur juga terima kasih ya.
4: Makasih ya Bude. Mas Misron ya dari Sedampah Indah Lampung Barat. Terima kasih Mas.
10: Ada Pak Maidi juga dari SB7.
4: Iya, Bapak Mujiman di Tanjung Raya Lampung Barat. Terima kasih Bapak ya.
10: Pak helmnya dilepas dulu.
4: Pak, kayaknya Bapak ini sangat terburu-buru ya daripada dia melakukan dua kali nanti masang helm lagi.
10: Betul.
4: Ya. Jadi tetap pakai untuk keselamatan di dalam ruangan.
10: Pasti nih ya bapaknya, apa mau beli apa gitu kan.
4: Terlalu safety. Apa dia takut sama Farid ya?
10: Bisa jadi ya. Takut dipentung. Iya.
4: Demi keselamatan katanya masuk ke dalam ruangan ini istara tetap memakai helm. Takut ditilang kayaknya.
10: Tenang aja, Pak. Si Farid enggak bakalan menilang, Pak.
4: Dia jinak, tenang aja.
10: Kemarin pakai topi miring kan. Keinget gak sih itu?
4: Keinget banget.
10: Iya. Sama raut wajahnya itu SMA ya.
4: Kayak gimana, kayak gak ikhlas banget pas dipoto. Mana topinya miring ya. Sekarang lagi pakai helm.
10: Ya ampun, emang random-random ya. Banget besi-besi kita ya kan?
4: Sangat-sangat suka.
10: Ini lagi bapaknya dipakai.
4: Bapak siapa ya, Pak?
10: Pak Ruswanto.
4: Ya Allah, Bapak kayaknya mah sumuk ya.
10: Iya, gerak tuh, Neng.
4: Ya, sekarang kan emang ekstrim cuaca, Neng.
10: Iya, tapi ya maksudnya enggak digituin juga, Bapak. Tolong.
4: Jadi bajunya bukan dipakai tapi dikalungin. Ya.
10: Yang jualin ini siapa ini?
4: Coba ya. Itu di mana itu belinya?
10: Di Bima FM.
4: Mungkin ada Karya Bakti. Dewi atau Budi.
10: Ya ampun, emang ya besi-besi kita tuh pada random-random ya, semuanya.
4: Enggak apa-apa ya.
10: Oke lah kalau begitu ya.
4: Iya besti aku, itu tadi ya kita sudah sapa-sapa Bala Resti yang selalu setia.
10: Betul.
4: Mendengarkan kita panteng terus di acara Bandar Dangdut Biosi.
10: Iya.
4: Dan juga sudah selalu mengonsumsi Biosi Siahaga ya. Kita ingetin lagi besti ya seputar ginjal tadi ya untuk besti-besti. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merusak ginjal kamu.
10: Apa tuh?
4: Yang pertama pasti ya kamu kurang minum ya.
10: Betul.
4: Nah, kalau kamu kurang minum, kenapa bisa merusak ginjal? Karena membuat ginjal kamu kesulitan membuang limbah. Kan harusnya limbah-limbah, racun-racun di dalam tubuh kamu bisa terbuang lewat urin. Kalau misalnya kamu kurang minum, gimana mau pipis? Gak ada yang dipipisin.
10: Kenapa jadi begitu?
4: Maksudnya itu kan tidak ada airnya ya.
10: Oh,
4: kita
10: gitu.
4: Tidak minum. Jadi gimana dia mengolah racun-racun di dalam tubuh kita ini ya. Terus juga untuk besi-besi aku yang bisa merusak ginjal kamu, itu adalah makanan asin atau instan.
10: Yes.
4: Ya. Dan minuman manis seperti boba, soda ya. Ini memaksa ginjal kamu bekerja lebih berat lagi. Kalau misalnya kamu gak tambahin juga dengan minum air putih, makin berat lagi lagi kerja ginjal kamu, kasihan ya.
10: Iya dong. Jadi untuk besi-besi semuanya harus tetap dijaga terus ya.
4: Iya, kurangi makanan-makanan tadi yang aku sebutkan ya.
10: Terutama minum-minuman yang berwarna tadi ya,
4: tadi yang berasa-rasa itu tadi.
10: Makanya kalau ya, anak kecil tuh kayaknya enggak usahlah dibeliin itu ya, Neng.
4: Iya, ya sebenarnya ya itu kan? Tadi. Kalau misalnya kita sudah biasakan, kita sudah kasih apa ya, pemahaman-pemahaman kepada anak-anak bahwa minuman ini tuh tidak bagus. Kalau misalnya kamu konsumsi setiap hari apalagi jangka panjang, boleh sesekali. Namanya anak-anak ya, ngelihat temennya ini pasti pengen juga. Tapi kita juga harus kasih edukasi bahwa itu tidak bagus untuk kesehatan ginjal para bunda ya.
10: Benar banget.
4: Mendingan apa? Mendingan anaknya nangis sekarang apa nangis nanti?
10: Mendingan sekarang sih.
4: Iya, enggak apa-apa nangis sekarang Maya, nanti juga lupa lagi kan.
10: Iya.
4: Kita kasih informasinya benar.
10: Mendingan mah bikin jus aja enggak sih?
4: Nah, itu yang benar.
10: Malahan ya
4: iya,
10: kan.
4: Kalau misalnya kita biasakan nih kasih makanan sehat, minuman sehat untuk anak-anak, nanti lidahnya juga akan terbiasa, Vin. Yang lama itu karena memang dia sudah terbiasa dikasih minuman-minuman yang manis-manis, akhirnya ketika dikasih minuman yang misalnya asli ya, rasa manisnya dari buah, dia jadi enggak suka karena menurut dia hambar gitu loh. Tapi kalau misalnya udah sering dikasih itu ya setiap hari misalnya ya kan, dia akan terbiasa lidahnya.
10: Betul.
4: Nanti enggak mau sama minuman yang manisnya nyelekit kan, itu kan pemanis buatan kan kalau minuman rasa-rasa.
10: Oh, bener banget.
4: Nah,
10: dong.
4: Pasti dia enggak akan mau ya.
10: Iya.
4: Terus untuk besi-besi aku yang bisa merusak ginjal juga, ini perlu diperhatikan adalah penggunaan jangka panjang obat anti nyeri ya, seperti ibuprofen. Ini bisa merusak ginjal atau obat-obat kimia lainnya ya.
10: Oke.
4: Gitu. Terus yang pastinya merokok dan alkohol merusak pembuluh darah di ginjal atau ke ginjal besi ya. Itu tadi hal-hal yang bisa merusak ginjal kamu, harus diperhatikan, harus dihindari, stop dari sekarang.
10: Biasi siaganya ya, Bes. Bisa dikombinasi juga kok dengan madu agarilus yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM.
4: Iya. Pastikan
10: di radio kesayangan kamu ini.
4: Iya, betul banget. Pastikan besi-besi aku cukup minum air putih, terus pola makannya sehat ya. Terus juga olahraga.
10: Bener.
4: Supaya bisa mencegah tekanan darah tinggi dan juga diabetes. Hindari rokok dan alkohol. Juga rajin kontrol kesehatan kamu secara berkala ya.
10: Sekali.
4: Dan minum Biosi Siaga 3 kali sehari, 5-7 tetes.
10: Iya. Berapa?
4: Iya, 5-7 tetes 3 kali sehari ya kan.
10: Iya.
4: Iya.
10: Iya ya.
4: Kenapa sih dia bingung?
10: Kenapa jadi ngebleng gini ya?
4: Itu tadi informasi seputar ginjal ya. Gejala-gejala yang bisa menimbulkan kerusakan ginjal dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan ginjal.
10: Betul
4: ya?
10: Banget, Besti. Buat yang mau gabung lagi boleh banget.
4: Iya, boleh.
10: Silakan aja yuk. Di 0851 2666 6 9 31 ya kan.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Chelsea.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
3: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana Pak?
2: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
3: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Badan
3: selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
6: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
7: Gue keluhannya apa?
6: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus gue ngebi Biosi.
7: Biosi, okay. Pun telas minten botol bu Biosi.
6: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kan apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung.

0: Boten nggak, katel-katelnya nggak pun boten.
1: Nggak, bu, wawu ibu sanjang, adik ini ku sakit, sakit apa bu?
0: Ginjal bengkak. Nggak, biar sih, kalau jasal keadaan kalau niki. Soalnya wawu nenek teng ini ku kan, nah, ini kertas kiambak, ngomong boten damel BPJS, nggak kuata, terus pikir-pikir, duk, lagi tuh liku mati saya ini, tak kayak ini, biar sih, wawu, ya, wawu, kayak ada, pasukannya tau, hitung tetes, maghrib, kali bengi jam 11, kali isu wawu, niku sakit bonceng niku loh.
1: Nggak. Terus ini sepisan ngoten pun ngerawasnya kepenak.
0: Nggih, pun penak.
1: Nggih, Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.
0: Nggih, kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula, terus butuh kula nggih, tumbas biosi lah diminum biosi. Biosi herbal tetes premium masak ini. Nggih, assalamualaikum.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
3: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: Siti Besi tayang. Udah pantengin kita berdua.
1: Gak kerasa.
2: Gak mau bobo.
0: Malah kayak AB jadinya ya. Adalah kalau begitu Besti, terima kasih pokoknya untuk yang sudah pantengin kita berdua di Bandar Dangdut Biasi barengan Neng Naya
1: dan juga Neng Vina ya. Thank you semuanya. Tapi tenang aja ya, walaupun kita sekarang akan berpisah, kita akan berjumpa lagi besok ya.
0: Betul banget. Jadi waktunya kita akhiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye bye.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Masikan.
1: Masikan.
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi Dendang Dangdut berasa dangdutnya.
2: Kompilasi Dendang Dangdut berasa dangdutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayang kecinta gue? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Hari Minggu di tanggal 16 Agustus 2026. Coba kembali bersama Jesse ya untuk di kopi dangdut, kompilasi dedang dangdut berasa dangdut ya. Berasa dong ya, apalagi denang-denang yang akan aja saya hadirkan atau di siang ini. Itu ada dua penyanyi, yaitu ada Bang Haji Ona Sutra sama Buda Isdalia. Jadi penyanyinya cuma dua itu ya Besi ya. Jadi yang mereka boleh di 08 12 12 12 13 10, atau di Facebook juga boleh ya, di Radio Trigarama FM dari keluarga sehat ya. Oke, kita bergoyang dulu ya, wali di perjumpaan di kita di Kopi Dangdut, kompilasi dedang dangdut berasa dangdutnya.

Aku masih di 103.1 FM radio dari Rama Biaya Musi dan Informasi Keluarga Sehat ya. Atau di Kopi Dangdut. Kopi Lasi di Dangdut berasa dangdut ini berasa pagi banget ya. Apalagi untuk di siang ini cuacanya aduh panas. Yang mau mingguan jangan lupa ya bawa payung bes. Gak juga sih ya. Apalagi yang mau lihat karnaval ya kan di Purbalingga. Atau mungkin pantengin aja saja di rumah ya kan. Gak terlalu panas ya kan, adem bawaannya Maya. Atau yang mau COD juga bisa keluarga sehat ya. Atau di Kopi Dangdut kembali di Dangdut berasa dangdutnya persembahan. Atau ya pastinya. Atau di siang ini bubuk batuk asma. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di siang ini yang punya permasalahan seperti batuk, asma, sesak napas ya, batuk menahun, bisa banget keluarga sehat ya konsumsi saja bubuk batuk asma. Bisa COD pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Yang mau wawa juga boleh. Atau oke ya, pastinya keluarga sehat Indonesia siang ini menemani di serat siang keluarga sehat ya bersama keluarga tercinta. Atau yang di TikTok juga selamat siang ada dirimu. Dirimu dirinya sangat tergila-gila padaku. Asik. Selamat siang juga untuk ya di siang keluarga sehat. Atau di Kopi Dangdut Kopi Lasi di Dangdut berasa dangdutnya. Terima kasih untuk ya di sobatan di siang ini sudah mendapatkan untuk tentunya bubuk batuk asma atau juga untuk herbal-herbal lainnya. Silakan keluarga sehat ya. Mau jadi juga boleh keluarga sehat ya. Mbak Shirley, selamat siang Mas. Siang kembali mau request apa ini Mbak Shirley? Dari Ona Sutra atau Isdalia ya. Bisa banget keluarga sehat ya. Dan untuk di sini juga selamat siang tadi ada Ibu Nikmah. Ini juga sudah mendapatkan biosing. Ini tadi sudah membelikan adiknya ya. Untuk adiknya ada siapa nih? Nur Holis yang ada di Tanjung Intan. Tanjung Tirto atau Tanjung Intan. Mbak Lina, wih Mbak Lina ya sudah mengambil hadiahnya luar biasa ya. Sudah mendapatkan ya hadiahnya yaitu satu unit radio. Terima kasih juga ada Mbak Via Karanganyar ya Lembong Selatan. Ini untuk ibunya keluhan rematik ya. Pembelian pertama mendapatkan biasanya keluarga sehat ya luar biasa. Sayangku cintaku semuanya. Terima kasih pokoknya sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal atau di Radio Tri Rama di Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur atau di Radio Jaringan ya. Dan untuk di sini keluarga saya terima kasih. Terima kasih juga untuk keluarga sehat Indonesia produk herbal lainnya. Baik untuk BLC ya, bubuk batuk asmanya keluarga sehat agar drop sell di promo pahlawan masih tersedia. Mbak Shirley lagi lihat karnaval. Bang Faril juga hadir ya, terima kasih. Wah, udah rame belum Mbak Shirley karnavalnya? Aku nggak lihat hari ini, aku libur dulu ya. Promo pahlawan pembelian untuk BLC gratis ya. Untuk kupon di dalam kemasannya, pembelian Agadulus Drink gratis 1, beli 1 Selti gratis susu Zigo 26, beli 1 Morinda gratis 1 Morinda, beli 2 ya untuk bagging gratis 1 bagging dengan kemasan yang sama. Ya sayang ya. Kita bergayang lagi ya, boleh. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Kopi Dangdut Kopi Lasi. Deng dang dang dot berasa dangdutnya.

0: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum ndang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, laujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etoa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya, cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
1: Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.

0: Oke, selalu dari keluarga sehat ya. Timang. Dari budaya sedalia ya. Dan untuk di sobat tadi siang ini, terima kasih untuk keluarga sehat yang tentunya sudah mendapatkan untuk ya produk herbal bobok batuk asma keluarga sehat ya. Tadi juga produk herbal lainnya yang tersedia untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Yang mau coba di pesan antar juga boleh sayang. Bunda Novi selamat siang. Ada Samrin juga, ada Dedayat ini juga sudah hadir yang ada di Palembang ya. Terima kasih yang tadi sini untuk setia menemani di Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut ya. Berasa dangdutnya keluarga sehat ya. Siang kembali Bunda Novi. Bunda Novi mau request dendang siapa? Dari Ona Sutera atau dari Buda Isdalia? Boleh banget keluarga sehat ya. Mau ikutan gabung atau ke Diwawa juga boleh keluarga sehat ya. Telepon juga boleh sayang ke cintaku ya. Tapi untuk dendangnya sudah disiapin nih. Nanti tinggal dipilih-pilih saja sayang ya. Untuk menemani di serah siang, jangan lupa juga sebelumnya konsumsi untuk produk-produk herbalnya keluarga sehat ya. Satu menepan kita sabar dulu yuk. Ada siapa nih keluarga sehat ya? Halo, Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut.
1: Berasa dangdutnya.
0: Berasa dangdutnya, selamat siang maklum.
1: Yang juga DS, kabarnya gimana?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sebaliknya gimana kabarnya maklum?
1: Alhamdulillah, maklum juga sehat. Request Ibu Tiri bisa enggak ya?
0: Ibu Tiri ya? Ibu Tiri siapa?
1: Isdalia.
0: Ibu Tirinya siapa? Isdalia. Maklum bukan ibu tiri.
1: Bukan, aku enggak punya anak tiri, aku ingin anak angkat.
0: Oh, anak angkat.
1: Angkat tirimu mau enggak?
0: Kira-kira ini enggak nanti ngerepotin.
1: Enggak apa-apa, tak angkat lebih urut kecilukna.
0: Ibu tirinya adanya dari Idalela, Isdalinya enggak masuk.
1: Oh, enggak ada ya. Kalau itu adalah yang tamu undangan aja. Tamu tak diundang.
0: Tamu undangan. Kalau tamu undangan nanti musiknya DJ nanti.
1: Lah yo DJ kok malahan. Tamu tak diundang.
0: Tamu tak diundang. Digayangnya ya. Buat siapa, maklum?
1: Digayangnya buat Bu Esena, Bu Muslimah, Nelin, selamat siang.
0: Iya.
1: Ada Mbak Wandira, ada Mary Susanti, Bu Edwana, Mbak Ribut, Mbak Tangkra, Lek Turino, Mbak Jari juga selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Mas Broto, Mas Wiki, Mas DPW, Kang Ayar, Pak Eruri, Kang Firman, Pak Epara juga selamat siang.
0: Siang.
1: Ada Pak Riono, Bu Artini, Pak Supri, Bu Daryati, Pak Darjo, Mbak Yuhartati juga siang.
0: Siang.
1: Kang Kentung juga siang. Julius, ada penjaga cinta, ada Bu Rumiyati, Bu Damiyati, Bu Watini, Pak Degator juga siang.
0: Selamat siang.
1: Ada Kang Wirin, Pak Oka, Pak SBU, Grandpa Maruti juga selamat siang. Ada Kang
0: Dadang,
1: ada Kang Sabar Pirmansyah juga siang.
0: Siang.
1: Bu Supriyati ini, Bunda Lili, Mama Lili, Mbak Diah, Daladara, Mama Bagas, Mama Moklas, Bunda Samba juga Kang Eri Pating, Bu Sri, Bu Supriyati ini juga siang. Buat Bunda Kristin, buat semuanya adalah selamat siang.
0: Siang.
1: Buat dirimu, selamat bertugas.
0: Siang. Tidak
1: ikut karnaval dirimu.
0: Aku ikutnya nanti malam karena apa?
1: Aku juga nanti malam aja. Sekarang ikut dirimu, nanti malam ikut Pandi. Jadi nggak ikut karnaval.
0: Dapat salam dari Bunda Nopi Pringsewu.
1: Bunda Nopi juga, Bunda Nopi Bandar Lampung. Bunda Nopi Bandar Lampung.
0: Pringsewu juga ada.
1: Kok Pringsewu dah?
0: Oh udah enggak ini ding bang, ya di Bandar aja, Lampung
1: aku
0: ding.
1: Nakut-nakutin aku aja. Bunda Nopi. Sama itu siapa ya? Bu Sri.
0: Bu Sri Barokah bukan?
1: Non?
0: Bu Sri Barokah bukan?
1: Enggak tahu. Mbak Ningsiawati ada di sana juga, Italian Ana Sution juga Bandar Lampung.
0: Okay,
1: ada
0: siap.
1: Pak Jumiran juga. Mbak Ningsiawadon juga selamat siang.
0: Siang. Spesialnya maklum.
1: Spesialnya buat dirimu, no.
0: Oh, terima kasih, no. Ditunggu ya, Mak. Sami-sami. Jelali karo makam ya, Mak, ya.
1: Orang-orang, aku nomor
0: 1. Oh, nomor 1, ya.
1: Siap. Ya, no, dirimu jualan limaan juga.
0: Oke, okay, sudah sehat tadi pagi. Ya. Amin.
1: Anteng radio.
0: Terima dong, terima kasih.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Bunda Nobi, selamat siang. Ada Blibis Putih juga, ada Breung. Absen juga untuk di siang ini. Terus tadi ada siapa lagi ya, Besi ya? Ada Wahyu Indra yang ada di Seputi Keraman juga menyatu untuk di siang ini. Thank you. Terima kasih satu penelpon lagi ya, sayang kecintaku. Halo, Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut.
2: Berasa dangdutnya.
0: Berasa lagi beret, no, lagi jelas ya.
2: Berasa dangdutnya.
0: Suaranya bi, Mbak Neri.
2: Hah?
0: Suaranya bi.
2: Suaranya siapa?
0: Sampean.
2: Ya wong ini ki rapi ya bi.
0: Biasanya. Lah,
2: pasang kayak gitu terus.
0: Hah?
2: Pasang lah. Pasang kayak gitu terus.
0: Hah?
2: Pasang.

0: Jaluk sapa tapi? Jaluk sapa?
1: Jaluk ya bisnis nang.
0: Oh iya. Ndik iki wis ditransfer aku, Jan.
1: Oh iya. Are jaluk meneh.
0: Ya ora.
1: Mbok ana sih ya seraka berarti urung wayahe.
0: Jaluk ayang beb engko.
1: Ya iya ayang beb ditransfer.
0: Lagunya Mbak Neri.
1: Mata hati iya.
0: Mata hati.
1: Iya.
0: Untuk mataku.
1: Ya untuk kalau bupati sampai jeli melihat cewek.
0: Kok songono ki geting aku.
1: Kok songono geting iya toh.
0: Ora aku.
1: Kalau melihat cewek cantik yo.
0: Aku lo menerima padanya, jadi cantik jelek pun tetap cantik.
1: Begitu ya, alhamdulillah kalau gitu.
0: Oh, iya digoyang.
1: Yang mempunyai AJS-nya tuh sungguh bahagia tuh dengar.
0: Digoyang.
1: Digoyanginnya buat maklum ya.
0: Mm-mm.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Terus ada Mbak Wandira, ada Bu Usuna ya. Selamat siang.
0: Siang.
1: Terus ada Bu Tri Sukapti Tando, Bu Prima, siang.
0: Siang.
1: Terus ada siapa ya? Mas Edi PW, Mas Agus.

0: Ramadan. Mbak Tia Caladaranya, selamat buat semuanya.
1: Siang.
0: Buat AAJS yang berbicara, semoga saya selalu panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
0: Hidupkan segala rezekinya, tercapai cita-citanya. Cepat ketemu sama dia dan duduk berdampingan di pelaminan.
1: Iya, anak-anak yang nanti anteng sendiri nanti pulangnya duluan ya, anak ya. Nah, abis ini nanti lihat karena apa, ya ya.
0: Aku semalam udah seneng bahagia banget. Oh, merdeka bener.
1: Apa itu?
0: Merdeka, berkali-kali merdeka. Jagoanku menang semalam 3-0.
1: Apa itu jagoan apa?
0: Sepak bola.
1: Oh, alah. Aku engko ya arep main sepak bola.
0: Ya nanti mainnya kalau udah pulang.
1: Nah, iya toh, kok kan final kok.
0: Loh ya belum.
1: Tempatku orang kan udah final loh. Kan besok Hah? Udah 17, besok deh finalnya.
0: Ya kan dia belum pulang, masa mau yang jaga gawang siapa?
1: Ini loh sepak bola, kalau 17-an kan ini setiap tahunnya ngadain antara desa itu loh, ke kecamatan.
0: Minta kirain mau ayang sama ayang buat main bola.
1: Mbak Neri ini didengerin anak-anak. Panteng radio. Iya dong. Eh, jangan salam geting ya kok. Thank you, terima kasih kita goyang. Ada tamu undangan best kata malu. Tamu tadi undang yang betul ya. Dari Isdalia Panteng Radio Tri Rama.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Serangan asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Radar Lampung, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menerima kunjungan kerja dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Bandar Lampung, tepatnya di ruang kerja Selasa 11 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza mengajak BB POM memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Asta Cita, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat. Gubernur menilai pengawasan obat dan makanan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pangan, obat, dan produk yang aman serta bermutu. Gubernur juga meminta BB POM memperkuat pendampingan dan pengawasan keamanan pangan di sekolah, termasuk dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain itu, Gubernur Mirza mendorong BB POM memperkuat pendampingan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat akses pasar. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
4: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdut.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Oke, masih di Pasar Legenda dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Kecamatan Waibongor, Lampung Timur. Salam sehat keluarga, sehat ya, salam sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan keluarga, sehat ya, karena menjaga lebih baik daripada mengobati tentunya ya. Selamat siang juga untuk di share keluarga sehat ya, ada M. Sahid. Salam kenal dari Lampung Timur ya, salam kenal dari Lampung Timur Kecamatan Waibungur ya. Selamat siang doa istri juga, selamat siang. Sudah bergabung di siang ini ya. Hasilnya untuk di share keluarga sehat yang masih bersama JS di Kopi Dangdut ya. Kompilasi dedang dangdut berasa dangdutnya. Selamat siang juga untuk di sini keluarga sehat ya, ada Emang Tatang. Selamat siang ya, masih dalam perjalanan, hati-hati selalu. Ada juga ada Beli Bis Putih yang ada di Punggur Lampung. Selamat siang ada Om Rijal Bekam dari Tanjung Kesuma ya, tetap semangat pejuang karnaval Delinggo, salam merdeka. Aku gak lihat tuh Omar ini. Gak lihat AJS, aku puterin apa nih, lagu Bola Spesial buat Nini Sari ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Wigi atau kedeningnya Bola, ditunggu ya. Oke, selamat siang juga ada Bunda Ulfa. Siang masih, gimana kabarnya? Kabarnya sehat. Salam buat Mae ya. Oke, siap ya. Ada Mas Alan Mebel RB3 Rumbi juga hadir. Atau di sini juga selamat siang, thank you. Sudah sedia menemani di sini keluarga sehat ya. Atau di Kopi Dangdut Kepulasi Dedang Dangdut Berasa Dangdutnya Persembahan Bubuk Batuk Asma. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asma, batuk menahun, pokoknya sesak napas, apalagi musim debu, waduh, ini keluarga sehat ya, dari Indonesia ya. Ada Mr. Jet ya. Masih atau sudah habis? Kalau sudah habis bisa diorder lagi, nanti bisa diantarin ya. Selamat siang juga untuk ya, ada M. Said yang ada di Sukadana, Lampung Timurnya keluarga saya dia. Thank you. Terima kasih sudah menyatu. Jangan lupa juga untuk mendapatkan produk-produk ya, herbalnya atau di Radio Trikarma dan juga jaringan. Konsultasi pemesan bisa banget keluarga sehat ya. Hubungi di call center kita atau juga bisa hubungi nomornya aja langsung ya. Oke, untuk di sini keluarga sehat ya, selamat siang untuk semuanya. Selamat ya, happy weekend. Atau di hari Minggu di tanggal 16 Agustus 2026. Yang lagi karnavalan yang ada di Probolinggo ya. Atau di sini juga selamat siang keluarga sehat ya. Untuk Mem Sahid ya, dendangnya ini dari Ona Sutra sama Buda Isdalia saja. Dua penyanyi saja ya menemani di siang ini. Jadi untuk keluarga sehat ya, kalaupun mau request ya, penyanyi cuma dua ya, yaitu Ona Sutra sama Iis Dahlia saja. Oke, Besti, selain itu maaf ya. Atau yang mau telepon juga boleh banget keluarga sehat ya. Silakan. Lagi santai, lagi santap siang. Aduh, enak kayaknya Besti ya. Mau dong ajesnya aja sebelum santap siang nih Besti. Lagi selamat siang juga untuk di sini keluarga sehat ya. Selamat menikmati istirahat siang bersama keluarga tercinta. Sudah mendapatkan untuk produk-produk herbalnya, jangan lupa dikonsumsi ya. Atau mungkin yang ingin dapatkan promo pahlawan, paket hemat tiada lawan keluarga sehat, pembelian biosi gratis, yaitu keluarga sehat Indonesia ya, kupon di dalam kemasan, beli satu selte gratis satu susu Zigo, beli satu agar lulus drink gratis Zigo 26, beli satu Morinda gratis satu Morinda ya, beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama keluarga sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Lili yang ada di Punggung juga hadir. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat AJS-nya. Terima kasih. Thank you, terima kasih kembali buat Bunda Lili ya, sudah setia menemani di siang ini. Selamat siang juga ada Erin. Sudah menyatu juga di siang ini keluarga sehat ya. Satu dinang tadi

Dan itu guys sama Mas Wigi yang merequest juga boleh keluar geser, kan masih banyak waktunya. Masih ada 40 menit lagi aja sama teman-teman keluar gesehan. Atau ke di kopi dangdut, kompilasi di dangdut, berasa dangdutnya.

bola. Hari ini kau nampak cantik.

Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu? Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu, di leher ini ada
1: pintulan
2: kecil gitu.
1: Anjir, ini kan minum Biosi, pripun kok ausnya?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya banyak. Tapi buatan jenengan mau bu, sing minum bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nge. Ya. Anjir, buat telas pintar bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Nah, buat telas sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun bu, kali?
2: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi, kados pripun nika muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Matur suwun nggih bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
4: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani di Kopi Dangdut Kopi Dangdut ya. Berasa dangdutnya, berasa banget sayang. Sudah di menit 41 di jam 1 tuh nih keluarga sehat ya. Masih ada 19 menit lagi aja menemani di siang keluarga sehat. Yang lagi ya mingguan, apalagi yang lagi lihat karnaval base ya siang ini, selamat siang, selamat happy-happy saja ya. Mas Bambang hadir minta lagunya Sandi ya. Lagunya Sandi, Sandi mirip siapa itu ya? Coba ya. Sandi, Sandi, Sandi dari siapa ya? Sandinya Mas, apa judulnya Sandi apa gimana ya Besi? Aduh, bingung aku Mas Bambang ya. Lagunya Sandi katanya ya. Untuk di sini juga selamat siang untuk yang ada di Radio Gistara ya, Lampung Barat. Sudah relay di sini ini keluarga saya di Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut. Berasa dangdutnya. Jadi di hari Minggu ya, di tanggal 16 Agustus 2026 ya. Selamat siang juga untuk di sini keluarga saya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk produk herbalnya. Baik untuk di radio tadi Romanto dan juga untuk jaringan dapatkan untuk ya bubuk batuk asma ya. Dan untuk di sini keluarga sehat Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut ya, ada Bunda Tumiem ya hadir yang ada di Medan. Selamat siang juga ada Bunda Elizabeth. Selamat siang Ajis dari Sebanam hadir. Atau kajiannya selalu menjalankan tugas, semoga saya selalu amin. Terima kasih kembali untuk ya Bunda Elizabeth. Ada Bang Anto juga selamat siang. Ada Ayu Iriani juga ya hadir dari kawasan Medan. Sudah hadir, pokoknya terima kasih kembali untuk dirimu. Ada Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut, berasa dangdutnya sudah menyatu keluarga sehat ya. Kang Badris ya sudah hadir yang ada di Sukadama ya. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Sadu, sadunya Ona Sutra, ini lagunya Ona Sutra sama Is Dahlia ini Mas Bambang. Mau pilih Ona Sutra atau Is Dahlia bebas untuk judulnya ya. Ya penting mah bebas ya. Bebas mau Ona Sutra mau Is Dahlia juga bisa keluarga sehat ya. Bebas banget keluarga sehat ya. Masih ditunggu ya untuk di siang ini juga. Selamat siang, thank you untuk di siang ini. Terima kasih juga yang sudah setia menemani untuk di Kopi Dangdut Kompilasi Dedang Dangdut, berasa dangdutnya.

meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya, cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
1: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia ya. Atau kedisinya keluarga sehat. Tapi gak kerasa sudah di menit terakhir ya sayang ya. Terima kasih sudah setia menemani dari jam 12 ya sampai di menit 55 di jam 1 waktu Radio Terbaik dan sekitarnya. Waktunya Jess pamit sayang. Selamat beristirahat ya. Jess akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FMNet dan jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

My FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Yeah.

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang, dulur-dulur sedoyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Dendeng ayo temen nih.
2: Alhamdulillah
1: keplek. Rika, karena palewingi macake saiki.
0: Ora apa-apa ngisuk ya macak maning.
1: Oh, iya,
0: dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 merdeka dulur.
1: Mantap.
0: Wah, senajan tua tapi nek kono dene sih kuat.
1: Apa meneng ngon ngempit ya.
0: Pokoke siji loro telu kalah. Ana sing kaya iki ya, bojone Pak Robert. Maneh mangkak malah melu wis padha ngedon. Tenan naon.
1: Wajar nek nang Kansa wingi Rika menang
0: anu. Menang.
1: Pinter ngempit.
0: Biasa ngempit Den.
1: Biasa ngempit.
0: Biasa ngempit kaya kowe ya. Biasa ngempit kaya kowe ya. Menang ya wis biasa, pamaning menanggung malu kowe
1: Den. Iya, pamaning menangis.
0: Apa maning menangis sampe dina lur kaya nginum pil kaya kowe. Setina pin kalau.
1: Ngerti-ngerti de pipis. Ngerti-ngerti de pipis.
0: Kayak terlihat mencurahkan deh. Ora ngerti menek pipis aku ngapa? Ngantuk, Den.
1: Oh.
0: Ya jek gue nek pengen ngerti dulur-dulur. Alhamdulillah dulur-dulur ketemu maning dina kiyen Gus kayak gue ya. Nini Sari kalau Den Bagus e muncul maning nek sing pengen mendeleng Nini Sari Den Bagus bae nang kono kayak gue ya.
1: Ya mau dipindah kok.
0: Ya orang wis nang kono bae kayak gue. Nini Nano sudah terlanjur cantik seperti ini. Engko den ditandani ngisuk dandan dan ngisuk. Titanono kayak gue ya.
1: Nggih,
0: wis pokoke tekan jam 4 dulur-dulur.
1: Nggih, kali jam mawon.
0: Nggih,
1: dinten Minggu.
0: Nggih, dina kiye ora cek kesehatan anu dulur anu ninine anu kecil ora nil-nilan dadi nil-nilane saiki kayak gue ya. Alhamdulillah. Nggih, ketemu nang dina Minggu dulur-dulur. Nggih, minggune Minggu Kliwon. Sasi sapar dulur-dulur apa mulut wis mulut wis kelalen ini ya Allah wingi tanggal 1 ya tanggal 16 Agustus 2016 dulur-dulur.
1: Nggih, leres sangat dulur-dulur sesarengan kali ini selain Den Bagus.
0: Nggih.
1: Kalian merodak gere baleng yang wonten seluruh jaringan Rirama FM.
0: Leres sangat dulur-dulur semangga.
1: Nggih.
0: Saged ditumbas produk herbale teng radio teramalan jaringane dulur-dulur. Utami hubungi call center Agarilo.
1: Nggih, monggo saged hubungi kene.
0: Monggo saged niku ngubungi ninine ya ulih kaya kowe ya.
1: Ulih
0: banget ta kowe apa maning njaluk nomor apa dhisik.
1: Ora njaluk mengko ben disebar kok.
0: Nah, kaya kowe ya wis tersebar kemana-mana kowe. Yo, saiki ra susah padha maring ngendi-ngendi lur. Ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yeah.

0: Pernah nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Keluarga Sehat Indonesia, rabun jauh atau miopia, yaitu kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Tingkat keparahan rabun jauh sangat beragam dan berbeda-beda pada tiap pengidapnya. Namun, rabun jauh yang sudah parah akan mempengaruhi kemampuan melihat pengidapnya sehingga harus ditangani dengan tepat. Salah satunya seperti kesaksian yang berikut ini.
2: Nama Suparno, alamat Dusun 1, Petaraman, Kecamatan Laman Utara, Lampung Timur. Keluhan saya ini mata ini kabur. Melihat sekitar 10 meter itu, kalau ada orang merokok itu satu itu dilihat menjadi dua. Nah, setelah minum Kardina Mata ini, habis satu botol ini, 30 kapsul, sekarang udah ada perbedaan. Ini ngambil satu lagi, mudah-mudahan bisa terang. Ya, kalau buat teman-teman, kalau seandainya teman-teman saya ada yang mata kabur, ini bisa minum Kardina Mata seperti saya, mudah-mudahan bisa terang.
1: Nah, keluarga sehat Indonesia, solusi untuk Anda tentunya bisa mengkonsumsi Agarilus Bright atau Kardina Mata, herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata Anda dengan kandungan utamanya adalah Tagetes Erecta Extract Floss atau bunga kenikir. Bunga kenikir sendiri memiliki kandungan atau senyawa karoten yang baik membantu menjaga kesehatan mata. Dengan kandungan karoten, dapat mencegah katarak. Agarilus Bright, solusi untuk penglihatan mata Anda yang merasa kurang jelas. Langsung saja dan jangan ragu. Hubungi layanan konsultasi kami di 0831-760-600. Solusi untuk keluarga sehat Indonesia, Agarilus Series. Dijamin 100% herbal alami dan sudah terdaftar resmi di BPOM.
3: Bapak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
4: Wangi banget, Bu.
3: Waduh.
4: Tapi lambungku.
3: Kenapa lagi nih?
4: Perih lagi nih, Bu. Mual.
3: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
4: kembung
3: Pak.
4: Kembung lagi.
3: Oh iya, Pak.
4: Ibu ingat apa?
3: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
4: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
3: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
4: Iya.
3: Nah, gimana?
4: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
3: Loh. Wow, benar-benar manjur ya. Agarilus madu lambungku.
4: Oh, iya dong.
5: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya, cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
1: Lagu-lagu campur sari. Ayo, mendengarkan Radio

0: Oke, campur Sarian Maning ya nih ya. Wis ngomong ora ada suarane. Suarane nang TikTok.
1: Nina bingung, terus dewek pendeleng-pendelengan apa pendelik-pendelikan ten?
0: Ora anu gara-gara Mbak Yuan nggih.
1: Iya, nganu apa sih? Mama Ria, Pak.
0: Ora kok.
1: Ora.
0: Anu apa kowe jenengane nutup lambe. Sing apa Mbak Yuan nutup lambe? Anu ora kok. Masa ini anu pinter ngempit kayak gue.
1: Anu biasa ngempit kayak gue.
0: Biasa ngempit gue Mbak Iwan.
1: Lah jajal Rika Mbak Iwan jaman kemien mama ke anu apa ke pengajian tiga wakna jajan tekan gue masih anget gue mergang apa jajal dikempit. Ora percaya ngono takoni kayak gue. Mak lu mintu ngono takoni mak Rika nih. Nek tiga wakna jajan nih siang ngetor orang matakan gue mampar gak dikempit teng di jajal gue ten nengkel. Tadi nih nganu kayak gue ya. Tadi nih tetep anget. Je, matur suwun sing sampun gabung teng TikTok je. Sing wingi rong dina, telung dina, patang dina, limang dina tidak mendelengkan ini nek. Ayo gue ya. Saya kisah mendeleng ini nek. Tidak di gianu nini caranya terus lomba-lomba kayak gue. Tadi kayak kia kayak gue ya. Wis ora apa-apa tetap semangat merdeka dulur-dulur kayak gue ya. Res. Sing semangat. Para IPJS ya merdeka. Kayak gue nek isuk pengen gabung karo nini ya mari ngene kayak gue ya. Yang isuk nek karep badan jaran isuk yo. Monggo, sing karep telepon monggo sedulur. Nggih, teng 08121031 cendol.
0: Nggih, leres sangat dulur-dulur menawi siang menika tasih wonten kegiatan, tasih wonten lomba-lomba.
1: Nggih, leres.
0: Niki ya semangat kemawon. Mugi-mugi panjenengan angsal hadiah kathah.
1: Nggih, amin.
0: Tapi nek khususan ora apa khususnya ora ngincer hadiah ya sing penting guyub rukune.
1: Iya, sing penting. Masalah menang kuwi mau nomor 3 kae kuwi. Anu nek kur menanggung menangis sudah biasa kayak gue ya.
0: Selain menangis menanggung malu gue.
1: Ya karena izin gue mau orang menang kayak gue ya.
0: Serapa bos semangat kayak mawon.
1: Serapa apa kayak gue ya.
0: Sing penting sami jagi kesehatan studio dulur nji.
1: Monggo.
0: Radio Tri Ramalan Jaringan.
1: Leres.
0: Sampun siap. Kalian herbal premium.
1: Nji.
0: Panjenengan sakit monggo. Sami dikonsumsi sakit tumbas langsung nopo meliting promo pahlawan.
1: Nji.
0: Pakai tema tiada lawan.
1: Leres sangat.
0: Sorana lawane.
1: Wis sorana lawane Agur Agustus kia dulur-dulur ya.
0: Iya.
1: Semoga
0: saged Pak Abu be mau wis mengene.
1: Pak Abu mari ngene.
0: Iya.
1: Wingi bibi neneknya ka dia nya.
0: Wis borong biosi pirang-pirang.
1: Alhamdulillah.
0: Anu darane paling ninine nang kene Pak.
1: Iya, ninine kendak gue mau ninine wis izin dan isuk dina minggu ninine anu izin kayak gue garep lomba sing penting ora lomba menangis ni ora. Gue anu biasa sak gue nek menangis mah wis biasa.
0: Nggih, matur nuwun mbokoke sing wis padha teka maring radio ya.
1: Nggih,
0: Semangat kemawon.
1: Nggih.
0: Kene pun nglajengaken sedaya aktivitas.
1: Nggih.
0: Ingkang badhe tumbas produk promo pahlawan nggih monggo tasik tersedia.
1: Nggih.
0: Nggih, tumbas silte gratis susu.
1: Nggih.
0: Drink gratis susu.
1: Nggih.
0: Nggih, Morinda gratis Morinda.
1: Leres.
0: Baking kali gratis tunggal kemasan yang sama.
1: Pada baik.
0: Kuda jingkrak nih.
1: Ana bonusane yaitu madu kaje dulur-dulur senajan cilik tapi besar khasiate. Monggo dulur-dulur para bapak-bapak, ibu-ibu beuli kok nginum.
0: Oleh kok.
1: Oleh ben pada-pada.
0: Ngomong ki sayang istri, sayang istri,
1: yuk,
0: sayang istri.
1: Dicoba beli satu dapat satu ya.
0: Yo, 150 oleh loro.
1: Oleh loro.
0: 150 oleh loro.
1: Monggo. Ye, saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane.
0: Sing arep pesen isin ngomong aku wae.
1: Ora menora isin kayak gue ya.
0: tapi ana lho ning gue iki. Jane pengin tapi garap tembung kok pekiwuh.
1: Ala wong ninine be tau diwe bahasa. Terus naik kertas. Oh iya ya ninine ya melu bisa.
0: Ya gue. Kita ngomongi ya lur nek rek isin tembunge ngene bae. Mbak, Mas. Garap tuku kuda ya gue. Kan tuku kuda.
1: Tuku kuda ya gue ya.
0: Nek ora ya kaje ben, kaje kaje. Madu kaje gitu.
1: Wis pada mudeng kaya gue ya.
0: Wis pada mudeng.
1: Nggih.
0: Ke lumayan lur tuku siji le luro kok.
1: Lumayan
0: ke. Jarang-jarang.
1: Oh, daripada rika lumayan kaya gue ya. Boleh dicoba silakan silakan dulur.
0: Sengaja kok. Bulan Agustus anu akeh kegiatane. Nek kegiatane nang jaba semangat, bok nang omah rada ora semangat ya gue. Makanya tiba promo madu kaje tuku si cule loro.
1: Rika us kesel-kesel benging kok geri loyone lah kebangetan temen. Kesuk.
0: Rika anu wis kesel-kesel manjat pinang, tekang omah rek manjat liyane.
1: Heeh, ora isa ra kuat lah ngempuru kaya kabuk di jam banyu. Ala.
0: Ya makanan di Venei promo kaje.
1: Kaje.
0: Nggih. Kuda jinggrak ya. Tuku siji oleh loro.
1: Iya,
0: wis 150 bae nuli loro.
1: Wis kowe pae.
0: Menang kok.
1: Iya, menang. Kok sing kepengin wingi takon. Binani wingi takon susu ya bulan ngarep ya, Bi ya. 200 telu
0: ayo ya. Wis ana etawase.
1: Oh, etawase wis ana.
0: Telu 200.
1: Bi, etakane geus aya ayeuna teh cenah kamari mah encan aya, Den.
0: Ya kan nembe launching wingi.
1: Oh, kamari mah encan. Nya kamari
0: mah.
1: Ayeuna aya, Bi, sok lah.
0: Anyar.
1: Sok. Baru.
0: 150 loro, 150 loro.
1: Kaje. Huy, kene lemes temen. Kaje lur. Yuk.
0: Bu. Bu.
2: Halo.
0: 150 oleh loro, Bu.
2: Kok telu lo ngapa to, Den?
0: Telu karo aku.
2: Ora kuat gowo, Den, sampean melu aku.
0: Lah iya, piye?
1: Setuju ora, Bu?
0: Aku makme didi Bu saiki.
1: Nyiliki, Bu, nyiliki.
0: Mboten, Bu.
2: Lah pripun?
0: Tampungane rodok kering gayane wisan.
2: Lah jenenge ketiga.
0: Lanjih makane
2: niku. Yo kering to, Den.
1: Ketiga kowe mau susu, Bu, 200 telu ketiga, Bu. Nek yang kemarau, Bu.
0: Saniki Bu Rumiasin are nang Trirama gak usah nyebrang. Hore.
2: Bu, aku dipake karo ADF Aden yo anu.
0: Bu, saiki dulur-dulurku putra Rumbia puenak nek arep rene iki. Wis.
2: Dipake karo Mas ADF aku Den.
1: Eh, domongi kok. Ninine wingi garep mampir wis magrib lho, Bu. Ya Allah.
2: Lah wong aku rung anyar yo engko ni engko kapan
1: kok ninine wis. Ninine wis wingi sore, Bu.
0: Pokoke
1: sore.
0: Pokoke buru-buru miase nek ajeng ngejaki mangan cidul saiki penak.
2: Waduh. Cocok
1: banget pokoke.
2: Cocok regane ndak pokoke.
1: Nah, pokoke glundung wis pokoke lorok.
0: Tenan.
1: Sekare, Bu.
2: Dan kabare pripun iki kabare?
1: Ya Allah, sehat Bu, alhamdulillah Bu. Sehat Bu, merdeka Bu.
2: Merdeka
1: Bu.
2: IBCF hidup.
1: Hidup ingatan. Yuk, hidup yuk. Nyusul ketemu tanggal 19 Bu.
2: Merdeka. Nah,
1: betul dalam. Tanggal 19 maring menganah Bu.
0: Adoe. Adoe.
1: Ya biasa nek kemlakuan ta biasa ora apa-apa lah.
0: Ora kok, Bu.
2: Sing penting motore ora bocor.
0: Mboten Nini Sari tak ken anu pados lokasi siaran keliling Putra Rumbia.
1: Golet ya, Bu.
2: Oh, betul. Cocok
1: kuwi. Lah wingi sore ninine garap ngubungi kok sing dihubungi nomornya sudah tidak aktif lah. Jan.
2: Alah.
1: Ganti paling lah wis ana.
2: Cocok kuwi nang Putra Rumbia aku lah kocok ngoco tak ubungi tak jake kabeh
0: merutus pokoke. Tenan ya.
2: Nggih, gebruduk pokoke.
0: Siap.
2: Nggih.
1: Semangga, Bu. Sekare Bu.
2: Kelinci ucul mawon, kelinci ucul.
1: Kelinci ucul.
0: Nggih.
2: Nggih.
1: Kelincine ucul, ora lamat-lamat.
2: Aku ibu ucul lo pilihan iki ora
1: teko. Ucul maring endi?
0: Ucul wae mumpung ana jembatan wisan.
1: Wis rantel pokoke.
2: Ucul layu ndrantal
1: nggih. Salame, Bu.
0: Wingi garap njrantal nyemplung kali Bungur kok.
1: saiki ora
2: salame kagung kesedu ayo kemawon sing tuwe panteng Tri Rama ni sehat selalu nggih den inine
1: amin
2: nggih jenggen kepanggih malih kula Pak nganyari jembatan kapan-kapan den
1: heeh ninine wis wingi sore
0: siap
2: nggih matur nuwun wedale
1: sami-sami Bu panteng radio Bu
2: Tanteng Tri Rama Toni Nina dan
1: orang susah lian-lian.
0: Sami-sami, buru menyase. Enggak wanten putra rumbia, mantar banwon sangat.
1: Jeh, mantar sewon je bu.
0: Jeh, alhamdulillah pokoknya. Tulur-tulur enggak wanten putra rumbia nek karep nang wai bungur gampil sangat jani.
1: Saya kis kari nyerantal kayak gue ya.
0: Rantal pokoknya ya.
1: Pokoknya.
0: Sing penting buru menyase pasan setunggal kang jenengan. Nah pemelih nek jenengan kali nek Dani. Ampun mandek tengah-tengah.
1: Orak medun sing cici. Soalnya wedi ten kiat kayak gue.
0: Niku tasik jembatan sementara bu, nembe mawon di resmikan jenengan mandek kali buru mias, kali nek Dani yo bar.
1: Anu saking uangnya pada cilik-cilik, tolong.
0: Ampun ya bu ya.
1: Aja ya bu ya.
0: Bisa lewat-lewat bain bismillah lewat gue.
1: Ser kayak gue ya bu ya. Bangga.
0: Aja kemelakuan datang mandek barang.
1: Iya. Wetine kok malah mak. Assalamualaikum Sugeng Siang.
3: Selamat siang, waalaikumsayang.
1: Alhamdulillah, Mak.
3: Alhamdulillah, ibu finalamin.
1: Kita ketemu tanggal 19 ya, Mak ya.
3: Oke.
1: Kita asik-asikan bareng ya, Mak ya.
3: Yang penting ada motor gitu loh.
1: Orang ada motor tak ampiri apa keprime, Mak ya?
0: Tak jemput, Mak. Tak jemput tenang ae.
3: Ben bagus, aku ben bagus, ana arah pertigaan kae.
0: Iya.
3: Kita kan bandar ya, Den.
0: Nggih, pun to.
1: Wis, tenang, Mak, tenang.
0: Nggih, tapi mangke bidale medal menggala lho ya, Mak. Oh,
3: aku ngenteni iki sing mangrandu terusan.
0: Mboten jenengan nanti di tengah mereka mawon, mangke nang teng inovasi ini balik maling, medal bandar, tembusi mangke teng menggala.
3: Oh iya benar.
1: Sida tekan inovasi subuh.
3: Sida soalnya pas lempok.
1: Pada sehat ya Mak.
3: Alhamdulillah, nininya jadi bagus ya sehat.
1: Sehat alhamdulillah setelah sekian lama saya tidak jumpa dengan dirimu Mak.
3: Tapi aku tetap dengerin suaramu.
1: Iya kemarin.
3: Di sana aku dengerin terus.
1: Baru kemarin Mak. Baru kemarin.
3: Iya, kan aku sih. Oh iya, di acara Anda dirimu enggak ada yang ada itu.
1: Mbak Ewi ya.
3: Di kansa itu yang ada.
1: Semoga Mak.
3: Kula rekwese nganoe lah.
1: Apa Mak?
3: Kula rekwese sinom rujak jeruk.
1: Sinom rujak jeruk.
0: Enek buahe ora musim ngene iki.
1: Terang kaya gila apa kira-kira ana banyune?
0: Iya.
3: Ben bagus menen nak buahe por Pak Warno guyu.
0: Sehat ya Pak, Pakku sehat ya.
3: Sehat laku nang pawon.
1: Aja lali Pak, sisuk gawane simurku ya Pak.
3: Wangi nginum.
1: Sementara
3: orang yang Bu Rumiase. Bu Rumiase loro nang jembatan ceklek, tapi lek kaya aku 10 enggak ceklek.
1: Mak, apa meneh kaya Nini Sari? Ala getawi. Nah.
3: 15 uang enggak ceklek.
1: Ora.
3: Bunda Kristin.
1: Sugeng siang.
3: Nggih. Mbak Slamet Mami Lela.
1: Sugeng siang.
3: Mbak Maruti Pak Jumiran.
1: Nggih, sugeng siang.
3: Sugeng siang. Wonten Mbok Yem kali Pak Martin iki sugeng siang. Pak Supana.
1: Nggih.
3: Siang.
1: Sugeng siang.
3: Terus Kang Sabar Firman Sah nggih siang. Bu Sri.
1: Sugeng siang.
3: Bu Supriyatini.
1: Nggih.
3: Bunda Lili.
1: Sugeng siang.
3: Mbak Dewi Sekartati di Adaladara.
1: Sugeng siang.
3: Kang Agus Ring Sewu Rahmane Sami Aji sugeng siang.
0: Terus
3: wonten Bunda Nopi juga siang.
1: Sugeng siang.
3: Kang Pur Kentung Mas Iki, Mas Iki PW Kang Ayar, Mbak Dewi Kota Gajah.
1: Sugeng siang.
3: Di Penjaga Cinta Mr. EQ siang. Le Turina, ya Le.
1: Aja lali ya Le.
3: Aja lali ya Le.
1: Tanggal 19 Le. Sampai janji arep
3: semangka lek semangka.
1: Ora janji arep nyawer kok Mak engko nek ngapusi irunge dawa Mak.
3: Harus nyawer.
1: Lah nek ngapusi irunge dawa apa?
3: Iya dadi Pinocchio. Mbak jari nggih sugeng siang iki.
1: Heeh, sugeng siang iki.
3: Wingi nang nek masukan makan mele, Bu.
1: Nggih.
3: Nang Darjo
1: mbak Kayu. Sugeng siang.
3: Heeh. Bu Ribut, Mbak Cangkrang, Bu Diana, Mbak Susanti.
1: Nggih.
3: Bu Muslimah, Nelin, Bu Esena.
1: Sugeng siang.
3: Bu Mama Yoga, Pak Sutino, Pak Teta, Mbak Dikatot.
1: Heeh.
3: Bu Ulfa, sekali niku Kakai Eni.
1: Heeh.
3: Putra LA Mas Depane, Gamel Suwoyo kemawon.
1: Heeh.
3: Pak Jumiran lali aku.
1: Sugeng siang.
3: Aku Den Prato, ini dari Matur Mumut Dalipun.
1: Sami-sami, Mas.
3: Mugi-mugi acarane lancar.
1: Amin. Nggih, amin.
0: Matur banu.
1: Amin. Nggih, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Pantang radio.
1: Ya Tri Ramas ora susah lia-lia ya, Mak ya.
3: Kene bae. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget. Ya enten maklum itu sing wonten
0: Faria.
1: Faria. Enten Ibu Yuni teng riko nggih sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kanggo dulur-dulur aja bara kelalen nggih, benjing tanggal 19 Agustus enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi, disertai lomba-lomba dulur-dulur dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81. Merdeka.
0: Merdeka. Insyaallah mangke dilajengaken malih,
1: mbok
0: menawi mangko sida, mudah-mudahan ya sida.
1: Heeh.
0: Nggih kanggo dulur-dulur ingkang wonten H.
1: Nggih.
0: Nggih, Wajiboro berarti nggih.
1: Nggih,
0: tanggal 21 mangke wonten siaran keliling teng mriko. Lokasi dan tempat mangke diinfokan malih.
1: Nyusul
0: dulur-dulur. Penting siap-siap nggih, dulur-dulur ingkang wonten H mriko.
1: Nggih. Mangga.
0: Den bagus rakaton dhewek ya.
1: Urung
0: kok ya Mbak Kamil Putri.
1: Urung-urung kidandan kaya ya.
0: Mas Sugeng matur mbanuwun ngapunten mboten saged anu kula mboten wantun maos ne.
1: Apa sih?
0: Wis ora usah diwaca lah isin nyong.
1: Kowe sing dhuwur apa sing ngisor?
0: Sing ngisor ki Mas Sugeng.
1: Oh, sing ngisor dhewek. Oh iya,
0: Mbah Supana KNPI. Deneng kue maklumin tuh kok neng Menggala apa garap neng Bima kue boten garap neng Inovasi anu lewatnya lewat mukana
1: jeh
0: pendra desuwe bain Mbak Anugrah Anugrah yang Mbak Nini Sarimi deneng kayak mie
1: ngapak ya mak ya orang ngapak orang kepenak Bunda Widuria matur suwun alapi ya bun handir bake
0: sugeng siang waalaikumsalam matur banuan sangat
1: apalagi lomba ya ini mau berlomba ngempit balon kayak kue makamel ya
0: Dokter Yati merdeka ya
1: merdeka
0: sekelalain nge sekitar langsung olas ya
1: nyong garap request mati urip selawase karo nunung karo Basuki ya insya Allah moga-moga sakit keputar
0: Mami Ayu dia melu nimbrung bain matur banuan ya Mi
1: jeh
0: ya, Mami Ayu dia gak ngomotan tulang bawang ya Mi
1: jeh
0: yo karnapal ya semoga
1: gue sapa sing ngomong baik mbak
0: ini sehari kalau Den Bagus
1: Den Bagus kie Mbak Anugrah anak ayo nih melu lomba kuku geruk
0: wis mau dikempit
1: wis dikempit kok mau ya atur suwun
0: teman-teman Mbak Amel Putri
1: atur suwun
0: lagi Den Bagus rakatan urung
1: mengkok ayo ya darat maning monggo assalamualaikum sugeng siang
4: sugeng siang merdeka
1: pada Jumiran merdeka
4: telepon kabar pun dan bagus kali menitari
1: alhamdulillah pantungannya dulur-dulur
0: sehat Pak De Jumiran
1: sehat Pak De
4: alhamdulillah Pak Jumiran dan bagus
1: kali
4: ngempet apa
1: balon Pak De balon
0: kebelet nguyo Pak De
1: kena balon gue mau kok
4: balon dikempet jebleduk
1: ora Pak De anu balone kowe kepriwe kelina leni kalau li ngompak kaya gue mau
0: anu balone elastis Pak De elastis kowe
1: Pak De Jumiran sehat ye
4: alhamdulillah pengesinan ini kali ini sehat
1: alhamdulillah
4: bulan nyuwun gendeng ini
1: nje monggo
4: Ni aja di plero ijen.
0: Nggih.
1: Den aja di plero iden. Salamnya kagum sinten Pak De.
4: Salamipun katur Mamak Lemintu kaleng kang Gastom nggih.
1: Sugeng siang nggih.
4: Terima kasih kok ini cepetan iki ora salam-salam terima kasih.
1: Alah nggo kabeh bae anu selagar peng sawah ngirim.
4: Gara-gara kuda jengkrak loro iki mau sing maju.
0: Satu seket loro kok.
4: Satu seket loro mlaku.
1: Iya to mongko.
0: Nan nggo.
4: Dan Bu Ejena
1: Jeh
4: Bu Siden
1: Sugeng siang
4: Bu Siden Dan Bu Alisa Bajut Prati
1: Jeh Sugeng siang
4: Dan Sing-sing Bandar Lampung ini
1: Jeh
4: Tak penuh kali Mbak Sugeng siang
1: Jeh Sugeng siang
0: Jeh
4: Pak Muri Tenggeruntang Sugeng siang
1: Jeh Sugeng siang
4: Kang Maksu Yang Langgeng
1: Sugeng siang
4: Jeh
1: Nen
4: Bu Nelly nggih sugeng siang nggih.
1: Nggih sugeng siang
4: Bu. Pak Kasiman ten Mbak Rin.
1: Nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
4: Ten Kakang Sami Haji.
1: Nggih.
4: Ten Darowo mriko nggih sugeng siang.
1: Nggih sugeng siang.
4: Iki wau maklum itu nyebut Bu Nopi nggih.
1: Nggih.
0: Kadose.
4: Bu Nopi sing teng pundi?
1: Sing teng Bandar Lampung menawi.
4: Nah sing teng Pringsewu pun mboten enten.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Niku sing teng anu, sing teng Bandar Lampung nggih. Nggih.
0: Nah teng Bandar Lampung enten nggo wedine ngono kok Pak De.
4: Enten
1: lanjut.
4: Tak sukaji enten nang Heri Pasing.
1: Sugeng siang.
4: Nggih. Sampai Ahmad Suyanto
1: nggih. Mriku sing siang.
4: Enten Pak IPU juga. Pun katur sedoyo ya mawon.
0: Ha ya mawon.
4: Tetap merdeka.
0: Nggih.
4: Sing dereng kasebut nggih spesial mawon katur ini kali den bagus.
1: Nggih, sugeng siang.
4: Kang ngaye jejeban moga mugi-mugi mboten enten sing kawon.
1: Amin. Matur suwun.
0: Matur mbah nuwun sanget Pak Dhe.
4: Nelan tetep semangat.
1: Nggih. Merdeka. Merdeka Pak Dhe. Trirama ora susah lia-lia. Kene baik kaya kowe ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada jumiran sing wonten bala matur suwun dulur-dulur sing nyawi jilumantara de batara sugeng siang kemawon nggih ampun supe dulur-dulur nggih jampi herbale saged ditumbas teng radio drama lan jaringane
0: nggih matur manut sangat dumateng Pak De jumiran nggih
1: sing wonten
0: bala ya nggih wonten mriku
1: nggih assalamualaikum sugeng siang.
5: Waalaikumsalam, sugeng siang ninine kalian den bagus.
0: Ji.
1: Selamat nuntun sapi. Loh.
5: Minum.
1: Minum biosi. Pakai selamat. Aku ngapari ke pakai selamat.
5: Ya lagi pantang radio Trirama.
1: Iya, udan apa panas nang kono pak-pak.
5: Jen panas sih.
1: Tadi mak cemeter kayak gue. Semoga Pak Slamet.
5: Kula nyuwun lagunipun.
1: Lagune napa monggo?
5: Aja dibanding-bandingke.
1: Aja dibanding-bandingna karo sapa?
5: Ya kalau ben bagus lah, ben bagus ben nopo.

0: Kue kan kemudian kan tenar tani. Pun salam kawit untuk tenireng.
1: J, sugeng siang.
0: Salam salam.
1: J, kaget sinten monggo.
0: Utami kagem Pak Jemiran Balem ya.
1: Deh.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Utami kagem Pak Jemiran Balem ya.
1: Deh.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Anu ugi

0: Oke, kagem Dede Parno kalian Dede Inaya.
1: Sugeng siang.
0: Lan ugi kagem Mas Katino Sri Jati.
1: Sugeng siang Mbah No.
0: Lan ugi kagem Mbah Yambar Sri Jati.
1: Nggih.
0: Lan ugi kagem Bopo Jaini.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Bundane pun sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang ugi.
0: Lan boten kesupen kagem Bunda Ima kalian Pak Suntowi.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Lan ugi kagem Mbah Surip kalian Bunda Ijam.
1: Sugeng siang.
0: Kalian Mbok Yem kalian Pak Mardi.
1: Nggih, sugeng siang. Spesiale kagem sinten Mbah Slamet?
0: Spesiale kagem Den Bagus kalian ini Sari engkang ayo tugas.
2: Nggih,
0: keparingan sehat.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa sing sami kanggo panjenengan Mbah Slamet. Monggo, matur suwun. Ya Tri Rama Radio wae. Tirama kene baik. Matur suwun Mbah Slamet.
0: Sami-sami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Slamet. Nggih sing wonten Plongkowati matur suwun. Nggih, sampunya wiji. Sugeng siang kemawon.
2: Mama Eka ing Kemenreman Utara, siang Mama Eka.
1: Matur suwun, sampunya wiji, nggih.
2: Nang imel iki ujare si anu wis nang Purbalingga.
1: Iya. Heeh. Bule. Tang
2: ni.
1: Dalam.
2: Ye mbok nom karo mbok kowe.
1: Jenggot putih.
2: Aduh.
1: Sapa?
2: Aduh.
1: Sapa gue?
2: Gendoleng.
1: Oh.
2: Iya, iya.
1: Oh, di rumah seperti itu sayangku.
2: Iya.
1: Sayangku tidak mendeleng diriku di sini.
2: Nuwun ya, Pak Margono, siang Pak Margono sampun tindak teng Inovasi Radio kados e.
1: Nggih, matur suwun nggih, Pak Margono.
2: Nggih, sampun borong malih produk-produk herbal ingkang wonten Inovasi Radio. Ampun supeng nginjing tanggal 19 nggih Pak Margono nggih.
1: Nggih.
2: Heeh. Tumutan lomba.
1: Nggih. Monggo-monggo.
2: Lomba. Ampun supe. Ngepek gandul.
1: Ampun supe ugi enten cek kesehatan gratis dulur-dulur nggih. Teng Inovasi Radio tanggal 19 karo Nini Sari karo tim-tim liyane. Karo ana lomba-lomba dulur-dulur, alambu pokoke lomba menangis apa lomba mangan apa kaya kowe dulur-dulur.
2: Lomba mencintaimu bareng kok.
1: Aku ya belajar lomba mencintai dirimu juga. Monggo sami dugi nggih ampun supe. Promone kada sangat
2: sangat kada promo
1: pawon nggih.
2: Niku wau kaji ampun supe.
1: 150 tuli loro, 150 tuli loro yo.
2: Siji loro tuku siji loro.
1: Yo.
2: Kang Maksum sekali-kali nginum kaji lho, ora nginum kopi ae.
1: Iya lho, Pak, sapa ngerti sampean terus untune anu tukul. Ya men kaya dinine kae gue lho Den.
2: Udah aku sing ngomong Kang Maksum.
1: Alah wis pongah ponggir lah, ompong tengah garis pinggir kaya kowe.
2: Iya. Matur nuwun Pak Sumiran siang.
1: Nggih.
2: Dulur-dulur ingkang wonten seputi banyak sedaya mawon.
1: Nggih, matur suwun.
2: Badhe pesen produk saged
1: hubungi
2: kemawon.
1: Nggih.
2: Utawi karo dolan lah.
1: Nggih
2: lah.
1: Mari ngene yo.
2: Iya kok karo Agustusan kok.
1: Yo. Pokoke kok yo. Sakira susah pada mari ngendengi dulur. Ayo pada kelenengan nang tirama lancaringane. Joss.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintulan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok rawuh?
2: Ya alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya, jangan apa dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun Bu kali?
2: Kali masyarakat mengurus sami konsumsi Biosi kados punika menika muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
6: Bener Bu, kemarin rasanya persendiannya tengceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
5: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegelinu dan nyeri pada persendian.
3: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
5: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini Bapak lagi toh.
6: Iya.
5: Jadi aman pokoknya.
6: Bu, anu.
5: Apa tuh pak? Mu, madu No Murafit apa?
6: Masa nggak paham lu
7: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Madu No Murafit, asam urat, kolesterol, semua dilibas.
8: Adit, sudah main HP-nya?
9: Tapi Bu, aku mau main game ini.
8: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
9: Tapi aku nggak mau.
8: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
9: Ibu.
8: Adit.
10: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
8: Oh, Ibu Rina.
10: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus, nggak mau belajar.
11: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
10: Oh, iya, Bu.
11: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
10: Oh, iya, Bu Rina.
11: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
10: Oh.
11: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
10: Oh,
11: bahkan
10: juga bisa
11: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
10: Serius nih, Bu Rina?
11: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
10: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina ya.
11: Iya, Bu. Sama-sama.
10: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu Tetes Baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu Tetes Baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan Jamu Tetes Baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu Tetes Baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
12: Keluarga sehat Indonesia tahu nggak kalau mata adalah salah satu organ tubuh yang paling berkembang. Hampir sebagian besar yang kita rasakan berasal dari penglihatan kita. Tapi sayang, ada jutaan orang yang kehilangan penglihatan karena glukoma. Glukoma adalah jenis gangguan penglihatan karena adanya kerusakan syaraf mata. Ciri-cirinya penglihatan kabur, sakit kepala berat, nyeri pada mata, dan mata merah. Glukoma tidak selalu bisa dicegah, tapi ada cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Rutin periksa mata setahun sekali, perbanyak konsumsi makanan sumber antioksidan, vitamin A, dan vitamin C. Batasi konsumsi minuman berkafein ya. Olahraga secara teratur, dan beristirahat yang cukup. Jangan lupa konsumsi juga Agarilus Bright atau Cardina Mata. Satu kapsul sesudah makan ya. Agarilus, 100% herbal alami.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya.

0: Iya. Kayak pantas suara sih. Iya.
1: Ya.
0: Kaya requestane pun mamak kula ingkang wonten Varia Agung.
1: Mamak kula mintu
0: ya kowe ya tidur. Senajan awan-awan matane kudu merem wae.
1: Ya Allah. Matur suwun nggih kanggo dulur-dulur. Ampun supe tanggal 19 enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi kali enten lomba-lomba dulur-dulur nggih. Dri. Lomba apa, Dri?
0: Nyeluk Indri apa nyeluk Hendri?
1: Indri, emoh aku nyeluk Yendri, emoh Indri.
0: Bodoh-bodoh Indri
1: Sen. Kok aja, Sen, Pak?
0: Aja diganggu ini sih, istirahat.
1: Asih maju mudur.
0: Jangan mater mbak nuwun sangat loh. Kali Bu Esena, kali Teteh, ya. Terus pada semangat-semangat banget, ya.
1: Kali mama
0: Ya, semuanya ambil main.
1: Ambil main, matur suun banget.
0: Besok sing pada semangat diberi hadiah.
1: Gue mau tulur-tulur.
0: Saking kang patan.
1: Cair.
0: Jeng.
1: Aja kelalen kang patan.
0: Ngenjeng hadiah nyuwun kang patan.
1: Ebeg.
0: Jeng. Kang Fatan tanggal 19 rela tidak berjualan karena akan melayani kita semuanya.
1: Apa ki? Apa iki? Apa iki?
0: Ya tau, mau ngejedul tau.
1: Apa iki?
0: Nano ini
1: Seng request turu paling. Ada Kang Fatan. Apa ki?
0: Jih, matur manuwun dulur-dulur. Jih, tasih istiatuhi ngang wonten seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Wonten menika wonten ati jorok lenengan Tri Rama lan jaringan.
1: Jih, matur suwun.
0: Semoga saged malih tempat gabung. Teng wawa saged teng seluler saged.
1: Jih, monggo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Serune radio nih, serune mak.
2: Kepripun kabarmu?
1: Alhamdulillah sehat. Radionya dicilikna ya bu. Rika fokus neng HP ya.
2: Alhamdulillah sehat. Radionya dicilikna. Rika fokus neng HP ya.
0: Ngerokna nang HP, Mah.
2: Nggih, ya.
0: Lu banter banget ya teka Candi Puro ya, luar biasa ya.
2: Monter lah di Polnas sih anu men.
1: Ya Allah, panas-panas kaya radione di Polnas apa tanggane ora kebrebegen, Mak?
0: Ya sing di Polnas ora gor sepuyere matahari kok ni.
1: Dadi kabeh pol kaya kowe, volumene pol 12. Heeh, monggo. Enten mamae anu kiye ora sana. Salame kanggo sapa, Mak?
2: Salame kagem sedoyo ya mawon.
1: Nggih, sugeng siang. Halo, Mak, fokus nang HP ya, Mak ya. Dadi Rika ora bingung ya, Mak ya.
0: Wis dinteni paen lah.
1: Sabar. Nggih. Nggih, monggo.
0: Sinten malih?
1: Sinten, Mak? Wis nggo kabeh. Nggo kabeh bae kok. Salame. Halo.
2: Tolong
0: Gen, ndek sinyale. Ndek sinyale, anu Rika ngrungok radio ya.
1: Rika ngrungok nak, Rika fokusnya neng HP. Tadi radionya dicilikna ya, Mak ya.
0: Matur nuwun ya, Mamak Inurhasana.
2: Longe niki fokus teng HP niki jane.
0: Fokus teng HP. Ki garap njaluk lagu apa ki kira-kira?
1: Sabar, Yung.
2: Gunung anu Ngedam Sari.
1: Oh, Ngedam Sari.
0: Wis mater banuwun sangat ki ya,
1: Mamak Nurhasana saking Candi Puro. Nggih, panteng radio, Mak.
2: Posiane kagem den bagus warungine bae.
1: Matur suwun.
0: Siap.
1: Siap.
0: Amin.
1: Ya Allah, ya Rabbal Amin. Bon. Ya. Bon, ngoten mawon.
0: Siap, nah wis aman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anake mamake Nurhasana, sing ana nang candi.
0: Anake
1: wong tuane kaya iku ya.
0: Bakaryo mater banu. Kang Patah.
1: Nui suabuar.
0: Kang Patan.
1: Matur suwun sangat. Nggih. Wis sapa kowe sing nyuwun lagu Podang Kuning ya saking Agus Priyanto pring sewu lamun. Oh, Mas Agus. Oke, mudah-mudahan keputar Mas Agus ya.
0: Nggih, tenggo kemawon. Heeh. Mbak Karyo niki sampeyan wijinjian matur nuwun Mbak Karyo.
1: Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang.
1: Ramane sugeng siang.
3: Sugeng siang sehat nih.
1: Sehat, ya? Alhamdulillah. Monggo.
3: Panas nih, mangkene nganti.
1: Pada baik.
0: Pada baik nanu bring saya ke gunungnya pada gundul ya ngono kok ramane. Jan.
3: Jadi anu erosi.
0: Iya, temenan kok.
1: Ngomongi kok.
0: Nek awan gue kayak kabut tapi udah kabut. Iya. Kayak beleduk ya tuh beleduk. Anu kayane. Kayane polusi. Iya.
1: Orang genah digenah-genah nawe saiki wis genah dadi rika karo kepriwe jajal.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Temenan kok ramane tombonge kok.
1: Kian kau tahu salam eh.
3: Lagu aku ini.
1: Sa. Kawanan tolong.
0: Mangga.
1: Sa. Mangga. Sekarang apa ramane?
3: Podang Kuning.
1: Oh, Podang Kuning siap. Salam eh ramane.
3: Ya. Yang salam eh gua. Mau Pak Slamet, Pak Sumir ya.
1: Apa lagu ni?
3: Terus Pak Serjo Kartati.
1: Terus Podang Kuning.
3: Nelin. Terus makan si makri sugeng siang.
1: Sugeng siang ramane.
3: Pak Sutino bertabrak sugeng siang Pak Sutino.
1: Merdeka.
0: Jadi nali.
3: Pak Luming tu Bu Kristin, Bu Muslimah, Bu Sujati sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Terus kagem.
1: Palang kecil.
3: Tertatikan ramuan sugeng siang, terus popok ceni yang langgeng sugeng siang, terus kagem
1: sinten male ramane,
0: sinten male,
3: Mas Ipul centini,
1: sugeng siang Kang Ipul centini,
3: iya,
1: Mak Ina, Pak Ino,
3: anuiku, MDG. Ngerti MBG? Mula. Halo?
1: Ditinggal mari ngendi jane ramane?
3: Nyambung.
0: Nyambung. Nyambung kok nyambung, nyambung.
1: Lanjut ramane, lanjut ramane.
0: Nyambung.
1: Lanjut ramane.
3: MBG kowe.
0: Heeh.
3: Iya.
1: Lah ya Mama Bagas MBG. Ki, ora ngeces ning ngendi.
0: Je matur manut.
1: Matur suwun ramane Samiyaji. Podang Kuninge ditenggo. Panteng radio ramane.
3: Panteng Sri Rama.
1: Ora susah liya-liya. Heeh. Neng kene bae. Waalaikumsalam.
0: Ramane.
1: Saking ngambar apa matur suwun. Sugeng sang dulur-dulur sing nyawi jilu mantar radio Asri Anda ya. Lanjut orang aja.
0: Kang Batan.
1: Kang. Maknari aja kayak gue ya. Matur suwun.
0: Oke, kalian jangan nakal ya. Enggak boleh nakal-nakal loh kalian.
1: Merdeka, ingat ya.
0: Hanya sabar. Kita yang tahu karena kita bisa mematikan suara di radio tapi tidak bisa mematikan suara di TikTok.
1: Anjir, matur suwun sangat.
0: Dulur-dulur kang wonten pring sewu monggo saged tindak teng Radio Asri Anda FM pring sewu nggih. Produk herbal premium kada sangat ingkang wonten mriku. Panjenengan saged tumbas sing tetes, sing cair, sing madu, sing susu, sing kaji, tuku siji oleh loro. Monggo saged tindak nggih.
1: Monggo.
0: Radio Asri Anda FM pring sewu ingkang wonten seputaran pring sewu Asri Anda FM nggih. Enggak kali Mbak Via.
1: Nggih.
0: Ndak boleh nakal loh ya. Kamu enggak boleh nakal ya. Diselentik nanti.
1: Nanti kamu diselentik Ndok Neri. apa sing promo dan lari ke orang rungok nate Pak ya dibagi jan.
0: Hebatnya teknologinya kita begitu ya. Bisa mematikan yang di
1: sana
0: FM tapi tidak bisa mematikan di TikTok ya. Tadi kita tidak bisa rasan-rasan di TikTok.
1: Yo, saya kira susah pada maning di dulur. Lengan trirama lan jaringane. Joy.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara, asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Aku ngendi lho Pak De, kok saja nguwi ndek kae?
1: Iki lho jogging lan mimpi awak ben sehat.
0: Lah ya kuwi lho Pak De, saangkatane jenengan lho wis oke sing lokro.
1: Lah demen opo piye nek pademu ki lara-lara?
0: Enggak ngono lho Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
1: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilus drop kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen. Awak sehat, virus-virus amblas.
2: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
3: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
4: Lagu-lagu campur sari. Ayo

0: Kanji dulur-dulur ampun supe dicorok lenengan Tri Ramalan jaringan.
1: Leres sangat dulur-dulur ampun supe dulur-dulur promo pahlawane. Pakai tema tiada lawan. Merdeka! Yo, sapa sing karep anu apakah jangan nenggolet promo-promo nenggih? Monggo teng radio Tri Ramalan jaringan.
0: Disebataken riyen promo-promo nene Nisari mbok menawi dulur-dulur nembe bae ngrungokna.
1: Enten selte bonusane susu jigo 2 enam. Enten drink bonusane ya susu jigo 2 enam. Tumbas baking kalih angsal 1 kil berarti uli 3 dulur-dulur ya.
0: Beli 2 gratis 1 berarti beli 2 dapatnya 3.
1: Nah, gue mau dulur-dulur Morinda bonusane nggih Morinda dulur-dulur. Siji maning dulur-dulur 200 liter lu ya gue susu eta
0: wasi. Tapi belum menyeluruh nggih.
1: Nembe teng Tri Rama mawon nggih, nembe wingi gue ya.
0: Sayang istri.
1: Waduh kaje dulur-dulur 150 loro gue mau. Yo Mbak Karyo men ora lemes ya Mbak Karyo. Kayak gak anu tereng godok Mbak Karyo yo.
0: 150 uli loro, 150 uli loro yo lur.
1: Yo cilik karo gede. Yo.
0: Padha kok nih.
1: Oh padha baik.
0: Cuman kemasannya kemasannya yang lama sama kemasan yang baru.
1: Oh iya dulur, mbok kan sing siji
0: sama isinya sama 60
1: mili. Oh isinya sama. Anu ninine ra tau nginum ra tau buka.
0: Cepret iki.
1: Ada tenko dicepret kacamata niki pecano kacamata nemu.
0: Mbak Sukiya ingkang wonten kodim matur mbah nuwun sanget nggih sampun didugiaken Mas Nur Hidayatullah
1: nggih wau. Nggih.
0: Ingkang wonten Lampung Barat niki dulur-dulure Kang Parit nggih ya. Ingkang wonten Radio Gistara Lampung
1: Sugeng
0: Barat.
1: Sugeng siang.
0: Pokoke kaji lari seneng kana.
1: Pokoke luar biasa.
0: Ya. Bapak Liswar Negeri Ratu Batu Brak matur mbah nuwun. Apa?
1: Ora Bapak.
0: Oh, tak kira karep ngomong.
1: Ora.
0: Mbah Murtiah enggak wonten Belalau.
1: Heeh, sugeng siang.
0: Niki sampun borong ada sangat produk-produk herbal enggak wonten Radio Gistara matur banget sangat. Mbah Sulastri Tandus.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sampun didugiaken kali Mas Nur Hidayat.
1: Nggih, matur suwun.
0: Pak Sukemi enggak wonten Taman Negeri sampun tindak ring Radio Tri Rama.
1: Nggih, niki wau ya.
0: Nggih.
1: Heeh. Ya Allah, Mbah ngapunten niki nggih. Enten Mbah Rumini dereng ka-upload ya Mbah nggih. Mbah Rumini nggih wau sampun mriki nggih. Kelalen den purwana gue.
0: Mas Franky ngawonten Talangsari.
1: Matur suwun.
0: Matur mbah nuwun. Mas Egi Batu Ketulis Lampung
1: matur
0: Barat.
1: Matur suwun. Nggih sampun borong niki wau.
0: Matur mbah nuwun ya Allah. Jan wong Lampung Barat gitu lho Lampung Barat. Kajene
1: wet tuku loro-loro ngisuk gawe sing ateten. Den tulung ngisuk gawe sing akeh.
0: Wis kok wis ngabari Kang Parit tinggal semene wis siap.
1: Den tulung isu nggak wasi ngake.
0: Wis kau wis ngabari Kang Parit tinggal semene. Wis siap mengutik kiriman
1: ini. Ya. Enten pakai jalil, pakai jalil ke Jubung Raya nih matur.

0: sing mriko radi tutup sekedap
1: nggih
0: karena sami takziah wau nggih
1: nggih
0: dados senenggo
1: nggih
0: ampun ten sanget dumateng Mbak Via
1: nggih
0: nenggo sekedap
1: nggih
0: teng Radio Duta tapi alhamdulillah sampun tumbas biosi
1: nggih
0: langsung tumbas kali matur banun Mbak Via
1: nggih matur suwun Pak Kusen 15 polos
0: matur suwun polos matur banun
1: nggih sampun borong nggih pun enten malih pada Abdul Adri Tanjung Kencono nggih Pak Abu Ardi Pak Abu
0: niki
1: sugeng sonten Pak Abu nggih matur suwun saking RI
0: Tanjung Kencono sampun sami tumbas biosi Pak Margono Bluru
1: matur suwun
0: pun supaya mangkit tanggal 19 dulur-dulur inovasi radio sami kempal malih cek kesehatan lan enten memeriahkan hari ulang tahun
1: Republik
0: RI nggih mangkit enten lomba lomba
1: nggih leres sanget
0: nipun tanggal 19 dinten napa
1: nggih dinten Rebo nek ora salah ya
0: Bapak Kamis ni
1: Rebo iya
0: oh iya dinten Rebo nggih
1: tapi tulas kan malam Senin wululah 19
0: bener
1: nggih Bu Carik dari Podomoro matur suwun nggih sampun tumbas teng Radio Asrianda
0: nggih matur banu sangat Bu Carik dulu sing kang wonten mring sewu sedo iki mawon nggih sinten mawon wingi enten sinten Mbak sinten ten niku
1: niki sinten
0: sing wingi teng mriku atuh Mbak Zigo niku lho
1: teng
0: sing wis tuku agarus brek entek pirang-pirang kok saiki sehat
1: banget dinem matur suwun ya Allah Mbah matur suwun ya Mbah paringi sehat nggih
0: nek mama Moza ngono los Mama Moza matur banuwun ya bolune ya empuk wis sing gowo
1: aja ngomong-ngomong ten batire langsung sing diwehi
0: bolune empuk wis sing gowo
1: muka-muka orang rungok nak kayak ya.
0: Pak Warno saking Bahwai
1: matur
0: banun Pak Warno sugeng siang Pak Warno sampai tumbas biosin ya Bu Sariem Tandus RB Setunggal
1: matur suwun
0: matur banun sampun langganan biosin ini kinjian pokoknya dulur-dulur kabeh ingkang sampun tindak sampun tumbas produk herbal di Radio Tri Ramalan Jaringan Sedoyo matur sembah
1: matur suwun sangat
0: Bu Lili Bunda Lili sugeng siang Bunda Lili
1: sugeng siang ugi sampun nyawiji
0: Pak Woto
1: Pak
0: siang
1: Woto, Pak Woto matur suwun
0: niki wedali pun soalnya mepet sangat
1: pilih.
0: Supana ke NPI Maya Diba matur banuun sangat
1: sugeng siang
0: Nur Hasanah matur sembanuun Bu Diana sugeng siang Bu Diana
1: siang.
0: Sonten ding wis sore gini
1: wis baratan berarti ya sugeng santen nah matur suwun
0: matur banuun wis santen ge mau dulur sampun sami nyawiji pasukan TikTok matur banuun sangat
1: ya wis sampun kabur
0: ngesok rasane ya lur
1: ge kok delat mani ya dirampung nak iki ya
0: Mbak Mary ampun supaya diupload lho Mbak Mary Mbak Mary diupload ya diupload pokoke
1: aja ya nduk ya isin
0: biar dunia tahu kegilaan kita
1: besok kita gila-gilaan lagi, tulur-tulur.
0: Besok spesial 17 Agustus, Abang supaya pantang teng TikTok,
1: Siap? Oke, yuk pamit.
0: Matur banun ya lur, paringi sehat joyo.
1: Amin, ya Allah ya rabbal alamin. Kata
0: rezeki sedoyo.
1: Amin.
0: Enggang tasik mboten sekeco, mungkin dang mantun sedoyo.
1: Amin, ya Allah ya rabbal alamin.
0: Nek dereng mantun-mantun, dang moro.
1: Moro, mongko tak suwuk kaya gue ya.
0: Akeh
1: sing go nyuwuk kaya gue ya.
0: Nel mendo moro
1: moro
0: mangke disukoni resep ingkang sekeco
1: supados panjenengan awake niku nggih sekeco
0: boten loro
1: boten loro loro ampun supe moro kaya
0: Den Bagus pamit lur
1: Den ini Sari Tikrama nggih pamit kupat dudu santen menawa lepat nyuwun ngapunten dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah pada mari ngendi-ngendi ya dulur ya. Ayo pada kelenengan nang Tri Ramalan jaringane pancen.

0: Nasihat Indonesia tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Radio Pemberi Rahmat digoyang asyik.
3: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
4: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
3: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0628

0: again.
1: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
2: Panggung Melayu
1: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
3: Dinginnya pagi.
1: Panggung Melayu.
2: Panggung Melayu.
4: Asik goyangnya. Assalamualaikum. Selamat sore, Besti. Waduh, lagi pada nonton karnaval. Tapi kalau kamu lagi gak nonton karnaval, tenang, ditemani sama Chandra Dewi sampai 5:30 di sini loh, Besti, di Panggung Melayu. Persembahan spesial dari Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

Jangan lupa lah kami ikutan gabung Besti di 08 12 12 12 9310. Ya, live TikTok juga sudah ada. Kamu bisa langsung masuk aja Besti. Kamu bisa tinggalin komentar di sana, nanti aku sapa-sapain kamu ya. Di sini di program spesial hari Minggu ada di Panggung Melayu. Asyik gayanya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pintulan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok rawuh?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya, dalam apa dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Heeh.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun kok mugi-mugi penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Digoyang di panggung Melayu dong, Bes, bareng sama Chandra Dewi. Hey, digoyang sayang. Tuh, Ardi Hidayat, selamat sore Ardi Hidayat. Kamu sudah ikut bergabung bareng sama Chandra. Ada juga Mama Husna yang selalu nawarin Chandra ayam goreng. Nawarin doang ya. Ada juga Iki Putra Linggo sudah pulang nonton karnaval. Emang udah selesai karnavalannya? Kok kamu sudah pulang? Emang kamu sudah jajannya? Jajannya belum habis kok kamu sudah pulang si Iki? Bakul jajannya masih banyak gitu loh bakulannya ya. Ada Tori, selamat sore juga Tori. Kamu sudah ikut bergabung, thank you ya. Adi goyang sayang, ada Kulde juga, selamat sore Kulde. Aduh sudah ikut bergabung juga ya. Mama Igun tapi udah turun Mama Igun. Ada Shelky Shop, selamat sore Shelky Shop. Apakah kamu masih ada di situ? Ada Adik Nih juga, selamat sore. Iya kan? Aduh belum sih, belum bubar tapi panasnya ponakan. Panasnya minta ampun, padahal itu tuh ada mendung-mendungnya loh hari ini Besi, tapi tetap panasnya kerasa menusuk sampai ke tulang-tulang ya. Segala kepentok lagi nih Besti. Besok Selasa lihat karnaval enggak, Mbak? Karnaval di mana besok Selasa? Coba aku lihat dulu. Oh, Selasa di Raman Utara ya? Enggak kayaknya Besti. Kan pagi kan? Jam 10 kan di sana? Ah, sudah. Kayaknya aku absen juga. Tahun ini tidak menonton karnaval ya. Gak apa-apa, gak nonton karnaval Besti. Udah, aku tugasnya menemani kamu aja. Menemani di rumah. Yo, halo, panggung Melayu. Asyik gayangnya. Mwah, persembahan dari Biosi
1: Herbal Batas Premium masa kini.
0: Ulu, pintel banget. Anak capat,
1: Ci. Ini hanya suhu ya aja yang bisa ini ngikutin Tandra ini.
0: Anak capat, Ci. Pintel banget, Ci.
1: Segala anak siapa? Ibu siapa gitu lola.
0: Ibu capat, Ci.
1: Ibu Cena, siapa lagi?
0: Ulu, pantesan Cena pintel malah.
1: Ikutin yang salah-salahnya, ikutin aja pokoknya.
0: Aduh, Bu Aisyena.
1: Kenapa sih?
0: Bu Aisyena, emang iya besok ada lomba tarik tambang?
1: Ada.
0: Serius? Oh my God. Ya udah fix aku kelompoknya Tria ya.
1: Badan sakit semua pulang-pulang
0: rumah. Kirain beneran ada tarik tambang gitu.
1: Ada.
0: Kalau tarik urur perasaan ada enggak tarik urur perasaan? Ya udah kalau gitu.
1: Enggak usah ditarik ulur santai.
0: Aduh, ben ucul dewe gitu perasaannya ya.
1: Iya.
0: Ya ya, dendangnya dong.
1: Dendang masuk kalau gitu.
0: Apa?
1: Jadi apa? Lupa ya.
0: Ya udah kalau lupa ikut aku aja.
1: Oke.
0: Ya udah, ayo digoyang buat siapa, Ge?
1: Kayaknya pikiranku udah penuh.
0: Udah penuh. Udah kepikiran pengin lomba segera gitu.
1: Kayak mau dapat hadiah aja gitu ya, lomba.
0: Oh iya kan. Ayo ya udah, Ge.
1: Digoyang ya berarti ya. Ada Hidayat di situ. Selamat sore. Terus juga ada Indah Moza, ada enggak? Ada Hati enggak?
0: Oke. Okay.
1: Ada Bejat Pagung, ada enggak?
0: Siapa yang ada atau enggak itu tadi?
1: Bejat Pagung.
0: Oh, enggak ada dia. Karnaval dia lagian keliling mungkin.
1: Ya, aku tadi udah keliling. Mantau-mantau di mana ada panjat pinang.
0: Nah, tapi ada apa enggak?
1: Ada, tapi belum mulai. Bentar lagi mau cus ini, mau gas ini.
0: Hari ini panjat pinangnya?
1: Iya, sore ini.
0: Oh my God. Nanti live ya, aku nonton ya, Bes.
1: Live enggak lah. Kayak kamu mau nonton aja.
0: Ya nanti kabarin. Ada panjat pinang, Bes.
1: Ada, main kabar-kabaran enggak ada.
0: Ya udah. Ayo ah, spesial buat siapa?
1: Spesial buat siapa ya? Siapa? Semuanya aja yang lagi pantengin lah pokoknya kan.
0: Oke okay lah kalau begitu. Ya. Thank you ya, Bay Shena, Panteng Radio.
1: Terima dong, thank you.
0: Yuhu, thank you. Ada Pak Cupli. Selamat sore Pak Cupli. Sudah ikut bergabung ya Mas Duri. Hampir aku akan tertawa terbahak-bahak ya. Aku cari-cari di mana bendera aku, ternyata bendera aku ya kena headphone aku hilang. Aku pikir jatuh di mana bendera aku. Mas Duri, tak kira dikerek Mas Duri tuh hilang terusan dia. Ternyata enggak ya. Ke apa sih? Tersibak dia. Benderanya tersibak sama headphone aku, Mas Duri. Ada lagi nyari lomba tarik ATM gratis. Ah, tarik ATM gratis. ATM ditarik gratis. Yang enggak ada biaya adminnya gitu maksudnya. Atau gimana ini, Besti? Cari donatur dong, gratis nanti ya kan. Tambangnya orang ketemu jadi enggak jadi dikerek. Dan wes-wes ketemu ini benderanya di sini kok. Yo yo ya. Halo, panggung Melayu. Asyik goyang ya. Persembahan dari Biosi.
2: Daripada tetes premium Mas Lasini.
0: Yeay, maklum.
2: TK ini TK ini bukan anak-anak TK.
0: Oh, TK berarti adik lum, adik lum.
2: TK itu taman kawak-kawak.
0: Taman kawak-kawak. Tidak kuat.
2: Iya. Tadi kan pintar-pintar gitu loh, ini TK ini. TK bukan anak-anak lagi, tapi TK.
0: Taman kawaan gitu.
2: Iya, taman kawak-kawak. Kalau yang bocil-bocil kan balita itu, ini TK.
0: Ini TK ya. Taman kawak-kawak.
2: Pokoknya yang monitor bukan pot-pot aja. Jalur gaib monitor juga diriku 24 jam.
0: Wih, ini mantul banget, mantul banget.
2: Ya iya dong.
0: Yuhui.
2: Dengar, pokoknya penyiar sehat, pendengarnya juga sehat.
0: Iya dong, pokoknya iya kita dong. Sama-sama berbagi kesehatan, kebahagiaan bersama-sama.
2: Amin.
0: Ya, kalau gitu. Apa?
2: Iya.
0: Apa?
2: Berlayar tak berketepian.
0: Oke, coba Chandra cek dulu deh gue yang
2: spesial buat semuanya pendengar di Ramadan Jaringan. Buat dirimu dalam cantik.
0: Terima kasih. Ada ya? Berlayar tak berketepian. Ada.
2: Oke. Makasih waktunya sayangku.
0: Yuhu, sama-sama Panteng Radio.
2: Nanting di lama dong.
0: Oke, okay. Terima kasih maklum sudah ikut bergabung bareng sama Chandra ya. Ditunggu dendangnya ya kan. Ini Mbak Tri jelas nonton ya, jelas nomor 1 ya. Jelas itu Mas Duri, tidak mungkin ketinggalan. Ih, mau ngomong gitu aja kok yo, lidahnya keselip-selip nih bi, toh bes. Jangan pada lupa Besti, kalau panggung Melayu ini persembahan spesial dari Biosi ya, herbal tetes premium masa kini. Kamu yang lagi nonton di TikTok, wah, tahu-tahu sudah 2,8 ribu, mantul banget. Boleh masuk ke profil, nanti bisa dilihat keranjang belanja di TikTok Besti. Di situ nanti kamu bisa lihat ada Biosi Shihaga. Nanti bisa langsung check out untuk mengatasi keluhan kesehatan tubuh kamu. Ayo Besti, ini herbal tetes premium masa kini. Ya namanya aja herbal tetes, sudah pasti ditetes cara minumnya. Ya kalau Besti bingung gimana cara netesnya, nanti Chandra kasih tahu. Itu ditetes cuma 5 tetes aja udah cukup banget loh Bes. Ya, udah beruan kamu segera punya aja Biosi Shihaga-nya. Ordernya sekarang boleh banget, nanti dikirimnya besok. Ya, kalau ini pesennya sekarang sore, dikirimnya tuh besok pagi. Kecuali kalau kirim apa sih namanya? Ordernya pagi, dikirimnya hari itu juga gitu. Astaga naga. Mau bilang gitu aja repot banget aku. Ih, Besti, sebel deh aku. Selamat sore Besti. Storyteller, mau requestnya apa? Sumpah mati. Oh, ada nggak ya? Coba aku cek dulu. Ini dendang-dendang Melayu sih, Bes, sebenarnya yang bisa aku hadirin. Dendang-dendang Melayu, tapi yang dikoploin gitu. Tapi yang agak diremikin juga bisa gitu kan. Nonton karnaval pakai sepatu. Jangan lupa lagunya Suci Dalam Debu. Allah, Allah. Mas Duri mantun, mantun. Secangkir kopi tidak bisa berkah. Berkah santri. Ini kita dendang-dendang Melayu. Lah ini Trianya muncul di sini, Besti. Hey Tria. Di manakah dirimu, posisi kamu ngetemnya di mana? Ya, yeah, please di info, Besti. Sekarang apa yang sudah keluar ya? Apa yang sudah keluar? Kamu sudah nonton sampai yang mana? Sampai yang mana kamu menontonnya? Tuh ya udahlah ya Besti. Nanti aku di Tegal Yoso, Bes. Oh my god, kamu di Tegal Yoso. Ya sudah, nanti aku susulin kamu ya. Aku susulin bubar acaranya, Besti. Ya udah kalau gitu, sampai nanti 6:30 kita berdendang lagi aja di sini. Udah bareng sama Chandra Dewi di panggung Melayu. Asyik gayangnya. Persembahan spesial dari Biyoshi Shihaga. Herbal Tetes Premium masa kini.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat. Terus gue ngumpi Biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu Biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Tuan, apa persendian ni lo? Tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten, enggak gatel enggak pun boten.
2: Enggak, bu, wau ibu Sanjang, adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak.
2: Enggak
1: Biosi, lo jajal keadaan lo niki. Soalnya wau nenek teng ini ku kan, lah. Ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaya ono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niko saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

0: mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water sling, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Lesti masih bareng sama Chandra Dewi. Ada Uus, selamat sore Uus. Ini salam buat Mbah Elan, ada Mbah Subakri, ada Pak Narno, ada Kang Rustam yang lagi pada dengerin Radio Tri Rama. Josh Jis banget, mantul. Terima kasih loh Bes, ada Mas Wajar juga nih, masih terus bergabung. Hayo loh, siapa lagi kah itu? Ada Marzuki, selamat sore juga ya Besti, sudah ikut gabung, thank you. Ada Mama Husna, selamat sore juga Mama Husna, thank you sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Tapi kita waktunya untuk berdendang dulu. Kuy, kuy, kuy.

Ja. 93,1 Besti. Masih kamu bergabung bareng sama Chandra Dewi di 11 tahun Trirama semakin berkelas. Wow. Pokoknya menuju ya, menuju Trirama mau 11 tahun. Pokoknya banyak bertabur hadiah. Ini spesial untuk para pelanggan sia dari Bio Shishihaga. Wih, mantul banget. Papi mau turun dulu. Oke, baiklah papi. Turunnya hati-hati ya. Ayo keluarga sehat, balik lagi untuk kamu yang ada pengen dapat hadiah. Hadiah yang sangat melimpah ruah. Kamu bisa langsung cari aja produk Bio Shishihaga. Beli satu, dapat satu kupon. Beli dua, dapat dua kupon. Begitu pun seterusnya. Pokoknya semakin banyak kamu masukin kuponnya, semakin banyak juga kesempatan untuk bisa dapetin hadiahnya. Mantul! Hadiah-hadiah spesial dari Bio Shishihaga Besti. Pokoknya total ya, total uang tunainya itu 11 juta rupiah. Belum lagi hadiah-hadiah fisiknya. Aduh, pokoknya bertabur hadiah. 11 tahun Trirama semakin berkelas. Ini spesial untuk para pelanggan-pelanggan setia dari Bio Shishihaga yang banyak banget manfaatnya ya, dibikin dengan sepenuh hati dengan bahan-bahan herbal yang sangat terpilih, terus juga yang terbaik dipaduin jadi satu, difermentasi jadi fermentasi yang matang, dan akhirnya jadi produk yang sangat wah, pokoknya jadi produk yang benar-benar ampuh banget untuk mengatasi keluhan kesehatan tubuh. Itu namanya Bio Shishihaga herbal tetes premium masa kini. Ini kamu kalau yang lagi nonton di TikTok, masuk aja ke beranda, nanti kamu buka keranjang belanja, di situ ada Bio Shishihaga, kamu bisa lihat aja. Ada juga deskripsinya. Nah, kamu bisa baca-baca di sana, Besti. Atau bisa ke call center di 0831 760 600. Kamu bisa telepon tuh. Bisa juga wawa chat gitu, Besti, atau SMS. Nanti bisa dijawabkan pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Mudah sekali, bukan? Chandra mau cek deh yang sudah ikutan gabung di Wawa dulu ya, Besti. Sebentar, ada siapakah di situ? Ada Om Sabirin. Sudah ikut gabung, Om Sabirin. Hood RI81 semuanya. Aduh, siapa nih? Oh, ini keluarga besar Om Sabirin ikut karnaval ya? Atau nonton karnaval ya? Widih, mantul banget. Om Sabirin ikut karnaval juga atau nonton aja ini tadi kira-kira? Ada Mbak Supana di sini, ada di situ juga ada Mbak Supana. Aku juga ikut gabung sama beraktivitas ya. Oke. Ada juga nih Ahmad Firnanda ikutan dong. Pokoknya bergoyang dari Poncowarno. Oke. Mantul semuanya. Coba Chandra mau cek lagi yang sudah pada punya Bio Shishihaga. Ada siapa? Ada Mbah Rumini dari Taman Negeri, udah langganan banget minumnya Bio Shishihaga. Mantul. Selamat sore, ini ada lagi. Aku masih cari lagi. Sabar sebentar. Manakah ini Bio Shishihaga? Oh, ini Ibu Nikmah. Beliin adeknya. Ya, adek Nurholis di Tanjung Tirta. Udah sering banget minum Bio Shishihaga. Mantul. Ada lagi ini yang sudah pada order. Sabar, yang udah order 3-4 harian nyampe ke rumah kamu ya, Besti. Ada Mbak Fia dari Karanganyar, Lamong Selatan juga. Keluhannya ibu, keluhannya rematik ya, baru pertama kali banget mau minum Bio Shishihaga herbal tetes premium masa kini. Ada juga Pak De Abu Ardi dari Tanjung Kencono, ini pembelian keempat loh. Keluhannya ke Julino, minum Bio Shishihaga nyetok lagi 2 kotak. Mantul. Ada Bu Cari dari Podomoro, keluhannya di mata ya, Besi, sama pegel-pegel, makanya minum ya Bio Shishihaga. Mantul. Selamat sore juga ada Pak Warna dari Wai Pematu, Bahwai Lampung Barat. Ini lagi gabung gak ya kira-kira? Mudah-mudahan lagi gabung ya, Besti. Ini juga minumnya Bio Shishihaga, mantul banget. Ini Besti yang sudah masuk, keluar, masuk, atau yang lagi stay di live TikTok Chandra sore hari ini, selamat bergabung aja ya. Selamat berdendang-dendang asoy. Pokoknya dikasih yang siap untuk mengajak kamu goyang lah pokoknya, Besti.
minimal jempol tangan lah yang goyang, jempol tangan kanan kiri lah minimal ya Besi. Kamu di sini aja ya Bes, masih ada kok waktu, kita bisa asik-asikan lagi. Siap kita asoikan, udah di sini aja Besti, bareng sama Chandra Dewi di panggung Melayu asik goyangnya.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Tapi ada Bendel ini loh, sudah ikut bergabung juga bareng semuanya Chandra. Tadi ada juga Mas Huri. Ada juga siapa ini? Ada Kang Ili. Pokoknya semuanya deh yang sudah ikut bergabung juga Mbak Supana. Terima kasih semua yang sudah menyatu bareng sama Chandra. Tapi sayang waktunya habis, Besti. Ketemu lagi minggu depan ya untuk program Panggung Melayu. Sekarang saatnya untuk Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, pada pengajian yang telah lalu sing nyekel kitab sakniki tutuk dateng halaman 28. 28 niku tutuk 13 garis dateng ngandap. 13 garis dateng ngandap. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakunu akibatuhu al-khusronu. Tiang niku lek nglakoni toyu masafatil ardi, niku akibate getun. Mboten toyu masafati dunia, toyu masafatil ardi. Lek wis jenenge niku istidraj, olehe namung getun mawon. Lah kok getun opo? Yo nggih. Wong iku lho keistimewaan saking Gusti Allah yang tidak boleh ditampakkan kepada sembarang orang. Wong niku getun lek pancene dhek ngerti karo undang-undange Gusti Allah. Lek ndak ngerti karo undang-undange Gusti Allah, dudu wong sing iso toyu jenenge sulapan. Nek donya niki macem-macem pancen kula mek sampean melok duwe. Sing duwe donya niki Gusti Allah. Lan isine donya niku ana sing masuk akal, ana sing ndak masuk akal. Lek sing masuk akal ndak usah dipikir-pikir punan. Lek sing ndak masuk akal kadang-kadang nang wong niku dipaksa dipikir-pikir. Oke, sampean mikir-mikir barang yang masih belum difaham, silahkan. Tetapi ingat, lek panjenengan kelewat wates iso dadi stres. Mila sepindah male lek panjenengan ngaji kitab hikam, ojo lali nang ilmu fakine, ya tetep njenengan asto. Ojo lali nang ilmu tauhite, lek panjenengan hikam niki ya isine tauhid. Mila kula matur dateng panjenengan lek ngaji kitab hikam menawi saged ojo pedot-pedot, kersane sambung teko ngarep. Lek sampean ngaji ni sak waktu-waktu klik ngrungokno tok, waduh, gondol iki koyo tiang urip ndak ono ndase. Ndak sempurna. Utong urip ndak ono tangane, ugi tidak sempurna. Monggo kita terusaken. Wala yumkinulan ora kongang opo antut wah yento den lempit anil abdi saking kawulo opo masafatu dunia pelakon kesenengan dunyo illa idha asyroko angin arikalane mencorong opo nurul yakin nuri keyakinan nuri zat kang moho kuoso fi kolbihi ing dalam atine abad. Nurul yakin niku peparingi Gusti Allah sing diseke ana ning jero ati. Fakhina idzin mongko ing dalem nalikane iki asyraqa nurul yakin fi qalbi, mongko ing dalem nalikane iki asyraqa nurul yakin fi qalbi tan adimu dadi ilang adunya apa dunya fi nadrihi ing dalem pengangen-angene abet. Ing dalem angen-angene abet wayaro lan ningali nekataken sapa abet al akhirata ing akhirat hadiratan ingkang hadir ladahi onder ing dalem ngarsane abet maujudatan tur kang maujud indau ono ing dalem sandingi abet waman utai zamane wong kanat iku ono opo hadihi iki ikilah halah halah tan adimu dunia fi nadharihi wayarol akhirata hadiratan ladahi layu tasawwaru iku mongkonge mongko ora den gambaraken min husaking man opo hubul fani demen ing barang kang sirno wawa ta'al fani kuat dunia dunyo wastib daluhu lan ganteni fani bil baki kelawan barang kang tetep wawa ta'al baki al akhirat iku akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, pada pengajian yang lalu adalah diterangkan toyul hakiki niku sakjane toyu masafati dunia. Kehidupan dunia ini coba kita lempit, kita langkai, kita lewati begitu saja tanpa kita angan-angan dalam hati. Ojo dilebok nonang ati dunia niku, ngerti lo karepe. Lo uang niku ndak bisa akan mencapai tingkatan dunyo niku ndak melbu nang ati illa idza asyraqa nurul yaqini fi qalbi. Kecuali lek ndek atine niki ana nur keyakinan saking ngarsane Gusti Allah. Gampangane yo pilihane Gusti Allah.
1: Lek sampean ambek kula ngrungono pengajian hikam kaya ngeten iki mesti kecet Allah. Wong mek karo ngomong ae lho ngoten. Apa kok kecet karo ngomong? Ya pancene kula mek sampean ndak iso nglakoni. Ojo sampe sampean sing ngrungokno kula ae sing ngaji ndak iso nglakoni. Ya umpama iso nglakoni ya ndak perlu kondo-kondo. Lek sampe kondo-kondo jenenge ujub. Keistimewaan apa saja yang kita miliki jangan sampai kita laporkan kepada orang lain dan itu sama sekali tidak ada faedahnya. Sampe lek duwe keistimewaan urusane ati ojo kondo nang wong, Bu. Ojo kondo nang wong, Mbak. Cak, ya, Ba, Man. Ojo kondo nang wong. Lah, apa kondo nang wong danok kae ini. Cuma yang jelas mampu menjadikan toyu masafati dunia itu didorong oleh isroku nuril yakini fi kolbihi, mencorongin nur keyakinan saking Gusti Allah ono di atini wong niku. Baru lek wis mencorong nurul yakin ono di atini, maka dia akan mampu melakukan toyu masafati dunia. Dunia yang mengambar, dunia yang terhampar di hadapan kita, sing ketok ono di ngarepe moto, ya apa sing sekirane sampean iso ndak ketok. Donyo ndak kreken, ya apa sing sekirane donyo ndak kreken? Lha niki, ndak iso, Pak. Allah masih sing ngomong ya ndak kira iso. Betul, memang ndak bisa melakukan seperti ini. Kalau tidak mendapatkan nurul yakin saking ngarsane Gusti Allah sing diseke ono ning jerone ati. Enggak gampang lho, Pak. Kula dodolan kitab hikam ngeten iki. Niki termasuk dodolan barang aneh. Hanya saya beritahukan saja. Datang panjenengan, mandar muga ono sing iso tuku. Kita ingat uang dodolan itu tidak semuanya bisa dibeli. Koyok kulo ngaji kita pegang itu nih. Tidak semuanya harus panjenengan ikuti. Ono kalane kulo kali panjenengan ndelok barang didol niku ndak tuku krono gak seneng. Ono kalane uang ndelok barang niku ndak tuku krono gak mampu singkat ini tuku. Dunyo sing gawe tuku ndak ano. Atau kita mampu membeli tapi gak mampu menyimpannya. Banyak-banyaklah alasannya. Cuma yang jelas, lek kepingin iso tutuk nang tingkatan. Tingkatane uang sing ndak ndelok donya. Donya itu betul-betul dilempit sehingga kita enggak melihatnya. Yang jelas itu harus ada bantuan nurul yakin. Sing disekek ono di ati kula sampean, sing dekek nurul yakin niku Gusti Allah. Lek wis onten nurul yakin di ati, moko donya niku mboten ketok. Ngoten lho. Lek kula ambek sampean niku sik ketok donya. Gelek susah mikirno donya. Berarti ndek ati iki durung ketekanan nurul yakin. Nur keyakinan sing saking Gusti Allah. Gampangane ngoten mawon lho. Ngerebut urusan donya. Kok ndak berhasil, waduh sampai ngamuk tutuk nang ndi-ndi. Ndak ridho aku ndak halal kon. Menghalang-halangi keinginan saya urusane urusan donya. Lho, iku berarti wong niku atine reget si anpa. Mau tidak mau dia hatinya masih kotor. Lek wong niku atine bersih, wis ndak ketok donya niki. Babah wong iku jengkelangan jungkir malik, nulungi sampean utawa ndak nulungi baban kono. Lah ana wong ndak ditulungi tok ngamuk iku ati ngaku wali. Wali apa? Wali-wali daya. Lek tiang niku pun awake ndak ngrekenang penggaweane menungso sing urusan donya dikuenekno ndak murang-muring ndak tau muni ndak rido wis pokoke ngitu niku memper sik jenenge wali lek sik munian ndak rido kadek pegel urusan donya aduh padha ae ku cak ambek sopir-sopir ndek embong-embong niku malah lek perlu si apian sopir niku wong e gelem nyambut gawe kelawan halal masih rezekine mek didik. Lek oleh iku 50.000 sedino lek ndak oleh kadang-kadang pas karo setoran itu. Tapi atine tetap tabah nyambut gawe. Wa yaral akhirata hadiratan ladaihi maujudatan indahu, dan dia meyakinkan akhirat ada di depannya. Terus bersanding dengan dia. Kehidupan akhirat terus ono di dekapane. Mangan dikaitkan dengan akhirat, tidur dikaitkan dengan akhirat, nyambut gawe dikaitkan dengan akhirat. Itu adalah bagian daripada tanda bahwa di dalam hati orang itu ada nurul yakin saking ngersane Gusti Allah. Tutu ilmu zahir, tutu me ilmu fikih tok mboten. Kadang wong gawe ilmu fikih niku yo akeh wong gawe ilmu fikih sing sak karepan. Zahire ketok nganggo ilmu fikih tapi batine dek niku mboten sopan karo Gusti Allah. Duh, nang ilmu fikih ngelodok sampean. Tapi yang ngono nang dunyo hasilnya barang sing tak kena yo doyan. Alasane wong aku ndak njaluk iku dikei. Kok diterima krono awake ndak weruh tekon dia sale dhuwit niku. Lek awake ndak weruh tekon dia sale dhuwit berarti wong bodoh niku. Ono wong dikei dhuwit, dhuwite dhuwit haram kok diterima mawon berarti niku wong bodoh. Lho kula mboten semerap tekon di dhuwit niku lah berarti kan jenenge wong bodoh. Lek tiang niku wong ngerti, ngerti Mas ndak ono sing ngandani ngerti. Oh iki dhuwit haram ndak diterima. Contoh koyok Kiai Khalil Sidokiri. Kiai Khalil Sidokiri niku nate disowani uang. Ono uang sowan salaman duwe. Duwe niku ndak diterima nang Kiai Khalil. Disekek di omplong. Barang direndam disekek dibuka ternyata ndek jerone rupa kete. Lho niki jenenge wong ngerti. Lek duwe teko lor teko kidul niku sik diterima. Nggih nuwun sewu sanes wong alim. Tidak makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu pilihannya atau pancene dek ini ku nyoba atine wong awam. Kulo kali sampean lak wong bodoh apa? Ana wong ngalor, ngalor ana wong idul, ngidul lah ngoten ah. Lu wong sing pinter-pinter niku kadang-kadang kulo nggih ndak ngerti napa tingkah mereka itu saya enggak paham. Yang jelas lek wong niku alim, makrifat karo Gusti Allah. Lho, ngoten. Ngerti iki tekon dia sale. Oh, asale teko barang peteng ndak diterima. Oleh sing koyo Yasin iki ndak ngerti, tokon dia diterima ya. Mas ini kula tak wis ngomong to ngarep, durung tutuk sian. Lek durung tutuk aja api-api tutuk dosa. Iki ngomong mawon terang-terangan. Kula yang ngomong ndak kepengin lem sampean, ndak kepengin dipuji sampean, ndak kepengin diarani alim, ndak karepe sampean mbuh ngarani opo buan sampean kuno wis. Ndak ngurus. Yang terpenting hati kula ambek sampean kita usahakan menjadi hati yang terisi dengan nurul yakin. Wa man kanat hadhihi musyahadatu lek tiang niku gerak-gerik langkah hatinya sudah mengatakan bahwa akhirat selalu terbawa oleh pandangan hidupnya dan dunia sudah mulai tersisih dari pandangan hatinya. Senajan awake sugih niku gampang ndak patek ngreken. Maksudnya tidak ngereken aku tidak patek susah mergo donya sing didueni ngene lho. Uwong niku lek wis kaya ngoten, la tasawwaru minhu hubbul fani. Pasti wis. Uwong niku mboten bakal tergambar bahwa di dalam hatinya itu seneng sing jenenge donya. Apa perlune sampean seneng donya? Montor anyar katene sampean senengi. Wong barangan mlungguh ndek montor iku padha karo lungguh ndek dengklik. Umah mewah, umah mentereng sampean seneng, hatinya merasa bangga dengan rumah mewah. Padahal rumah mewah itu enggak ada bedanya dengan kemah. Ya, bisa dibuat tempat berteduh untuk melindungi dari sengatan terik matahari. Umah mewah ya koyok ngoten. Kemah-kemah ni arek sekolah lek camping niko ya ngoten. Apa yang akan dibuat bangga? Ngerti. Namun yang terpenting itu adalah dari setiap sesuatu yang pernah kita alami niku ono urusan donya. Lu lek wis wong niku ono urusan donya ngeten ndak patek seneng nang donya. Mulai tidak tergambar dalam hatinya demen datang donya. Lho berarti kula mbek sampean kudu sengit nang donya mboten. Niku mek tondo mawon, lek uang niku sik nemen apote nang donya, berarti dek niku durung mampu melakukan toyu masafatil dunia.
2: Nama saya Ibu Wati dari Tugu Mulyo, Kampung 4, Lempuing, Oki. Kulo merantau ten mriki.
3: Penyakit ibu itu benjolan kemarin apa namanya bu?
2: Itu namanya kalau orang Jawa gondok pak. Namanya gondok itu kanan kiri pak. Aku pulang ke Jawa, aku takut toh. Terus aku periksa no di Jawa itu katanya saya disuruh operasi. Diabar 20 juta. Keadaan saya orang tak punya toh pak. Tadi saya ndak mau. Saya beli coba jalan, terus langsung saya balik ke Sumatera, terus aku ada orang makan ngasih tahu aku, katanya itu teman saya, pak itu ibu dia itu suruh beli agarilus drop, istri saya itu ya gitu di rumah sakit jadi ya suruh operasi, tapi dia itu nggak punya biaya, tapi terus dikasih tahu orang ya disuruh beli agarilus drop itu, habis 2 botol itu hilang pak, benjolan di perut itu, alhamdulillah terus katanya dibelikan lagi, terus aku nyoba pak beli 1 botol. Kok awak iki enteng, Pak. Kaki-kaki itu bisa. Kalau pagi itu enak, Pak. Jalan-jalan itu nangis, Pak. Kalau mau bangun itu nangis aku. Lutut ini enggak bisa gerak. Itu jantung itu tap-tap-tap gitu, Pak. Aku sampai, ya Allah, ini sakit apa ya? Kok aku dikasih ini, ya Allah? Aku orang enggak punya kok dikasih ini, ya Allah. Terus aku beli ini, Pak. Habis 2 botol Agarilus itu sama apa itu, Pak, ya? Kapsul Prokanda itu, Pak. Aku minum 2, pagi 2, sore 2. Itu terus sama madu hitam 1, tak minum sehari 3 kali, Pak, itu. Hilang itu, Pak. Tenan itu, aku enggak bohong, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Aku kalau aku habis berapa? Habis 3 aja sudah sembuh, Pak. Kalau operasi kan 20, Pak. Ya Allah, alhamdulillah aku dikasih tahu orang. Kalau enggak dikasih tahu orang, ya Allah, Pak, aku kalau tiap malam itu nangis, Pak. Ya itu, Pak. Wong aku enggak punya uang, Pak. Aku iki janda, Pak, ya. Enggak punya suami, ninggal suamiku. Aku terus, ya Allah, Pak, aku nangis aku. Kalau tiap malam itu aku nangis, Pak. Apa aku bikin berobat itu, Pak? Aku sampai aku nangis aku. Ya Allah, aku terus bilang gini, ya Allah, kalau aku diambil aja ya, jangan dikasih sakit kayak apa-apa.
4: Merasakan perubahan minum Agarilus ini setelah berapa hari, Bu?
2: Sudah itu agak menurun kecil gitu, Pak. Gondoknya itu, gondoknya itu mau hilang itu sakit. Semalam itu aku bikin telan itu air itu sakit. Besoknya itu hilang. Aku gini kan itu hilang, Pak. Ya alhamdulillah, ya Allah, aku mujizatmu. Lantaran Agarilus, ya Allah. Setengah tetes Agarilus drop, Pak. Jos, Pak, nyoto kasih hati, Pak. Baik untuk orang-orang, Pak, itu menyembuhkan orang semua, Pak. Banyak-banyak yang cocok itu, Pak. Kalau ndak main sama Agarilus iku, masa Allah, rugi, Pak.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Napa maning wastip daluhu bil baki nganteni donya kelawan barang kang wastip daluhu bil baki lan nganteni ing fani bil baki kelawan barang kang langgeng la yutasawwaru minhu hubbul fani wa huwa dunya wa la yutasawwaru minhu istip daluhu bil baki nganteni donya kelawan al baki ngamrih ganti dunyo kelawan baki. Dunyo ini dibuang gitu loh. Akhirat ini dibuang, dunyo ini sing dijeki. Tidak mungkin. Wonten setunggale cerita, Pak. Niki pamane Anas ibni Malik radhiyallahu anhu pada saat dia abstain, tidak mengikuti perang Badar. Karena dia abstain boten melok perang Badar, dadi njaluk sepuro nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kulo sepurane sabene sik terang Badar niku kula mboten teko melok peperangan karo sampean. Tapi sebentar lagi kita akan melakukan peperangan yang besar, namanya perang Uhud. Nauzubillah saya Kanjeng Nabi kalau saya akan mengangkatkan kaki mundur dari peperangan melawan orang kafir. Kalah atau menang saya akan ada di barisan depan. Jarene pamane Anas bin Malik radhiyallahu anhu niki. Warang tepak tempur pamit nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya nopo sakniki ya? Ya, budal. Karena sudah terlihat berangkat dan orang kafir nyerbu, wong kafir niku jumlahnya berlipat ganda ribuan. Jumlahnya orang yang ikut perang Uhud hanya ratusan, mungkin 313 lembatan keliru. Begitu berangkat, delok wong kafir niku menang. Orang Islam itu kalah. Ambik mangan kurma. Kurmane sik dipangan. Jare Kanjeng Nabi, takon nang Kanjeng Nabi. Ya napa niki? Maju aku lho. Jare Kanjeng Nabi, maju. Wah. Maju niku ndek irunge langsung mambu ambune swarga. Krana mambu-mambune swarga didelok orang Islam saat itu sudah kalah, tapi wong niki tetap maju mawon. Dialang-alangi nang kancane, "Ojo maju, Cak. Mundur wae sampean. Lek sampean maju, acur sampean mate." Ayo mundur, bukan kita berarti takut, tapi kita ngatur siasat. Jawabane pamane Anas niki jawab, aku wis mambu swarga, demi Allah aku gak katene mundur. Wong-wong mundur kabeh, naudzubillah aku mandar gak niru wong-wong niku. Mereka lari takut dibunuh orang kafir, saya tidak akan takut. Di hidung saya sudah tercium bau surga, mata saya sudah melihat swarga. Niki jenenge Toyo Masafati dunia temenan niki. Berangkat perang, barang-perang. Ya pancene wong dhewe andi kroyok wong ewonan sampean. Mati. Katik dicel-cel nang wong kafir. Mari mati dicel-cel, raine diirisi, tubuh semuanya diirisi sampai telas. Ndak ketemu mayite tiyang niki. Saking ajure wong Islam waktu niku ndak tenger sapa sing mati niki. Akhirnya yang kenal hanya adik saudari perempuannya saja. Dikenal didelok teko jempolane tok. Lah iki cacakku iki. Dia tidak merasa takut. Ndelok landepe pedang, ndelok sengatan matahari dia akan mati, dihancurkan. Tidak melihat itu. Nopo? Masa fati dunia wis dak ketok ndek motone. Sing ketok pun swarga tok. Sing tercium dalam hidungnya adalah bau swarga. Lek wis ketok koyo ngeten iki jenenge toyul hakiki. Kelemek sampean dong. Irunge sik mampu bojange rokok. Irunge sik mampu bensin, maknane niku kepengin motor. Irunge sik mampu duit, maknane kepengin dikai duit nang wong. Ngalor ngidul sing dilakoni duit tok. Nah, no ibadah blas. Niki irung kula sampean, duduk sampean tok kula nggih. Delok tangga ketok bangun niku lara ati. Krana apa? Sik mambu boto irunge, Cak. Delok tangga tuku sawah ya pegel napa? Irunge sik mambu lemah. Lho sing katene ndak mambu ngeten iki ngenteni ana isroke, ana padange nurul yakin di ati kula sampean sedoyo. Lek wis kena nurul yakin ndak mungkin ngangin nurul yakin di ati kula sampean sedoyo. Lek wis kena nurul yakin ndak mung

ana mongko ono sapa abet iku rogiban kang demen fit dunya ing dalam dunya. Lek ndek ati kula sampean durung dikeki nurul yakin nang Gusti Allah, ya otomatis si ono rasa jeneng nang dunya. Lho nur yakin niku ya napa carane lek kepingin? Ki terus sithik ngarep niku ya kudu diawali saking amal-amal soleh, nglakoni wirid-wiritan, ibadah nang Gusti Allah tok awali suluk baru mungkin sampean bakal tutuk datang isyraq. Lek wis tutuk nang ahli isyraq koyo ngeten iki modele. Lek sendi ati niku koyo-koyo atine condong nang urusan donya tok niku berarti durung ono isyraq nur yakin di ati, Pak. Ojo dipaksa lek sampean duwe donya, buk. Di ati ni durung kleponan nur yakin, donya niki dikekno tok nang wong ngoten ya iso stres sampean. Maka ndak gawok lek wonten tiang kailangan dunyo koyok kebakaran sing wonten di pasar-pasar sampai kailangan dunyo miliatan akhirnya dek ini ku dadi wong stres. Apa kok stres? Nurul yakin durung mancep ono di hati nih. Lek nurul yakin sampun mancep ono di hati nih yang buatan susah karena dia sudah tidak punya pandangan yang sangat erat terhadap yang namanya dunyo. Masa fati dunia sudah terlempit di dalam hatinya. Rokinan ilaiha an male condong maring dunyo wa ghaiban lan ghaib an maulahu saking bendorone abad saking gustine abad napa liduk fi yakinihi krono apese keyakinane abad wa taqwahu lan ketakwaane abad keyakinan di ati iman di ati lemah waduh kailangan penggawean ae stres sing didukung ndak dadi ngoten kaget mati kok mati. Lah apa mati urusan kono anca urusan sepele niku urusan dunyo kok sumpek buahno sampean ben lahir ndak nggowo apa-apa saiki wis duwe omah anyar omahe iku panggen ono. Itu adalah tondo ati kula kali sampean sik durung kuat keyakinane ati kula sampean durung kuat takwae nang Gusti Allah. Ngomong ngeten iki mandar muka kula ambek sampean nang Gusti Allah betul-betul dijadikan orang yang seperti ini, dijadikan orang yang cocok nggih nang Gusti Allah. Nang dunyo iso kira-kira ndak pati melbu nang jerone ati. Melbu tapi ndak nemen-nemen. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin wa ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, monggo kita terusaken ngaji menika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ata'u utawi peparing minal khalqi saking makhluk. Ai idza atau tegese ari kalane maringi sapa makhluk ka ing sira syai'an ing suwici-wici fa akhalta mongko ngalap sapa sira ing syek ghafilan hale wong kang lali sapa sira amulaka saking bendoro sira saking Gusti sira fa wa mongko utawi atok wa ingkana iku senajan ono apa atok ato an iku peparing zahiron ing dalam zahire hirmanun iku aran kealingan batinan ing dalam batine aivil hakikoti tegesi ing dalam hakikate wa nafsil amri lan kahanane perkoro. Apa kok diarani hirman? Lima krono barang fihi kang iku tetep ing dalam ato minal khalki min ru'yatika bayani oleh sironingali li ghairillahi ta'ala maring liyane Allah ta'ala wa wukufi kalan krono.

apa uminal kholqi hirmanun, peparing saking menungso itu adalah merupakan penghalang. Dadi sampean iku lek dikekeki nang menungso aja ngrasa kramat. Ono wong teko nang omahe polahe dayoe bek kabeh salaman dhuwit jarene mulya. Lho, dudu iku wong mulya iku cak. Bahkan orang yang ahli dikeki wong iku jenenge oleh hirman. Dia terhalang sebetulnya, tidak sampai kepada Allah. Tapi ono catatane, ai idza a'tauka syai'an, lek makhluk niku ngekei barang nang sampean, terus sampean jeke barang sing dikei mang, sampean jeke iku mang ghafilan an maulaka, sampean lali nang Gusti Allah, ndak ngeling-ngeling nang Gusti Allah. Artine ono wong ngekei nang barang nang sampean itu koyok-koyok murni.

0: saking wong sing ngekei tok niku. Sampean tanpa mengingat-ingat bahwa yang menjadikan orang itu memberi nang sampean niku Gusti Allah. Ndak ana ngono iku. Pokok lali pun, ndak eling pun. Hanya ingat bahwa yang memberi ini si A. Waduh, krono sampean eling sing ngekei niki si A sampean. Masya Allah, kuatine sampean nang aiku naudzubillah. Kongkon ngalor, ngalor. Kongkon ngidul, ngidul. Dadi budake lah, dadi hambae lah. Kadung kaken dikei si A niku salah, tetep dibelo. Si A iku nak karu-karuan tetep didukung. Si A niku kacar-kacir ya tetep sampean saken. Krono sampean tahu dikei lan sampean tidak punya keyakinan bahwa yang memberi itu sebetulnya bukan A. Peparingi A iku iso tutuk nang sampean krono takdir Gusti Allah. Lah sampean ndak duwe akal takdir. Dadi isine koyo wedi tok. Mbah wedi krono diancam sampean niki kole ndak ngene iki sampean. Malpun nang hukuman soalé donya sing tak kena sampean niku ya hasilé konoan pisan. Apa ya niku tambah ndak kena iku ya. Pemberian yang seperti ini sebetulnya adalah merupakan penghalang dalam hati kita. Penghalang yo nopo? Penghalang singkat ini tutuk nang Gusti Allah. Sebab sampean dikei tanpa mengenal Allah, sampean menerima sesuatu tanpa ada akal, tanpa ada pendirian bahwa pemberian ini sebetulnya saking Gusti Allah. Iku jenenge adalah penghalang. Kok diarani penghalang ge? Lin ru'yatika lima fi min ru'yatika li ghairi wau gufika mahudzika. Karena sampean nganggep pemberian iki duduk teko Gusti Allah. Bukti kalau sampean itu menganggap pemberian itu tidak dari Gusti Allah adalah sampean selalu mengikuti perintahnya orang yang telah memberi mang. Oleh mari dikek itu kongkon ngene ngamuk sapa ae tandangi wis. Sapa ae sing ndak nulungi awake dimusuhi wis. Nuwun sewu lho. Ini adalah tandanya menganggap bahwa pemberian itu murni daripada orang. Lek sampean nganggep pemberian iku duduk murni teko wong, sampean ndak terlalu gati nang sing ngekei. Artinya ndak terlalu gati itu bukan berarti tidak berterima kasih. Berterima kasih sih nggih, cuma ketika dhek niku melakukan sesuatu yang salah, kula mbek sampean ndak perlu mbelo. Lek melakukan sesuatu yang benar lan sesuai dengan keyakinane sampean, monggo. Bagus niku menurut sampean adalah namanya perjuangan. Ujare aku iki bener iki aku nulung iki duduk krono nafsu duduk krono dikai duit ya bagus panjenengan berarti. Tapi kalau panjenengan itu nuruti mawon hanya karena melihat bahwa yang memberi itu hanya si A, sampean tidak punya keyakinan bahwa si A itu bisa memberi sampean merupakan kehendak dari Gusti Allah, iku jenenge sampean ndak toto kromo. Napa kok ngoten? Nggih, krono asline sing nakdirno A iku iso ngekei sampean. Pangannya bisa menjulur ngekei barang nang sampean itu sing nakdirno Gusti Allah. Dadi nun sewu duduk berarti kula niki ngelarang sampean ndak oleh matur suwun dateng A. Silakan matur suwun dateng A, tapi yang mestinya intinya krono sampean dikei nang menungso ibadahe nang Gusti Allah sampean tambahi. Salate sampean tambahi. Ibadah-ibadah liyane sampean tambahi. Ngajine sampean perhatekno sing temenan. Amal-amal ibadah yang lain sampean lakoni temenan. Waduh, pengajian sing saiki iki nyinggung aku. Mboten nyinggung niki ati kula dhewe niki sing tak singgung niku, Cak. Wong kula ambek sampean ya uripe padha nang ndek donya. Saya juga butuh kepada pemberian orang. Dan orang ini kalau sudah memberi saya juga saya seakan nang wong niki. Nah, kula ngomong ngeten iki mandar muka ati kula sampean ya iso waras kabeh. Terutama ati kula dhewe. Mandar muka nang Gusti Allah didadekno hamba yang baik. Dadi kaula sing nurut datang perintah Gusti Allah saged nebi larangan-larangane Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kaula hormati, sakmenten ingkang saged dalem maturake salalu putih kula njaluk sepuro sing akeh datang panjenengan sedaya. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. 93

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
0: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah! Kita!

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayangku cintaku? Atau ke diisi di malam Senin ya? Atau ke di tanggal berapa? Di tanggal 16 ya? Agustus 2020 ada merdeka. Besok ya, besok ya tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk di kesempatan di mall keluarga saya di dangdut sore ke malam, aja saya akan menemani keluarga sehat ya dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Selamat malam, selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta.

Satu dedeng keluarga sehat dia, kala segalanya. Tadi seperti di malam ini ya, sudah membawa kita di menit 23 untuk di jam 6 ya, waktu Radio Terhormat dan sekitarnya. Terima kasih untuk saya yang kecintai semuanya yang sudah pantang di dangdut sore ke malam. Atau di malam ini yang mau request, boleh ya, boleh tinggal komen saja. Untuk di bawahnya juga boleh, keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Muhammad Abi, sudah menyatu ada Raida. Selamat malam di keluarga sehat ya. Tadi ada siapa yang mau salamin buat keluarganya yang ada di Totosari Purbolinggo ya, Mbak Rahmawati tadi kalau nggak salah ya. Oke, dan untuk didang dasar kemarin keluarga sehat ya, seperti biasanya dari jam 6 sampai jam 7:30 malam nanti, persembahan untuk susu kambing Etawa. Selain itu juga masih banyak lagi produk herbal yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan, baik untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan Depot di reseller toko obat. Atau mungkin untuk jauh ya, yang mau jauh di pesan antar, boleh banget nih, sayang kecintaku ya, hubungi di call center kita yang mau konsultasi dan juga pemesanan tentunya ya. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya, sudah menempatkan untuk susu kambing Etawa. Salam sehat selalu keluarga sehat ya. Oke, selamat malam untuk di keluarga sehat, terima kasih yang sudah menempatkan untuk susu kambing Etawa. Baik, untuk di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur, atau untuk di Radio Jaringan. Selamat malam, ada Pak D. Abu Ardi yang ada di Tanjung Kencono, keluarga sehat ya. Ini tetangganya aja seberarti ya. Terima kasih Pak D. Sudah mendapatkan untuk ya susu kambing atau base-nya keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk yang keluarga sehat ya, terima kasih. Sudah mendapatkan untuk susu kambing atau keluarga sehat ya. Baik, untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan tentunya ya. Selamat malam, ada Mbak Sukinem yang ada di 21 ya, keluhan ke Julino ya. Sudah mendapatkan untuk susu kambing etametnya keluarga sehat ya, sudah diantarin sama Mas Dito. Bibi Neni Tanjung Tirto ini sudah langganan, sudah mendapatkan etamet dan juga Zigo 26. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya, sudah menyatu untuk ya Adi Wawa. Patuban, selamat malam, ikutan karnaval enggak? Enggak pak, di Waibur nggak ikut, Purbolinggo nggak ikut ya. Ada kedengarannya Mas Bimbang dari Bang Haji, salamnya buat Pak Munawar yang ada di Purbolinggo ya, terima kasih Pak Tuban, sedang menyatu di mana keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya, ada Kang Ahyar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dangdut sore ke malam aja ya, requestnya dong selamat ulang tahun. Kirim salamnya ada Neng Gelis Dara Malang, Jenita Putra Setia, ada Maklum, Buda Muslimah, Buda Seri Suprabdi. Ucapannya buat Neng Gelis Dara Malang, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, murah rezekinya dan juga disayang sama keluarga. Buat Ajesnya terima kasih ya, thank you, terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Kang Ahyar, sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Didang besar ke malam, persembahan susu kambing Etawa ya. Satu didang keluarga sehat Indonesia untuk di malam ini spesial, atau menemani ya di malam keluarga sehat Indonesia di malam Senin di tanggal 16 Agustus 2026 keluarga sehat Indonesia ya. Selamat ya malam, dan pastinya selamat menikmati untuk istirahat malam ya bersama keluarga tercinta.

keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Satu dari yang keluarga sehat ya, ada selamat ulang tahun. Tadi sudah dirikan sama siapa tadi ya? Putra LA apa? Kang Ahyar tadi ya? Oh, Kang Ahyar yang ada di Kota Gajah ya. Hari ini ternyata ada yang lagi ulang tahun ya. Kenapa enggak besok ya, besi ya? Kan pas ya, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dosa dan bangsa. Jangan diterusin ah. Takut pada kabur nanti ya. Terima kasih buat ya Kang Ahyar tadi ya, sudah request ya untuk selamat ulang tahunnya. Tadi ada Neng Darmalang keluarga saya yang ada di Lampung Barat ya, katanya lagi ulang tahun untuk di hari ini ya. Selamat malam juga ada Mama Cinta. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Yang ada ditambah Dadi Tugu Kuda hadir. Jadi salamnya buat pendengar setia dari Rama dimanapun berada. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga negeri kita tercinta menjadi negeri yang lebih baik lagi tentunya. Lagunya ikutan aja, yang penting happy dan juga untuk ajesnya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Thank you, terima kasih kembali buat ya Mama Cinta sudah menyatu. Mas Wahyu Indra, selamat malam aja, semalam juga dari Sobat Raman sudah menyatu keluarga sehat ya. Dedang Dasar Kemalam, Dedang Dasar Kemalam, selamat malam juga ya. Ada Butet hadir dari kawasan Bandar Lampung. Sehat selalu dan juga tetap semangat untuk Bang Ajes ya. Terima kasih. Atau kedendangnya Badai Biru dari Istana Trisnawati. Bagai bunga layu di tangkainya. Ya kan, seperti itu kan judulnya ya. Kalau nggak salah sih keluarga sehat ya, Badai Biru. Lagi untuk kedendangnya ditunggu di malam ini. Terima kasih dan juga selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Ada Basi Is yang ada di 28 ya, sudah menyatu keluarga sehat di Dangdut Sore Kemalam tentunya. Persembahan susu kambing etawa. Oke, untuk keluarga sehat dari Asia, untuk dendangnya dari Ayah Mansur Benci. Buat ajasnya terima kasih, saya selalu banyak rezeki. Amin. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Kak Siswan Toro Wajibar juga hadir keluarga sehat ya. Ada Bunda Siti Muntati, halo mas, salam kenal dari Metro. Salam kenal kembali buat Mbak Siti. Ada di Metro keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Bunda Lili ya. Selamat malam Ajis yang ada di Pugung hadir. Lagunya Bunga Seroja. Bunga Seroja ya. Oke, ditunggu untuk ke Bunda Lili ya, untuk dendanya Bunga Seroja. Untuk dendanya juga ya, semoga dendanya bisa ya diputarkan bisa menemani di istirahat malam keluarga sehat ya. Patuban bimbang gak mampu mampir mas. Yang gak mau mampir ya siapa ini Pak Tuban? Ya nanti ya Pak Tuban, nanti kapan ya mampir sama Yang Beb. Selamat malam juga ada Mbak Super ya, sudah hadir untuk di malam ini. Selamat malam kembali. Ada Nino ikutan hadir yang ada di Menggala Kota. Salam buat Abang Joni Wira dan juga yang lainnya. Siap, terima kasih buat Nino sudah menyatu. Selamat malam juga ada Bu Suprabdi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tandus hadir Tandus dari kemalam denai penantian dari Bang Mansyur. Salam untuk Mbak Nuri dan juga ya
yang dari Malang, Buda Kristin, Buda Lili, Akang Ahyar, ada Mas Andon, Fernando Utara LA, ada Mas Pur Kentung, semua yang masih menyatu atau kajiannya, semoga saya selalu panjang umur ya, tentunya amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka atau merdeka. Terima kasih kembali buat Bos Super Abdi sudah menyentuh di Dangdut Sore Kemalam, persembahan susu kambing Etowah.

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan fluorin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosis Siaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.

0: satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
1: Alhamdulillah
0: ya. Perubahannya gimana Pak?
1: Ya Alhamdulillah, agak sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
0: Sakit gigi itu ya, kita tesin ke gigi.
1: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
0: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
1: Ya ada, Alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
1: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
0: Biosis Siaga.
1: Ya Siaga, Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
0: Terima kasih Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
3: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Satu dedeng keluarga sehat ya, bunga seruja. Dan untuk kirim keluarga sehat masih di pajar luas kan. Dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Cabat Terwai Bungar Lampung Timur. Asih bersama jasa keluarga saya dedeng dari malam. Aduh, ya rasanya itu ngantuknya luar biasa, biasanya ngantuk full. Dan untuk kirim keluarga saya sudah di menit 7 di jam 7 waktu Radio Trawadan sekitarnya. Masih ada sekitar 23 menit lagi. Terima kasih kembali buat ya Butet. Ada di Bandar Lampung sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat malam juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir masih. Selamat sore ke malam dedengnya. Ganjel Batu. Dari Megiset ya untuk penyiarnya, terima kasih, semoga saya selalu. Amin, terima kasih kembali buat Mbak Shirley yang ada di Taman Sari. Sudah menyatu keluarga sehat di Dangdut Sore ke malam. Arsuban susu kambing atau keluarga sehat ya, yang ingin dapatkan susu kambing atau uang, silakan sayang ya. Atau ke di radio dari Ramadan juga jaringan di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cabat Terwai Bungar Lampung Timur ya. Ada Bang Nusa Iba. Selamat malam sudah menyatu di Dang Desari ke malam. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Terima kasih sudah menyatu untuk ya di Facebook tentunya ya. Bani hadir raja di Dang Desari ke malam. Ada Sang Tut Ketut di ya, Genyar Bali juga hadir. Terima kasih. Budha Tumiar ya, Idawati juga hadir. Selamat malam juga ada Bunda Mardiana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas ya. Request dong. Ikutan aja. Untuk Bunda Mardiana dari Kalirjo Lampung Tengah ikutan hadir. Salamnya buat semua sahabat radio dari Rama dimanapun berada. Matur suhun, sami-sami. Terima kasih kembali buat dirimu. Selamat malam dan satu dedang yuk untuk kedua keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap dedang dan sore ke malam. Dan sebelumnya untuk keluarga sehat ya, selamat malam. Ada Mas Andi ya, ada di Kalipasir hadir dedangnya dong, Roda Kehidupan. Selamat malam, pantang radio Tri Rama dong pastinya.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani untuk di Dangdut Sore ke Malam. Ya iya, emang comel aja semua ya. Bandonya tapi besi yang comel ya. Waktunya harus pamit nih. Ya gimana besi ya, karena juga sudah di menit ya 25 untuk di jam 7 waktu Radio Tanpa dan sekitarnya. Selamat malam, salam sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan, karena juga lebih baik daripada mengobati tentunya. Jangan lupa ya untuk konsumsi susu kambing ketawanya. Dikonsumsi sehari 2 kali untuk pengobatan. Untuk pencegahan cukup sekali saja sayang, gue cintaku ya. Aja sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio dari Rama. Bye bye.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah!

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0608

0: 93,1 Trirama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Malam hari ini pada sehat ya. Alhamdulillah deh kalau gitu. Barengan Fadi bakal temani besti sampai jam 10. Stay tune terus ya di Goyang Malam. Asik sekali besti.

0: 93.1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

Okay, aduh, pengen diencus-encus yang diencus-encus pakai apa ini ya, keluarga sehat. Pengennya disuntik sama dana ya, dana apa? Dana asmara ya. Oke, selamat malam untuk para besi-besi semuanya yang malam hari ini habis disuntik. Wih, hari ini lagi sakit makanya disuntik ya. Terus hari ini gimana? Disuntik pasti udah enakan badannya ya. Jaga selalu kesehatan ya besti semuanya. Ini cuacanya sudah mulai musim kemarau, batuk pilek, panas dingin. Aduh, rasanya nggak enak badan ya. Makanya pengen disuntik, pengen diencus-encus. Dan malam hari ini Fanny bakal encus-encus besi-besi semuanya sampai jam 10. Stay tune terus di Goyang Malam. Asik sekali besti. Yang mau ikutan gabung boleh telepon SMS juga WhatsApp sekarang yuk di 0812 12 12 9310. Tak tunggu kebersamaannya sampai jam 10 malam ya. Silakan request dedang-dedang dan lut fresh. Dan besi-besi juga bisa salam-salam, bisa kasih pantun, kasih doa ya. Atau malam hari ini mau berbagi cerita, cerita kebahagiaan ya, juga boleh. Masih di edisi bulan Agustus. Hari ini tanggal 16 Agustus. Senangnya ya. Besok udah 17-an aja. Rencana besok Besi mau ikutan upacara enggak? Barangkali ada yang mau ikutan upacara paginya, upacara pengibaran bendera. Terus sorenya upacara penurunan bendera merah putih. Ya wes deh, buat besok yang mau ikutan upacara di lapangan, mudah-mudahan lancar ya. Bisa mengikuti khidmatnya upacara memperingati hari ulang tahun negara kita Indonesia. Oke, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan pada baik, pada sehat-sehat ya hari ini. Alhamdulillah aktivitasnya hari ini sudah mulai dipekerjakan satu persatu ya. Mulai dari bangun tidur, udah sholat subuh, udah aktivitas pagi ya. Terus siangnya istirahat sebentar, sampai sorenya pun masih kerja ya. Dan mungkin maghrib tadi Besti baru pulang dari aktivitas. Sekarang waktunya istirahat Besti. Nikmati suasana santai sambil selonjorin kakinya, sambil kipas-kipas, karena malam hari ini lumayan panas banget ya. Sambil nyemilin makanan-makanan, atau bahkan sambil nyeruput teh, nyeruput kopi, atau nyeruput susu. Aduh, rasanya seger banget ya Besti ya. Ya udah deh kalau gitu, selamat menikmati santai semuanya sambil minum susu Etawa dari produk herbal Radio Tri Rama juga silakan ya. Mumpung masih banyak stoknya, ada susu Etamet, susu Etabes, Etakol, Etabos atau Zigo 26. Semuanya bisa dikonsumsi sebelum tidur dan pas diminum malam hari ini. Untuk para besi yang pengen dapetin produk-produk herbal dari Radio Tri Rama, mumpung lagi ada promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Langsung aja datang ke Radio Tri Rama FM. Alamatnya di Jalan Kauman Taman Negeri Wai Bungur, Lampung Timur. Promonya masih banyak ya. Ada produk herbal Morinda, beli 1 gratis 1. Drink beli 1 gratis 1. Susu susu lagi. Ada Selte beli 1 gratis 1. Susu Zigo. Terus ada jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Biosi beli 1 gratis kupon gelegar 11 tahun Radio Tri Rama. Langsung borong yuk produk-produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.

telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat di-download melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

93.1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: Balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, masih sekali Besi. Udah jam 8 nih ya, jam 8 waktunya Besi. Yang mau makan silakan ya, barangkali baru matengan. Soalnya makanannya udah habis, tadi maghrib masak ya. Dan sekarang baru mateng, lama amat masaknya. Masak apa ini? Pokoknya masak spesial ya. Masaknya dalam jumlah besar. Soalnya besok pagi tuh gak sempet masak. Pagi-pagi mau ngeruput, mau ikutan ikutan upacara bendera ya. Ya udah deh kalau gitu, untuk para besi-besi semuanya yang lagi mempersiapkan untuk hari besok ya, barangkali ada yang mau jualan besok, mudah-mudahan jualannya laris. Yang mau ikut upacara, mudah-mudahan upacaranya lancar. Ikutan gabung dulu yuk di Goyang Malam. Silakan telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Kita sapa penelpon perdana malam hari ini. Halo Goyang Malam.
1: Aku sekali Besti.
0: Halo Bestiku.
1: Halo juga.
0: Kenapa lemes dirimu?
1: Capek.
0: Capek abis ngapain?
1: Ikut karnaval tadi.
0: Dirimu ikut karnaval, jadi apa dirimu?
1: Ya jadi kayak gitu lah pokoknya.
0: Cuma ikut jalan-jalan sambil ngeliatin orang gitu ya?
1: Iya, makanya aku cuma di depan.
0: Oh gitu, terus ngeliat karnaval apa tadi?
1: Rame banget di tempat itu.
0: Karnaval yang paling menarik dirimu ngeliat apa?
1: Lihat itu yang orang macam-macam, ada yang macam banci, ada yang macam ada petani, ada yang cemong-cemong kayak gitu.
0: Cemong-cemong, yang tuyul-tuyul, ada yang ini ya, yang like pohon-pohon jambu itu ya.
1: Ada.
0: Bocil-bocil biasanya.
1: Iya bocil, ada itu, pokoknya seru, ini aja masih seru banget loh.
0: Malamnya masih ada nggak?
1: Ada itu apa, poli terpal itu.
0: Poli terpal?
1: Iya.
0: Lomba ya?
1: Kalau yang bapak-bapak pakai daster.
0: Oh masih berlaku di situ ya kan? Padahal udah nggak boleh loh.
1: Oh?
0: Nggak boleh sekarang sama MUI kayak gitu, dan kayak gitu.
1: Oh di sini masih loh?
0: Nggak tahu, mungkin belum update kali ya. Kalau ketahuan ya, bisa ketegor loh itu loh ya.
1: Kalau yang ini.
0: Yang apa?
1: Tapi cuma satu tempat. Yang ibu-ibu pakai sarung.
0: Pakai sarung gitu. Oh,
1: ya,
0: itu tuh.
1: Ya, pakai peci itu tutup kepala itu loh.
0: Iya, pokoknya unik-unik ya.
1: Iya. Aku tuh tadi siang tuh sampai ketawa tuh, sampai ya sosial ngaji, macamnya tuh aneh-aneh banget. Ada yang macam-macam pahlawan.
0: Ala-ala Insinyur Soekarno gitu ya.
1: Ada yang bawa senjata itu, yang dibikin itu batang pisang itu.
0: Batang pisang. Oh, kirain bawa ketapel.
1: Enggak, bukan ketapel.
0: Oh iya.
1: Ketapel bahaya mah.
0: Siapa tahu bawa ketapel kan senjata asli Indonesia.
1: Iya. Terus itu yang apa? Ada bambu runcing.
0: Bambu runcing. Oh.
1: Iya, pokoknya lucu-lucu lah ya. Ada yang ibu-ibu.
0: Ibu-ibu ngapain?
1: Petani. Terus dramanya tuh aneh. Gak apa, seru tadi ya.
0: Seru. Ada yang bawa cangkul enggak?
1: Iya, bawa cangkul, bawa sapi, bawa itu.
0: Celurit.
1: Oh, gendongan itu. Terus isinya itu ada terong satu, kacang satu.
0: Itu nanti dimasak itu.
1: Ya Allah, ini seru banget.
0: Itu bukan orang kurang kerjaan, tapi itu orang yang ikut ya. Festival ya, menghibur.
1: Meringatinlah jalan zaman dulu. Betul. Orang dulu kan jadi bayangnya kayak gini, sekarang aja tinggal enaknya, masa nggak mau tutang ringatin.
0: Betul sekali. Sekarang kalau Fandi tanya, menurut Mbak Neri, apa itu arti merdeka?
1: Merdeka itu ya jeripayahnya zaman dulu orang itu kan waktu penjajahan. Para prajurit. Prajurit.
0: Iya benar prajurit. Iya.
1: Prajurit itu kan maju perang, kalau memangnya kalau kalah tuh gugur.
0: Betul. Dan ya, itu sangat berjasa.
1: setahun sekali ya wajiblah memperingati Sri Pajangga Tiga.
0: Biar kita tuh bisa sadar ya.
1: Sri Pajangga orang dulu tuh kayak gitu.
0: Betul-betul sekali.
1: Karena kan kita tinggal enaknya aja loh.
0: Betul, dan mudah-mudahan kita kedepannya bisa memperjuangkan Indonesia lebih baik lagi ya.
1: Lebih baik, kita tinggal menerusin lah ya.
0: Betul sekali.
1: Semakin kedepannya semoga semakin membaik.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Jika apa dolar-dolarnya itu ya segera menurun, enggak melonjak lah ya.
0: Yang penting emasnya juga kalau bisa makin turun ya.
1: Iya, harus itu.
0: Oh, Fandi mau iniin emas.
1: Kalau zaman dulu lah cuma 25, 20, sekarang sampai 2 juta.
0: Iya, zaman dulu juga orang susah beli emas tahu.
1: Ya iya memang. Harga 25 susah sekarang.
0: Nyarinya susah.
1: 2 juta ya insya Allah kalau yang punya duit ya bisa.
0: Bisa, yang enggak punya duit nabung dulu ya.
1: Ya nabung dulu di warung kalau
0: lagunya. Oke deh kalau gitu ya, mangga mangga.
1: Aku request lagunya ya. Cinta mulia aja lah ya.
0: Oke.
1: Pokoknya salam sapanya buat semuanya aja karena udah kebanyakan dopok. Tapi yang di belakang kasihan lah ya.
0: Oke.
1: Udah makasih waktunya buat Mas Pandinya, semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Kurang rezeki dimudahkan segala urusannya, tercapai cita-citanya.
0: Amin.
1: Dapat apa pendamping yang soleha.
0: Amin.
1: Panteng radio.
0: Panteng Tri Rama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Neri sudah bergabung malam hari ini jadi platform perdana ya. Tadi Fandi udah tanya-tanya karnaval yang menarik di daerahnya Mbak Neri, sekaligus makna merdeka bagi Mbak Neri itu apa ya. Ya silakan yang mau cerhat-cerhat, yang mau kasih cerita seputar karnavalnya keluarga sehat, bisa telepon di 08 12 12 12 93 10. Halo, miss call, miss call. 08 12 12 12 93 10. Yuk silakan telepon, tak tunggu sampai jam 10 malam. Halo goyang malam. Halo goyang malam, mana suaranya ini? Oh elah, dicoba lagi. Ada Kang Pur, Pur Kencung yang ada di Meranggi. Halo goyang malam.
2: Asik sekali bestie.
0: Halo bestiku, merdeka bes.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Apa makna merdeka bagi dirimu?
2: Merdeka itu kalau sekarang itu udah nggak dijajah lagi, nggak perang lagi, Pandi.
0: Terus apa lagi?
2: Kalau orang luar nggak berani jajah, tapi yang jajah sekarang itu bukan orang loh, Pandi.
0: Siapa, nyamuk?
2: Enggak, yang jajah sekarang itu cuan. Kita jadi budak cuan, lari cuan.
0: Nyari cuan susah, kita diperbudak sama cuan ya. Yang banyak duit
2: sekarang pun itu kita jadi budak cuman buat cari cuan.
0: Mila yang punya duit aja buang-buang cuan no,
2: Buang apa, yang punya duit itu tambah pelit malah kok buang gimana?
0: Itu banyak yang buang-buang cuan ya. Pesta-pesta enggak genah-genah.
2: Buang cuan dalam harapnya lebih dari yang dibuang kok.
0: Iya, itu benar, namanya orang kalau sudah kaya itu pengennya lebih kaya gitu.
2: Jadinya ya merdeka, tapi yang nggak merdeka ini.
0: Betul,
2: kalau gini
0: kita belum bebas dari kemiskinan ya.
2: Amin.
0: Oke deh, mudah-mudahan kita bisa merdeka dari finansial kita ya.
2: Iya. Tadi karnaval di mana, Pandi?
0: Pandi di Tri Rama aja karnavalnya, makan ya.
2: Kalau Putra Rumbia karnavalnya besok sore.
0: Oh gitu, mbokan hari ini. Jadi Fandi mau tahu ceritanya hari ini karnavalnya apa aja.
2: Iya, kalau sini sih ada ogogo juga banyak, Fandi.
0: Apa?
2: Ogogo.
0: Ogogo. Oh, biasanya ya. Orang Bali yang ogogo pas apa?
2: Iya, ini kan banyak orang Bali juga.
0: Jadi ogogo gitu ya, pakai apa namanya?
2: Ya itulah patung apa?
0: Patung
2: itu,
0: yang jalan-jalan itu ya. Itu bikinnya susah ya?
2: Ya kalau kita yang bikin susah, kalau mereka orang yang bikin gampang kayaknya.
0: Biasanya mereka tuh bikin kayak gitu tuh berapa lama sih?
2: Tergantung.
0: Enggak sampai 2 tahun kan?
2: Enggak, itu kan tergantung selamatan apa-apa sesajen lah kalau dia bilang.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Cepat, 1 minggu jadi.
0: Dan itu kalau bikin kayak gitu kan harus berkelompok ya, enggak bisa sendirian.
2: Iya.
0: Itu berarti nilai kebersamaannya harus dipererat.
2: Itu kan satu pura kayak gitu.
0: Oke deh, yuk semangga.
2: Nah, goyangnya nih buat maklumin tuh Pak Warno mat malam.
0: Malam.
2: Putra LA Burmayase juga mat malam. Buat Bu Suprati, Bu Esena, Bu Muslimah, Nelin juga mat malam.
0: Malam.
2: Pak Sardi dan Bu Sardi juga mat malam. Dan semua yang panteng Trirama, fan-fan Trirama, enggak tak sebutin satu persatu, mat malam. Terima kasih waktunya, Pandi.
0: Oke, sami-sami Pak Pur, selamat beristirahat ya.
2: Oke.
0: Panteng radio.
2: Panteng Trirama dong, Bu Esti.
0: Terima kasih, ada Pak Pur Kencung yang sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya silakan, yang mau telepon di 08 12 12 12 9310. Ada siapa ini? Halo, goyang malam. Halo, mas, kecilin mas suaranya mas, agak storing. Halo mas.
3: Ya halo,
0: halo malam. Goyang malam, asik sekali Besti, gitu passwordnya. Halo, goyang malam, asik sekali Besti, gitu.
3: Asik sekali Besti.
0: Oh, Mas Ivan apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik mas.
0: Syukur deh kalau gitu. Di SB ada karnaval nggak hari ini?
3: Ada mas.
0: Ada karnaval nggak di SB hari ini?
3: Iya ada.
0: Oh ada. Tadi nonton ya?
3: Nonton sebentar tapi.
0: Karnavalnya gimana aja di situ, seru nggak?
3: Ya seru juga sih.
0: Seru ya, rame.
3: Banyak juga. Dari kemarin sih banyak lomba-lomba dari kemarin.
0: Dari kemarin lomba-lomba, lomba anak-anak ya?
3: Lomba anak-anak.
0: Lomba orang dewasa, biasanya lomba udah lomba apa? Sepak bola ya?
3: Iya, sepak bola sih. Ada poli juga.
0: Lengkap pokoknya pertandingan olahraga ya.
3: Iya.
0: Oke deh kalau gitu silakan.
3: Ya, salam-salamnya buat semua fans Trirama aja mas, tanpa terkecuali salam kenal ini dari pendatang baru. Request lagu bisa mas?
0: Ya.
3: Request lagu.
0: Iya.
3: Jika suatu hari nanti mas.
0: Oke, udah gitu aja.
3: Nah, buat masnya selamat bertugas dan siap. Semoga lu.
0: Semoga apa?
3: Semoga sehat selalu mas.
0: Amin. Matur nuwun doanya. Terima kasih mas Ivan ya. Oke, panteng radio. Panteng Trirama. Oke deh, terima kasih. Ada Mas Ivan di SB6 sudah bergabung. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi di 08 12 12 12 9310. Jam 8 lewat 13 menit ini ya Besi, barangkali ada sesuatu yang mau dikerjain ya. Kadang lupa gitu loh ya, saking repote gitu mau jahit. Barangkali ya ada celananya yang bolong, dari kemarin mau jahit gak jadi-jadi. Ini Fandi ingetin ya, Besi yang ada niat hari ini mau jahit baju, gak apa-apa malam-malam ya, mumpung masih ada waktu. Kadang-kadang kalau pagi siang itu gak sempet ya, mungkin keluarga set punya mesin jahit di rumah ya, jadi menggunakan mesin jahitnya untuk jahit-jahit baju kan lumayan, daripada harus ke tukang jahit. Oke deh, selamat beraktivitas untuk semuanya. Selalu jaga kesehatan badan dengan rutin konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama FM. Baik konsumsi Agarilo Series atau konsumsi produk Biosi atau konsumsi susu Etawa juga boleh ya. Yang sudah langganan ke Radio Trirama juga matur nuwun. Mudah-mudahan produk-produknya bisa membantu mengobati berbagai macam keluhan penyakitnya keluarga sehat. Kalau baru pertama kali konsumsi juga ya, Wani doakan mudah-mudahan cocok biar nanti bisa langganan lagi. Baru konsumsi satu botol mudah-mudahan udah cocok. Nanti pembelian kedua itu untuk menjaga kesehatan badannya ya. Kalau satu botol belum cocok nggak masalah, nanti keluarga bisa lanjut botol yang kedua atau coba paket yang ketiga ya. Karena kesembuhan orang itu kan beda-beda. Alhamdulillah deh untuk keluarga yang sudah coba berbotol-botol dan sudah ada perubahan. Jangan putus asa untuk yang baru konsumsi tapi belum ada perubahan. Tetap ikhtiar, berdoa, dan jangan lupa pola makannya harus dijaga. Langsung dapetin yuk produk-produk herbalnya di Radio Trirama FM. Yang mau COD monggo-monggo bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600.

101.3 Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

0: Cerita apa, Dek?
1: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana,
2: ke kolam renang Telaga Putri.
0: Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: 93,1 Trirama FM. Terus goyang malam, asik sekali, Besti.
5: Asik sekali, Besti.

0: Jelajah. Hey, yang malam hari ini gak mau sendiri keluarga Sehat Indonesia. Pengennya ditemani ya, ditemani sama Ayang gitu. Tapi sayang Ayangnya lagi kerja. Jadi sendirian deh malam hari ini, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan keluarga Sehat selalu tertemani sama Radio Tri Rama FM ya, yang bakal menjadi temannya Besti dari pagi sampai malam. Kalau dengerin radio tuh terasa kayak ada temennya. Apalagi kalau keluarga Sehat nelfon ya, ikutan acara di Radio Tri Rama, insya Allah deh bakal terhibur dan bakal bikin suasana hatinya Besti jadi makin happy. Silakan di 08 12 12 12 93 10. Halo, selamat malam. Goyang malam.
1: Asik sekali Besti. Assalamualaikum Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suprati, sehat kabarnya hari ini Bu?
1: Alhamdulillah, aku selalu sehat berkat Biosi Sihaga.
0: Syukur deh kalau gitu. Hari ini jualan gak Bu?
1: Jualan, aku tiap pagi jualan kok.
0: Tadi ada karnaval gak di situ?
1: Gimana?
0: Ada karnaval gak di situ?
1: Nah, dari mulai hari apa kemarin rame Mas Pandi. Terus besok tempat aku ini depan rumah juga ada kegiatan lomba. Aku juga ikut lomba di depan masjid tuh.
0: Bu Suprati mau ikut anak-anak. Mau ikut lomba atau mau ikut jualan?
1: Ambil lomba.
0: Oh, harus ya. Gitu ya Bu ya, double ya.
1: Ya jualan es nanti sama jajan-jajan. Terus nanti kalau pas tegang ikut lomba sama ibu-ibu semua.
0: Betul sekali Bu, harus double ya. Mumpung banyak orang harus jualan.
1: Kan ada yang pas longgar kita ikut lomba.
0: Nah gitu, nanti kalau dapat hadiah kan double ya.
1: Iya betul banget. Terus di inovasi juga aku ikut juga lomba.
0: Waduh, gak mau kalah sama yang masih muda.
1: Iyalah, biar semangat terus pokoknya Mas Pandi.
0: Betul sekali. Ngomong-ngomong Bu, waktu karnaval gitu pernah gak ngeliat apa ya, karnaval yang sampai sekarang masih ibu ingat gitu loh, jadi terkenang, lihat apa gitu loh?
1: Masih dulu aku lagi masih di SD kan, aku bikin apa, dandan aku bikin jual jamu, pakai jamu gendong, pakai
0: kayak simbok-simbok jamu gitu ya.
1: Jamu sampai sekarang aku masih jualan jamu juga Mas Pandi.
0: Iya. Aduh, jadi profesi ya Bu ya.
1: Lagi dari sekolah aku udah dibuat jamu, ternyata tuh
0: jadi jamu. Beneran.
1: Jamu-jamuan.
0: Enggak apa-apa ya, terus, Bu.
1: Ya jadi ibu tani juga, gendong padi, jagung, singkong dulu aku pernah Mas Pandi.
0: Pernah ya. Tapi oke deh, kan besok udah 17-an Agustus, artinya kita udah merdeka. Apa sih makna merdeka bagi Ibu Suprati?
1: Iya, selalu merdeka Mas Pandi pokoknya.
0: Ya, maknanya apa? Makna merdeka bagi ibu tuh apa?
1: Hanya merdeka.
0: Iya, pokoknya ya, bebas ya.
1: Bebas dari penjajahan Belanda yang tahun dulu itu.
0: Iya. Oke deh, ya silah.
1: Tahu Mas Pandi Belanda kayak apa? Ya, tahu-taunya udah merdeka.
0: Iyalah, kita cuma tahu ceritanya doang ya.
1: Ya betul banget.
0: Sekarang kita harus terbebas dari penjajahan oleh kemiskinan.
1: Iya betul Mas Andi. Sekarang enak udah bebas ya. Pokoknya udah mau apa? Aku mau kirim salam nih, boleh nggak nih?
0: Bangga.
1: Buat Bunda Christine ya, yang ada di Parsis Sakti sana. Terus Bunda Watini di Kota Gajah, selamat malam. Bunda Samba, Bunda Mardiananya juga, Bunda Mawar, selamat malam. Bunda Hartati, Mama Mega, Mama Dilanya juga, selamat malam.
0: Malam.
1: Bunda Lili, terus yang dari Bandar Lampung, Mami Wilda, Mama Wilda, terus Pak Tupijo, Pak Jumiran, Pak Patiman juga, Pak Andre, Pak Rustam. Selamat malam juga.
0: Malam.
1: Fernando, Julius, selamat malam ya, Mas Ahyat, Mbak Mas Andon sama Mbak Rini yang ada di Metro Magelang sana juga selamat malam. Mas Brotonya yang ada di Gaya Baru, terus Ibu Damiasihnya juga, Ibu Rumiasih yang ada di Rubia selamat malam juga. Terus untuk grup inovasi semuanya yang mungkin malam ini masih ada di studio, semuanya selamat malam tanpa terkecuali dari grup inovasi, karena aku gak bisa bantu-bantu, bisanya datang di hariannya
0: aja. Oke, gak apa-apa, yang penting gak nyusahin ya Bu ya.
1: Untuk semuanya ya Mas Pandi. Oh Mas Pur Kentung ya,
0: iya, harus disapa
1: Putra Kelananya juga, Bunda Ulfa.
0: Iya. Untuk
1: semuanya terkecuali ya Mas Pandi ya.
0: Oke, makasih kalau gitu ya Bu ya.
1: Terima kasih waktunya buat Mas Pandi. Semoga selalu panjang umur dan diberi jodoh yang cantik, yang solehat ya.
0: Amin amin, matur nuwun Bu. Kalau gitu pateng radio.
1: Penting lama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Suprapti sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat ya untuk para bakul-bakul, bakul jamu, bakul apa lagi? Bakul apa namanya? Bakul apa sih keluarga sehat? Bakul apa aja lah ya. Bakul gorengan juga selamat malam semuanya. Besok jualan harus semangat ya, harus senyum gitu loh. Halo goyang malam.
2: Wah, sekali
0: Besti. Halo Bestiku yang ganteng, sehat Bes?
2: Emang tahu saya ganteng?
0: Iya kayaknya sih. Kayaknya
2: suatu persangkaan yang belum jelas gitu.
0: Kayaknya kebanggaan kan kalau dirimu dibilang ganteng
2: udah
0: kan.
2: Udah seperti. Jangan doain Mas Pandi dapat cucu yang cantik.
0: Terus doain yang gimana? Pandi,
2: tahu cewek cantik aja takut.
0: Waduh, ya takut lah. Waduh. Orang ya takut, orang jalannya aja nggak nampak tanah kok. Aduh, ya aneh-aneh, ngeri ya, cantik suka ini senyum sendiri. Iya, namanya. Terus matanya putih semua, ya takut lah. Fandi pegang tangannya dingin, ya ta.
2: Itu hanya untuk di fotokopi di film itu.
0: Aduh. Aduh ya Allah. Iya waktu dicium kok bau-bau bunga ya.
2: Kita suketi.
0: Iya namanya bukan suketi tapi ini nih namanya Suzanne. Ada karnaval enggak di tempatnya jenengan?
2: Ada barusan karnaval di kecamatan tadi sehari.
0: Oh, dirimu ikutan.
2: Ikutan ngamanin jalan, Mas.
0: Oh, ngamanin jalan betul ya biar jalannya enggak apa namanya?
2: Iya.
0: Enggak.
2: Ngepam tadi Mas ceritanya dari kecamatan itu.
0: Oh, gitu.
2: Kita kan perangkat kampung atau keamanan kampung jadi ya. Ngamanin.
0: Betul betul.
2: Dari kecamatan suruh ngawal yang ngawal gitu.
0: Betul, tapi enggak ada yang rusuh kan? Enggak ada yang rusuh kan?
2: Enggak ada.
0: Terus enggak boleh buang sampah sembarangan pesertanya atau biasanya ngotorin jalan tuh ya.
2: Oke. Boleh request lagu, Mas?
0: Boleh.
2: Aku cinta desa perangan jelai ya.
0: Oke.
2: Kadang ngirim di rumah sambil ngupas tebu ini.
0: Oh, emang beneran mau jualan es tebu toh?
2: Iya besok rencana kan 17 nih. Data kita ngepam tadi sehari. Besok giliran 5 kampung ngepam besok sampai sehari gitu.
0: Oh gitu. Terus kalau jualan es tebu tuh biasanya itu tebunya punya sendiri atau beli atau gimana?
2: Beli bang.
0: Oh beli.
2: Iya punya masyarakat itu dibeli di perorangan itu.
0: Biasanya kan ada yang punya tebu sendiri ya, sekarang udah langka loh.
2: Masih banyak di sini.
0: Oh masih banyak. Oh.
2: Yang nggak ada di tebu Pandi nggak ada di sini.
0: Betul. Oke.
2: Salam-salamnya ya.
0: Gengge.
2: Sudah seperti maklum. Legenda kompis yang ganteng malam.
0: Malam.
2: Ada di Dusena, sudah berlima ya. Sangkra berikut Pak Desa Borowo Bayu. Sama Sir Krinyoy Potang Oka ya. Oke, Pak Rispin, Pak Meri Susati malam.
0: Malam.
2: Ada lagi itu Bapak Tumpan, Mam Wilda malam. Ada Pak Yani, ada siapa di Waudin nih?
0: Waudin.
2: Saya malam. Ada Berayal A juga buat acara malam. Ada
0: siapa?
2: Ya. Agus Koga, Mbak Marisa, Mbak Kristin malam. Satu lagi Mas Haji, Mbak Arif malam.
0: Tadi ada yang baru namanya Mas Ivan di SB6.
2: Siapa namanya?
0: Ivan di SB6.
2: Ivan ya?
0: Iya.
2: Ya, namanya dari Mas Gorto di malam hari ini ya. Ada lagi buat Makem Abagas Bunda Rungasih. Terus ada lagi buat Sauri Kutwa Munawar Juli yang ganteng malam.
0: Malam.
2: Ada buat Pak Selamat. Ada lagi buat Mama Ijam ya malam ya.
0: Iya.
2: Mama Ilong ya malam. Spesial buat Bang Pandi malam hari ini.
0: Oh aku baik.
2: Kesehatan ya.
0: Iya siap dirimu juga ya. Oke deh Padang Radio.
2: Irama dong bersiku merdeka.
0: Oke deh, terima kasih ada Kang Mas Broto sudah bergabung juragan es tebunya kita. Aduh, pengen ngerasain ya, udah lama gak makan tebu keluarga sehat. Rasanya gimana? Rasanya tuh ya manis, seger gitu ya. Tapi ya jangan terlalu banyak-banyak makan yang minum yang manis-manis ya. Semuanya itu harus dengan porsinya masing-masing. Kita boleh makan gorengan, boleh makan keripik-keripik, boleh makan kerupuk ya, boleh makan nasi padang yang pedes, tapi ya jangan berlebihan. Kasihan badannya, karena badan orang itu tuh ya harus diisi dengan makanan yang seimbang, mulai dari vitamin, terus nutrisi, karbohidratnya ya, nggak boleh kebanyakan gula, kebanyakan minyak, terus kebanyakan pengawet-pengawet itu ya, semuanya harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena kalau badan kebanyakan gula, kebanyakan pengawet, bahaya, bisa bikin masalah kesehatan ya. Keluarga sehat sering batuk-batuk, sering pilek-pilek tuh biasanya dari makanan atau dari minuman yang dikonsumsi. Jadi kalau pas musim panas gini, perbanyak minum air putih supaya lebih sehat, tetap terhidrasi dan tubuh kita tuh tidak kekurangan cairan ya. Minum air putih sehari pokoknya 2 liter. Ini harus diingatkan untuk anak-anak ya, apalagi anak-anak muda tuh banyak yang terkena penyakit ginjal. Makanya perlu diingatin supaya banyak minum air putih dan pastinya konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama. Mau konsumsi yang Agarilus series boleh, mau minum biusi boleh, atau mau minum susu etawa. Yang punya masalah kesehatan bisa konsultasikan segera di nomor call center kami 0831 760 600. Konsultasi itu tanya-tanya ya, boleh kok. Mau nanya misalnya untuk sakit ginjal obatnya apa ya mas gitu, atau pak mau tanya obat diabetes apa gitu, atau mau pesen juga bisa hubungi nomor yang sama, pesen produk herbal yang bakal Anda inginkan ya, nanti akan kami kirimkan via ekspedisi. Kalau rumahnya deket di seputaran Lampung Timur sini, nanti bisa kami kirimkan ya. Kami punya kurir yang siap mengantarkan produknya sampai tujuannya keluarga sehat. Oke deh, mudah-mudahan informasi yang berguna untuk keluarga sehat ya. Kita harus sama-sama mengingatkan untuk hidup sehat, karena hidup sehat itu mahal harganya ya. Menuju masyarakat yang sehat, biar kita lebih merdeka. Selamat malam semuanya. Kita kasih dendang berikut ini. Keluarga tetap stay tune di 93,1 FM Radio Trirama barengan Fandi di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi biosi.
2: Iya sih, pun telas pinten botol bu biasa.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali, Besti.

0: Keluarga sehat Indonesia, senengnya jadi bintang pentas ya, bisa menghibur masyarakat luas. Kalau ada acara 17 Agustus biasanya ada acara hajat ya, acara hajat hajat ulang tahun RI. Biasanya ada hiburannya ya, hiburannya bintang pentas yang siap menghibur masyarakat sekitar biar makin meriah gitu loh keluarga sehat. Jadi enggak cuma acara lomba-lomba aja, tapi ada bintang pentasnya, mungkin ada acara wayangnya ya. Macam-macam pokoknya hiburan-hiburan yang ada di Indonesia ya, khususnya untuk merayakan hari ulang tahun RI. Mudah-mudahan negara kita Indonesia makin maju, makin bebas dari KKN ya. Selamat malam semuanya para keluarga sehat. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini, karena malam ini adalah waktunya untuk beristirahat setelah seharian bekerja, beraktivitas dengan letih, lelahnya. Dan malam hari ini untuk menghilangkan capek, marilah beristirahat sambil duduk santai, pasnya lagi pada ngopi. Oh, jangan-jangan gak suka kopi, sukanya minum teh ya. Atau lagi menikmati secangkir susu etawa. Wah, rasanya nikmat sekali ya. Malam-malam gini memang bagus, memang cocok banget kalau konsumsi susu etawa. Baik yang varian etamet, etakol, etabos, sigo 26, atau etabes, boleh dikonsumsi 2 sendok makan ya. Lalu minum sebelum tidur, besok pagi konsumsi juga sebelum sarapan. Mudah-mudahan makin sehat. Dan susu etawa ini bagus dikonsumsi untuk menjaga kesehatan badan dan mengobati berbagai macam keluhan penyakit kronis. Mumpung lagi banyak variannya ya, bisa langsung dapetin produk susu etawa di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kalau mau COD boleh hubungi nomor call center di 0831 760 600. Masih bersama Fandi, temani keluarga sehat di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Yang mau telepon silakan yuk di 08 12 12 12 93 10. Tak tunggu sampai jam 10 malam. Kita ada waktu sekitar 49 menit lagi ya. Kebersamaan kita masih lama banget. Ada Pak Gatot malam dari Trimulyo, sehat-sehat. Ada Putra Kelana juga ya, ini nyundul-nyundul. Selamat malam semuanya. Tadi terima kasih ada Kang Mas Brotoknya. Ada Pak Pur Kentung juga, selamat malam. Halo Goyang Malam.
1: Asik Besti, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Putra Kelana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Masih lembur? Apa? Gimana?
1: Mas Pandi apa kabar?
0: Kabarnya baik. Masih lembur atau gimana ini malam?
1: Ini nampaknya sudah mulai off.
0: Sudah mulai istirahat ya?
1: Mulai istirahat.
0: Oke.
1: Muridku sudah dimasuki.
0: Hah?
1: Muridnya sudah mulai masuk.
0: Oh, muridnya sudah mulai masuk.
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke, silakan.
1: Kita minta lagu Malam Terakhir.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Mas Pandi. Selamat malam, selamat bertugas. Pokok semua kru-kru Radio Tri Rama, semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Buat pen yang masuk tadi, tidak saya sebut satu persatu. Kita berbagi-bagi waktu. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama Mas Pandi.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ada Putra Kelana dari Sukadana sudah bergabung malam hari ini. Thank you juga untuk para pelanggan-pelanggan setiap produk herbal Agarilo Series atau produk Biosi ya, yang hari ini sudah borong produk-produknya di Radio Tri Rama FM. Pada ucapin terima kasih semuanya. Banyak yang borong hari ini ya, COD pun banyak sekali. Kita mau sapa-sapa dulu keluarga sehat. Ada Mbah Rumini dari Taman Negeri, ini langganan BOC, matur nuwun ya, tadi sudah ke Radio Tri Rama. Terus selamat siang juga untuk Pak Sukemi dari Taman Negeri, tadi tadi beli madu nomor Rafid untuk keluhan kejulinunya juga, terima kasih. Apa kabar juga untuk yang ada di seputaran Tanjung Tirto, Ibu Nikmah beli biosi tadi, matur nuwun. Mbak Lina di Tanjung Kencono sudah ngambil hadiah. Hadiah gelegar hajatan untung yang bulan 7 kemarin lo, keluarga sehat. Makasih ya Mbak Lina. Oh ya, ini sekalian mumpung Fandi inget ya. Untuk keluarga sehat yang pengen dapetin hadiah ya, ini hadiahnya banyak banget loh. Ada 11 juta rupiah ya. Ini tapi dibagi, bukan buat satu orang ya. Terus ada hadiah kulkas, ada hadiah rice cooker, ada hadiah radio FM juga ya, yang bakal diundi nanti untuk uang tunainya di tanggal 15 September. Terus nanti untuk hadiah-hadiah lainnya akan diundi 15 Desember ya. Ayo ikutan, ikutan biar keluarga sehat dapat hadiahnya dengan cara mengumpulkan kupon pada kemasan Biosi Sihaga. Kalau setiap beli Biosi kan dapat kupon tuh. Nah, kuponnya nanti dikumpulin ke Radio Trirama untuk pengundian pertamanya nanti tanggal 15 September. Mudah-mudahan nanti keluarga set beruntung ya, biar bisa dapat uang saku. Lumayan kan buat beli apa? Buat beli jajan ya, buat beli beras juga boleh. Mudah-mudahan warga Lampung Timur banyak yang beruntung ya, biar bisa mengikuti acara gelegar 11 tahun Radio Trirama yang diadakan di tahun ini ya. Oke, terima kasih untuk para pelanggan-pelanggan semuanya. Pandi doakan mudah-mudahan makin sehat, makin ceria, terus jaga kesehatan, dan yang paling penting adalah jaga pola pikir. Jangan terlalu stres ya Bir ya, ya Bes ya, mikirin kehidupan ini. Bener banget, banyak orang yang stres mikirin hutang lah, mikirin pendidikan anak lah ya, mikirin pasangan lah, mikirin orang tua. Tapi yang namanya pikiran itu keluarga sehat harus kita kontrol. Jangan sampai mikirin terlalu berat, sedangkan diri sendiri aja gak kepikir ya. Jadi kita gampang ambruk, gampang ngedrop gara-gara mikirin terlalu berlebihan. Kita harus mikirin diri sendiri untuk menjaga kesehatan badan dengan mengontrol pikiran. Dan jangan lupa untuk para besi semuanya ya, pagi-pagi berjemur. Ini mentang-mentang cuacanya panas, berjemurnya jangan di siang hari aja ya, tapi di pagi hari, terus di jam-jam sore itu bagus tuh ya mataharinya untuk kesehatan badan, supaya kita tuh imunnya lebih kuat ya. Olahraga juga jangan lupa, biar tulang-tulangnya makin kuat, tidurnya makin nyenyak. Dan sebelum tidur baca doa ya, biar tidur kita nyenyak, jadi kita bisa beraktivitas di hari esok itu dengan fresh dan dengan stamina yang oke. Untuk produk-produk Herbal Agarilo Series atau Biosi atau Susu Etawa, langsung aja dapetin di Radio Trirama. Setelah dapetin produk-produknya, konsumsi secara rutin untuk mendapatkan hasil kesehatan yang maksimal. Jangan kemana-mana, tetap barengan Fadi malam hari ini di Goyang Malam. Asik sekali, bestie.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Jaga sehat. Jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Aduh, ya Allah.
2: Hey, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosisihaga.
1: Oh, Biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
4: Biosisihaga, sehatkan negeri.
5: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

Okay, aku cinta kamu, aku sayang kamu, kamu juga cinta aku enggak keluarga saat Indonesia. Aku cinta kamu, aku juga cinta negerimu, negeri kita ya, negeri Indonesia ya. Ya Allah, keluarga saya tuh udah berapa lama tinggal di Indonesia. Kalau lahirnya dari tahun 70-an ya berarti udah lama dong tinggal di Indonesia ya. Bahkan leluhur kita pun orang Indonesia ya. Uyut kita, leluhur kita, pahlawan kita semuanya orang Indonesia. Tapi memang kadang-kadang ada orang Lampung ya, yang lahirnya nggak di Lampung, di Jawa atau di Kalimantan, atau bahkan ada yang lahirnya di luar negeri, tapi karena sudah lama tinggal di Indonesia jadi warga negara Indonesia. Semangat ya untuk menyongsong 17-an Agustus besok. Mudah-mudahan bulan Agustus ini membuat kita lebih mencintai negara kita ya. Dan yang paling penting, kita harus selalu bersatu untuk meningkatkan silaturahmi, meningkatkan persaudaraan, gotong royong. Dan yang paling penting lagi, keluarga sehat gak boleh onar ya antar sesama suku, biar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang rukun, harmonis ya, gak ada huru hara. Okay, terima kasih untuk para besi-besi yang malam hari ini masih pantengin Fandi di program Goyang Malam. Asik sekali besti. Matur nuwun juga untuk para pelanggan-pelanggan setia produk Herbal Agarilus yang selalu konsumsi produk-produknya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kalau keluarga saat mau cari produk-produk Herbal untuk membantu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kronis, langsung saja datang ke Radio Tri Rama FM ya. Di sini banyak produk-produk baru. Ada produk Herbal Agarilus Series, ada Biosi yang terbaru ini nih ya. Terus ada lagi susu Etawa, ada lagi produk baru namanya si lambung ya, untuk mengatasi pencernaan yang bermasalah. Barangkali keluarga sehat punya keluhan asam lambung, emah ya, BAB-nya enggak lancar atau nafsu makannya berkurang, cocok banget minum madu si lambung. Terus masih lagi ada promo pahlawan paket hemat tiada lawan. Promo ini masih berlaku di bulan Agustus ya. Promo untuk pembelian herbal Morinda, beli 1 gratis 1, drink beli 1 gratis 1, selte beli 1 gratis 1, susu Etawa, jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Terus ada Biosi beli 1 gratis kupon gelegar 11 tahun Radio Tri Rama. Ayo diborong, mudah-mudahan yang sudah borong pada sehat semuanya ya. Yang sudah borong Biosi dapat kupon, nanti pengundiannya tanggal 15. Mudah-mudahan keluarga sehat beruntung. Selamat malam, ada Pak Hendro di Taman Negeri hadir. Juragan Mania Pak Hendro, lagunya tadi sudah Fandi putar ya. Mudah-mudahan Pak Hendro nyimak. Salamnya buat semuanya yang sudah hadir di sini, para mancing, ayo pada semangat buat bertugasnya. Makasih. Sama-sama Pak Hendro. Barangkali ada lomba mancing, mancing mania ya. Mancing apa? Bukan mancing emosi keluarga sehat. Bukan lagi mancing apa namanya? Mancing amarah warga, bukan ya, tapi mancing ikan gitu. Biasanya ada lombanya keluarga sehat. Mudah-mudahan yang hobi mancing ya, ada yang mengadakan lomba ini nih, biar bisa meluangkan waktu sekaligus hobinya ya untuk ikutan acara mancing ya. Kalau nggak menang nggak apa-apa, yang penting mancing. Kalau orang sudah mancing tuh biasanya lupa akan waktu ya. Harus inget dong sama anak, sama bininya di rumah. Jangan sampai hobinya bikin keluarga sehat jadi lupa segala-galanya. Apalagi sampai begadang ya. Kalau begadang malam-malam terus bikin badan ngedrop ya, nanti masuk angin, ujung-ujungnya bininya yang suruh ngerokin. Jadi mulai dari sekarang jangan suka begadang kalau nggak ada artinya ya. Bener banget, harus sayangi badan demi stamina kita yang lebih terjaga.
Oke deh kalau gitu, selamat malam, selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Terus pantengin 93,1 FM Radio Tri Rama, yang bisa keluarga sehat pantengin di radio digital atau di via streaming www.triramafmnet.com ya. Tinggal buka HP-nya, cari di Google Tri Rama FM Net, terus klik tuh website-nya Radio Tri Rama ya, nanti bakal keluar daftar Radio Tri Rama FM Net dan jaringannya, mulai dari Radio Tri Rama Lampu Timur, Radio Kansa, terus Radio Inovasi, Radio Duta ya, Radio Kistara FM, pokoknya lengkap jaringan Tri Rama. Oh iya, tanggal 19 Agustus ada acara cek kesehatan gratis sekaligus ada lomba di Radio Inovasi. Bagi warga Bandar Mataram, Lampung Tengah dan sekitarnya lagi pantengin Fandi malam hari ini, barangkali mau ikutan lomba atau cek kesehatan gratis di Radio Inovasi, jangan lupa datang besok tanggal 19 Agustus ya, dari pagi sampai dengan selesai. Ikuti juga lomba-lombanya. Ya wes deh kalau gitu, selamat malam semuanya, selamat menikmati suasana santai malam hari ini sambil pantengin goyang malam, asik sekali bestie.

0: Terima kasih keluarga Sat sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini, malam Senin ya, tanggal 16 Agustus 2026. Sehat-sehat semuanya, rutin konsumsi produk-produk herbal yang bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Fadi pamit dulu ya keluarga sehat, selamat malam dan akhir kata wassalamualaikum, sampai jumpa.
1: Kata orang di atas.
0: Sampai jumpa.

0: keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Turun radio, pemberi rahmat, digoyang-goyang asyik.
2: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
3: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.

0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali ya untuk di sempat tadi di malam ini untuk di album nostalgia persembahan untuk Madu Agarilus untuk di malam Senin keluarga sehat di tanggal 16 Agustus 2026. Atau yang mau ikut tergabung boleh saya kecinta ke di 08 12 12 12 13 10. Atau di Facebook di Radio Trirama FM. Satu dedang wali di perjumpaan kita di malam ini. Menemani di serat malam keluarga sehat ya bersama keluarga tercinta. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di pasar ulas segan dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga sehat di album Nostalgia. Ada persembahan madu agar ilusnya. Ada madu pala, madu no profit, madu lampu dan juga madu hitam pahitnya. Madu agar ilus sekeluarga sehat yang punya manfaat luar biasa. Tadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan seperti untuk ya penyakit deretif dan juga kronis, yang punya permasalahan asam lambung, maget ya, asam urat, rematik. Kalau rematik ya, terus juga asam lambung itu di usianya yang mungkin sudah 50, 60 apalagi ya, sering kali ya terjadi permasalahan tersebut. Tidak hanya dari faktor ya dari pola makan, karena ya di usianya sudah tidak muda lagi. Maka dari itu juga untuk keluarga sehat di Indonesia, jika dari ya ingin terhindar dari permasalahan tersebut ya, konsumsi makanan-makanan yang tinggi kalsium agar tulang ya dan juga persendian kita tidak rasakan ya sakit asam urat. Yang pastinya juga punya asam lambung ya harus dijaga pola makannya. Walaupun mungkin kamu masih muda ya, aku tahan suka ya namanya pedes ya, asam ya dan lain sebagainya. Usia kita masih muda, tapi ingat di usia yang tua banyak ya, karena untuk konsumen ya untuk produk herbal ini yang dikeluhkan ya seperti keluarga sehat, atau mungkin penyebabnya dulunya mungkin sering konsumsi makanan yang pedas ya. Terus juga mungkin dengan aktivitasnya yang sangat luar biasa, dan efeknya ya di usia tua keluarga sehat seringkali terjadi ya kaki keju, kebas, asam lambung gitu ya. Apalagi ya untuk pernapasan nih keluarga sehat yang sering merokok ini juga, padahal sudah dilampirkan peringatan bahwanya membahayakan, bisa menyebabkan kanker, tapi kenapa masih bisa ya dikonsumsi. Masih keluarga sehat di Indonesia konsumsi ya. Yang penting untuk keluarga sehat tetap jaga selalu kesehatan, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Selamat malam juga untuk keluarga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini denangnya album Nostalgia, jadi dari Ida Trisnawatinya gak bisa ya. Terima kasih untuk dirimu, atau kedimon juga selamat malam ya. Selamat malam juga ada Pak Dimas yang ada di RO4 juga sudah gabung merdeka. Selamat malam juga ada siapa nih? Ngopi masih biar lebih semangat. Siapakah dirimu? Hey. Malam kembali buat dirimu ya, sudah menyatu di malam ini. Luar biasa ya, sudah menyatu keluarga sehat. Atau ya, itu lagunya pop loh, kok ini apa tadi ya lagunya? Request Mas ada dari Idna Trisnawati judulnya apa, Isna Trisnawati apa gimana? Judul lagunya, jangan penyanyinya ya. Oh, ada Gus siapa, Gus Hatsik Taman Fajar, Mbak Endang hadir. Iya, terima kasih. Atau kedua keluarga sehat ya, silakan. Yang pastinya keluarga sehat yang request ya. Untuk gimana lagunya ya, album Nostalgia keluarga sehat ya. Selain itu maaf ya nggak bisa. Yang ingin dapatkan untuk ya untuk gimana keluarga sehat di Indonesia, selamat malam, selamat bernostalgia tadi keluarga sehat. Yang ingin dapatkan untuk produk herbal
bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Komedi Sutama Negeri Cepat Rwibungur Lampung Timur, atau bisa COD pesan antar ya. Oke, untuk kirim keluarga sehat, satu dedeng keluarga sehat Indonesia, spesial untuk kiriman keluarga sehat deh. Menemani untuk di serat malam bersama keluarga tercinta tentunya. Untuk masih ada penyanyi, maaf ya belum masuk ke dedangnya. Oke, satu dedang album nostalgia keluarga sehat ya, menemani di istirahat malam ya. Sama bisa menghantarkan ya untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta. Satu dedang keluarga sehat ya, dari Dede Doris, mengapa cinta dipisahkan. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: Veda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tengceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mu madu Nomurafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net. Madu Nomurafit, asam urat, kolesterol,
4: semua dilibas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Atau ke malam ini sudah bawa kita di menit 43 di jam 10 waktu Radio Trihalama dan sekitarnya. Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Jadi untuk di sebutan di mana keluarga sehat ya, atau yang punya permasalahan atau kesehatan ya, madu agarilus bisa menjadi ya solusi tepat nih keluarga sehat. Bisa dikonsumsi setiap hari sekali. Ini juga sangat bagus untuk menjaga kondisi kesehatan, menambah ya suplemen vitamin. Dan juga pastinya keluarga sehat di Indonesia memperbaiki jaringan tubuh, sel-sel tubuh yang rusak, ganti yang baru ya, atau memperbaiki selnya, menambah sel baru lagi. Wow, luar biasa. Belajar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh juga. Jadi untuk di kesempatan di malam ini mungkin untuk keluarga sehat ya, punya permasalahan tersebut bisa ya. Atau keluarga sehat di Indonesia konsumsi madu agarilusnya keluarga sehat di Indonesia, baik untuk madu pala, madu namrafit, madu lembu, dan juga madu hitam pahit. Atau di sebentar di malam ini yang ingin dapatkan, silakan langsung datang di Radio Trihalama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Atau untuk di radio jaringan keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk diung keluarga sehat yang sudah setia menemani di album Nostalgia. Yang mau request silahkan di nomor seperti biasanya. Atau mungkin untuk keluarga sehat ya dari Indonesia bisa langsung ya komen keluarga sehat ya. Komen-komen saja nih keluarga sehat tentunya ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya untuk semuanya. Tetap menjaga selalu kesehatan, apalagi yang masih aktivitas ya. Selamat malam Mas Tori, malam kembali ya. Terima kasih mawarnya. Mawar bodas, mawar berduri. Tapi kalau mawarnya ada 100 atau 1000, wah, nggak berduri ini. Bu Muslimah juga selamat malam, sudah menyatu di album Nostalgia. Atau kedenangnya apa nih Bu Muslimah kalau mau request? Atau Mas Tori juga ya, boleh banget ya. Pak Endrung, wah, udah lama nih ya, udah lupa nih kayaknya. Mulai lupa Pak Endrung sama jazznya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari Taman Negeri Juragan Mania Pak Hindur ya. Untuk denangnya kisah kasih di sekolah, salamnya buat semuanya para pemancing di sini. Selamat malam, selamat bertugas untuk ajasnya. Terima kasih, terima kasih kembali buat Pak Hindur Juragan Mania. Atau kedi menjaga selamat malam yang ada di Taman Negeri. Dan untuk kedi malam ini dedang yang mau diputar, kau tercipta bukan, untuk dari Budak Ratih ya. Sama tadi kisah kasih di sekolah, spesial tadi ada Pak Andrew yang ada di Taman Negeri. Atau kau ring mau rikis apa? Selamat malam kembali buat Bu Muslimah. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Aduh bu, perutku iki lho, perimaneh, rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, yo ben podo tuku dhewe to pak.
2: Pernahkah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya, ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
4: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir Madu Hitam Pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantah dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantah.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Satu di dalam keluar GCH dia ada gereja tua. Atau di sebatan di malam keluar GCH dia spesial buat Basumiran yang ada di Seba 14 ya. Selamat malam dan juga selamat bernostalgia. Atau di album nostalgia keluar GCH dia. Selamat malam juga ada Pasmin. Selamat malam dari Palembang ya, Palembang. Requestnya di batas kota ini. Terima kasih untuk dirim juga selamat malam. Dan untuk dirim keluarga sehat Indonesia, selamat menikmati. Untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta. Kali ini dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti persembahan Madu Agarilusnya akan menemani. Atau ke istirahat malam keluarga sehat ya, sama keluarga tercinta tentunya. Jadi untuk Madu Tri Rama KJ, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Jadi untuk keluarga saya yang punya permasalahan dan juga lesi dini, lemas sawat, ipoten, lancar peredaran darah meningkatkan daya tahan tubuh, atau mungkin untuk keluarga sehat ya, obati juga lesi dini, lemas sawat, ipoten, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, lancar peredaran darah ya, mengentalkan sperma, meningkatkan durasi keluarga sehat tentunya. Wow, banyak sekali manfaatnya ya dong. Maka dari itu yuk silahkan keluarga sehat ya, dapatkan madu Tri Rama KJ di radio Tri Rama dan juga jaringan. Mumpung masih ada promo beli satu gratis satu cuma Rp150.000. Madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya, hanya bisa dapatkan untuk di radio Tri Rama dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia keluarga sehat ya. Untuk Pak Dimas ya, requestnya Lubuk dan Istana ya. Oke, nanti kalau masuk bisa diputarkan, kalau enggak mungkin bisa diganti ya. Oke, kita bergoyang kembali di batas kota ini spesial untuk keluarga sehat. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Tapi sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Iya, sayang.
2: Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di radio Trirama 93,1.

Oke, masih di album Rosalia kalau lagi sehat ya. Atau gimana juga, selamat malam buat Pai Dimas ya. Masih setia menemani Wayan Yudi, selamat malam. Selamat malam juga ya, ada kakak Zainal Abidin sudah menyatu juga keluarga sehat. Masih di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Dan untuk kesempatan ini keluarga sehat ya, terima kasih sudah mendapatkan untuk madu ya, untuk agar lulusnya. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan madu Tri Rama KJ-nya, langsung dapatkan di Radio Tri Rama. Dan juga jaringan yang mau COD bisa, pastinya aja sedang nanti yang ngantar ini langsung depan rumah kamu besi ya. Yang mau ngajak ngopi-ngopi dulu juga boleh. Ya nggak Pak Dimas sih ya, kan aja sudah pernah ngantarin tempatnya Pak Dimas ya. Tapi produk Agarilus keluarga sehat ya. Selamat malam ya, album Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja, semalam juga Bu Muslimah, apa kabar? Alhamdulillah kabar sehat ya. Tadi guysnya belum dalam sangkar. Untuk spesialnya buat Mas AJS ya. Begitu juga untuk ya keluargaku, semoga diberikan ya keberkahan, umur panjang, murah rezeki ya. Salam juga buat semua pendengar Radio Tri Rama dan juga jaringan dimanapun berada. Salam sehat selalu. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bu Muslimah. Belibis putih juga hadir bang. Siap, terima kasih. Belibis putih sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk semuanya sudah setia menemani di album Nostalgia persamaan Madu Tri Rama KJ. Jangan lupa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, Nostalgia SMA spesial menemani di album Nostalgia, ada persembahan Madu Tri Rama KJ.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Sudah, main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang, jangan main HP terus.
1: Tapi aku gak mau.
0: Tidak, Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Wibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Gak mau belajar.
3: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
3: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
3: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
3: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
3: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
3: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
3: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa, nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

seandainya masih mungkin. Atau ke dimal keluarga sehat Indonesia spesial mana-mana di strat mal keluarga sehat ya. Untuk kedua keluarga sehat ya, gak kerasa sudah di menit 45 di jam 11 waktu Radio Tramadan sekitarnya, masih persembahan ya madu Trikrama Kaji dengan formulasi yang sudah disempurnakan. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin merasakan manfaat ya, paling untuk meningkatkan durasi, membati jugulasi dini, lemas sawat hipoten, dan juga masih banyak lagi keluarga sehat ya, manjakan pasanganmu. Jangan lupa keluarga sehat ya, madu Trikrama Kajinya. Mumpung masih ada promo beli 1 gratis 1 cuma Rp150.000 saja. Yang mau codi boleh sayang. Boleh banget, nanti bisa diantarin sama AJS-nya ya. Selamat malam dan juga selamat bernostalgia. Jadi malam ini ada Bunda Elizabeth Suprabdi. Dari seperti banyak seba 6 Tanjung Kerajaan Menyatu. Atau kedenanya ngikutan aja. Untuk AJS-nya selalu menjalankan tugas, semoga saya selalu. Terima kasih. Merdeka. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka, keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk kesempatan di mana keluarga sehat, terima kasih untuk ya masih setia menemani di malam ini. Selamat malam juga ada Mas Bubung. Album Nostalgia, selamat malam Bang Putra Ogan. Selamat malam sudah bergabung di malam ini. Atau ke di Facebook ya, di Radio Trirama FM Keluarga Sehat Indonesia. Nah, atau ke di mana keluarga sehat ya, sudah di menit 47 saja nih. Atau ke di jam 11 waktu Radio Trirama dan sekitarnya. Kita bernostalgia kembali. Atau gimana nih keluarga sehat, kira-kira enaknya. Nanggung kayaknya AJS ya, kan bentar lagi AJS juga mau closing. Iya besti ya. Jadi untuk di malam keluarga sehat ya, terima kasih sudah setia menemani di album Nostalgia sambil ya menikmati serat malam. Dan untuk di malam juga keluarga sehat, jangan lupa atau yang punya permasalahan kesehatan, apalagi untuk penyakit deretif dan juga kronis ya, atau ketika Radio Trirama sudah banyak banget yang sudah membuktikan untuk ya konsumsi ya untuk produk-produk herbalnya ya. Jadi untuk keluarga sehat silahkan untuk konsultasikan terlebih dahulu. Untuk yang baru pertama kali konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama, ada juga banyak ya produknya seperti Biosi, Agarilus Drop, Agarilus Drink. Promo juga masih tersedia, atau promo pahlawan ya, setiap pembelian untuk Biosi gratis sih ya. Ada kupon di dalam kemasannya best ya, jadi kamu jangan lupa ya diisi. Pembelian Agarilus Selde juga gratis, susu Zigo 26 nya beli 1 drink gratis 1 drink, beli 2 baking gratis 1 baking. Promonya bisa dapatkan untuk ke di Radio Trirama dan juga jaringan, selain itu tidak tersedia sayang. Atau kirim keluarga saya, selamat malam, selamat beristirahat dia. Boy Diana selamat malam, sudah hadir ya. Lagunya Bangku Tua Jadi Saksi, terima kasih. Masih bisa enggak ya kira-kira Bangku Tuanya, soalnya aja harus paham ini Bes ya. Udah ini Bes ya, di menit terakhir. Di detik-detik terakhir penentuan di malam keluarga sehat ya. Selamat beristirahat keluarga sehat ya, dan juga selamat bernostalgia ya.
atau kediaman keluarga sehat di Indonesia. Di malam Senin, semoga besok kita bisa menjalankan aktivitasnya yang mau upacara, ya kan, 17 Agustus. Sama selalu Mas Yogi, ya. Mas Yogi PLN, pokoknya tetap menyimak. Sambil beraktivitas di malam ini tentunya, ya. Dan untuk kedua keluarga sehat Indonesia, tetap jaga selalu kesehatan karena menjaga lebih baik daripada mengobati tentunya, ya. Waktunya just pamit sayangku cintaku, selamat istirahat, tetap semangat, ya. Jangan lupa kesehatan itu nomor utama. Aja sekali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Bali.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah! Kita!

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM

FM Kota Metro, Istara 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih, Mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk, Mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya, di Trirama, Mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: 11 semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, besti-besti aku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada nungguin diriku, mau begadang-begadangkan diriku di pagi hari ini? Boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well, masih di acara begadang. Masih persembahan spesial Madu Kajetri Rama FM, Madu Kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Dilanjut lagi kita bergoyang, besti-besti aku tayang-tayang aku welakoh begitu ya bes. Ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Nanti handphonenya mana, bes? Handphonenya mana?

Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Besti-besti aku, tayang-tayangku. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Tata terbarunya sudah ada loh, Bes. Tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu begitu ya, Bes ya. Selamat pagi, besi-besi tayang-tayang yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang di pagi hari ini lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, Bes ya. Ataupun juga yang memang di pagi hari ini lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun juga untuk besi-besi ku, tayang-tayangku, yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi. Yang ada di luar negeri, di luar kota, semuanya selamat pagi ya, Bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar warga Lilin? Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku, yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus, juga selamat pagi warga Gisting. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku, seperti biasa sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti yang ganteng gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Bani-bani, besi-besi, tayang-tayang, well-well, aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan kasih-kasih-kasih. Aku bakalan kasih juga yang mantul-mantul, biar pada semangat semuanya, biar pada hubah semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya, bestiku ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM Madu Kuat. Tahan lama. Dikasih impemaseh, dikasih impemaseh, dikasih impemaseh. Aku kasih info buat maseh-maseh semuanya, untuk selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM setiap hari, biar merasakan kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyo koyo kapok kenapa jong lempuruk bain tidak ya. Silakan langsung dikonsumsi maseh-maseh, bapak-bapak, amang-amang, ibi-ibi, pade-pade, bude-bude sadayana atuh gusti. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih bestiku yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, apalagi bimbang-bimbang besti. Buruan langsung merapat, buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merasakan kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Halo, telah

0: Sabtu.
1: Alhamdulillah, Bu.
0: Ya.
1: Tadi ikutan pawai tidak?
0: Besok aja.
1: Besok?
0: Iya, sama nemenin cucu.
1: Oh gitu. Ya kalau besok mah bukan ikutan pawai, besok mah atau ikutan upacara, Bu.
0: Ya iyalah, nemenin cucu biar.
1: Ibu.
0: Sama.
1: Dirimu lagi ngapain, Bu?
0: Direkut masih uti.
1: Luar biasa, besti. Aduh.
0: Bu. Salah kan? Kan iya.
1: Dirimu ada request lagunya apa, Cel? Dirimu.
0: Merayu Tuhan, Mas.
1: Merayu Tuhan, gue ngopo, Bu. Gue ngopo.
0: Gue ngopo, ya Tuhan penting nomor satu.
1: Lah ya merayu Tuhan ki, Ibu pengen opo. Opo pengen pasangan maning anak kue. Yo langsung diamin ke, amin.
0: Ora ya pengen sehat, Mas.
1: Eh?
0: Pengen awak
1: sehat. Oh no, Mbak Anki pengen dua pasangan manajer dari Mas Yudi ngono. Nang Mandala ya wis ene sing arep. Bu. Sambil dicek ada digoyang dulu bahasa apa digoyangnya.

0: Pade, mudah-mudahan cepat sehat ya Pade. Gendang gas Pade, GAP leng petran Pade.
1: Biar nanti bisa kumpul di
0: infasi. Lah iya.
1: Sesu-sesu semua ini. Lanjut mas.
0: Nje.
1: Lagi mengoci.

0: Dia Novi, ada
1: pagi.
0: Taliana, selamat pagi.
1: Anje.
0: Nenek dengkulnya Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Dia selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, Bunda Sambat. Selamat pagi.
1: Anje, pagi.
0: Kakak selamat pagi. Buat lagi Bunda Tehkin ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ayah kakak ya, Gopar, selamat pagi.
1: Anje, pagi.
0: Ada Grandpa, selamat pagi.

0: Bukan lagi. Siapa yang masuk?
1: Siapa lagi ya? Ayo, semuanya aja. Spesialnya enggak siapa, spesialnya Bu.
0: Itu keluarga.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, matur sembah nuwun ya Bu. Mudah-mudahan ya, dirimu ya sehat selalu. Mudah-mudahan ya semangat selalu ngoten. C, pantang radio Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Ibu Muslimah saking Petran. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Ibu ya. Halo pagi, begadang bersembah Manduk aja Tri Rama FM. Halo. Halo, pagi, begadang bersembah Manduk aja Tri Rama FM.
2: Aduh, kuat tahan lama.
1: Pak Gatot.
2: Ya.
1: Rika sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berarti sesok nang inovasi ya siap OTW iki arep melu lomba iki.
2: Siap Mas, mau ikut lomba karaoke Mas.
1: Ikut lomba karaoke?
2: Iya.
1: Mending gendong bojone wong wae, Pak De.
2: Enggak mau kalau itu.
1: Enggak mau.
2: Mau.
1: Engkau ndak gendong bojone getuk lo Pakde.
2: Ya.
1: Pak Gatot.
2: Ya.
1: Kiri kara request lagunya apa Riga?
2: Menanti di pintu surga. Mas.
1: Menanti di pintu surga. Sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa?
2: Bu Muslimah, Mbak Merik, Santi, Diana, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Mama Citra, Mama Yoga, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dia akan duduk Mbak Gininya, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Mi Asik juga, Mi Asik, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Mbak Neri Tersenut, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Kang Tifa, Putra Agus, dan

0: pagi.
1: Pagi.
0: Mak Mirza selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pak Rustam, Pak Andri, Pak Sudijo selamat pagi.
1: Ence pagi.
0: Cici Lia selamat pagi.
1: Pagi.
0: Cici Ajeng selamat pagi. Cici Penny selamat pagi. Grandpa selamat pagi.
1: Ence pagi.
0: Mbak Ucut, Neng Jara Malang selamat pagi.
1: Pagi.
0: Mbak Yaninya selamat pagi. Romone Semar selamat pagi.
1: Pagi. Semuanya aja siap. Pade, lagunya enggak playlist ki, Pade?
0: Enggak playlist. Ya ini aja kalau enggak playlist.
1: Apa?
0: Rembulan malam.
1: Rembulan malam siap. Terima kasih Pade. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Gatot. Panteng radio.
0: Panteng Sri Ramadhan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Gatot dari Trimulyo Mataram Lampung Tengah. Warga Trimulyo Mataram Lampung Tengah, semangka yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar Madu Kaja Tri Rama FM.
2: Madu kua.
1: Aduh, anu gumelis deui, anu gumelis deui besti, besti ya ampun mending ayak keneh geningan. Rek iraha. Gusti, gusti. Sok ada dipercepet kitunya. Entong deng. Karunya deng, karunya. Karunya naona coba em.
0: Gali.
1: Tuas. Mentar dialungkeun we, dialungkeun ulah digali lah.
0: Kawalungan.
1: Di kawalungan, tapi karunya ke laukna tercemar Mangkaning bauna ge meni 7 mulut gitu, Westi.
0: Waduh.
1: Harek dicemplungkeun ge geus pada mabok meureun eta laukna euy.
0: Laukna meni.
1: Em.
0: Siap.
1: Dirimu rek request lagu naon dirimu?
0: Lagunya ini
1: agak. Playlist em.
0: Waduh.
1: Tetap playlist. Komo eta em? Komo eta the playlist?
0: Kehilangan.
1: Komo deui.
0: Halo sudah.
1: Eueuh diteteangan ge di mana-mana ge eueuh.
0: Aya.
1: Eueuh em.
0: Dihadap.
1: Anu aya mah bagi kita semua kehilangan dirimu.
0: Wih.
1: Em. Kehilangan dirimu bahagia bagiku.
0: Waduh.
1: Em.
0: Siap.
1: Digoyang lah kersa, digoyang lah sok.
0: Tadi perdana Bu Muslimah ya. Pak Gatot.
1: Oke.
0: Buat hari passing ya.
1: Pagi.
0: Dedek Peninya juga ya.
1: Pagi.
0: Buat Oka.
1: Pagi.
0: Buat Bang Panji, Bunda Samba.
1: Pagi.
0: Buat Incesnya sama Pak Parno.
1: Pagi.
0: Yang langgeng air kota.
1: Pagi.
0: Elin. Buat MBG, Mama Mukas, Mama Milka.
1: Pagi.
0: Ayang Cepria.
1: Terus
0: Ayang Cepria kok lagi.
1: Terus yang sahadei
0: Julius.
1: Karunya Kasliana, diheukeun teh. Langsung girap-girap, mit amit cenah Mas Yudi, mit amit siga wadeno lain Mas Yudi cenah.
0: Terus
1: di Metro Papalatak anu kadaritu mah cenah Mas Yudi.
0: Julius. Terus Mr. X. Terus ada senjata hadir jaga cinta ya. Terus buat Mbak Ulfa.
1: Pagi.
0: Bagus.
1: Pagi.
0: Yang Mariki atau Pagi Maksum.
1: Pagi.
0: Yang Pagi VW Pak Erati.
1: Pagi.
0: Mbok amit anakmu disi mbok.
1: Mbok sing tuwek disi ya mbok. Mesakno mbok sing tuwek sembok. Di awalnya sing tuwek-tuwek ngono.
0: Oh, mesak kek ndang ngono.
1: Lah iya.
0: Piyu.
1: Piyu celatu, yo besti.
0: Buat
1: Gusti Gusta
0: Eri buat Tenut.
1: Pagi.
0: Katanya kota Gajah itu siapa tuh namanya?
1: Nggak tahu kotanya saya.
0: Yang ucapin ulang tahun.
1: Yo nggak tahu kotanya saya.
0: Pas neng cara malam. Happy birthday. Good night. Wih, good night.
1: Eta naon good net cenah majarkeun teh naon
0: artina
1: good net cenah majarkeun teh emang cecenet good net astagfirullahalazim siga nu heueuh arek ngomong bahasa Inggris teh geuningan besti-bestiku aya teh good net cenah besti good net
0: ngadahar ieu sih ngadahar ieu naon kulub geger
1: lain kulub genjel-genjel deh eta mah besti tikotok di uyahan siga nama besti
0: terus buat darah malangnya beri kesehatan panjang umur murah rezekinya
1: amin.
0: Udah teleponan sama Yudi
1: ya sudah no.
0: Oh tuh aku
1: emangnya
0: cemburu
1: dirimu.
0: Ya buat kok kamu baik cemburu aku aja buat LA ya
1: C.
0: Waduh kemarin kok yang dianu orang tua aku melo ah
1: spesial buat broken yang sadai melo-melo ya
0: Mbak Ning Setiawati
1: siap
0: buat apin pula balik kok ada masuk kan ngopo toh
1: apin awati si milik kiti gendak tahu
0: kok nanya saja
1: orang dirimu lo kabogohna nanya kabatur coba terus yang sadai
0: buat kacang sehat ya buat Tendi Kuceng
1: si Baiki
0: buat Ayang Lia oh buat itu jala darah. Terus sama mama. Malaiki.
1: Malaiki.
0: Aku boleh spesial nggak?
1: Nggak.
0: Oh tadinya mau darah buat darah malah nggak jadilah.
1: Nggak jadi.
0: Mau buat Li aja.
1: Ya salah. Kabeh ayeuna pada nyari aspet amit jabang bayi ulah saturut-turut nya.
0: Oh berarti mah iya enggak boleh lah mendarah malang aja lah.
1: Geus jelas Mr. X geus jelas menanti dirimu tinggal dihalalkan ge kapan gasken ngana gue. Lah iya. M. Pantang radio.
0: Panteng Sri Rama.
1: Yes. Mas Wiki, apa kabar? Selamat pagi Mas Yudi. Lagunya dong RT5 RW3 spesial buat Nini Sari katanya. Wow, amazing. Halo pagi begadang bersemangat pada kaca Tri Rama FM.
3: Aduh kuat tahan lama.
1: Nah gini loh kak, suaranya gede jelas ngono, nggak cewili kayak aduh ngono.
3: Kak, karena baru minum susu.
1: Kak,
3: ya gimana?
1: Sehat.
3: Mas? Sehat.
1: Kak,
3: ya sehat.
1: Request apa kak? Request.
3: Pagar makan tanaman.
1: Goyangin kak.
3: Goyangnya buat Nelin pagi.
1: Spesial ya kak.
3: Sebentar dulu. Mas Yudi, kabarnya gimana mas?
1: Alhamdulillah sehat kak.
3: Ya, Mas Yudi, mau doa restunya ya.
1: Udah saya halo. Doain kak.
3: Saya tanggal 20 bulan 9 mau pesta nikahin anak saya nih Mas
1: oh,
3: Yudi.
1: Oh, kirain nikahan dirimu kak.
3: Enggak, aku gak jadi sama MM aku. Gak jadi.
1: Gak jadi tau gak? Ya gak jadi ke Katri Rama FMK. Masa ano pantesan MM galau terus bermimpi dan juga menghayalkah Kak dirimu mah di-HP-in terus dong kakak.
3: Iya, aku di-HP-in sama MM itu. Maka tak tinggalin gitu.
1: Gusti, yowes terus gak usah pemenek kak.
3: Buat adikku mungkin ayah yang siap meson ya. Selamat pagi, selamat pagi.
1: Apa lagi?
3: Termasuk selamat pagi. Okay. Ada Suara Malang pagi. Ada juga Mata Malaikat pagi. Ada Kinapiati Bulu-Bulu.
1: Wis podo-podo.
3: Pagi.
1: Tiano Bate, Kibesti, Besti.
3: Ada juga Mas Julius pagi.
1: Ada pagi.
3: Ada lagi. Ada lima lapak ke selamat pagi. Ada lagi ayah Cara Malang pagi. Semuanya selamat pagi sayang.
1: Spesial enggak sopo kak.
3: Udah muslimah dong. Sama Nelim dong. Hai. Terima kasih waktunya Mas.
1: Panteng radio kak.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Oka yang ada di Bandar Jaya, Simpang Agung Bandar Jaya. Benar ya kak ya? Belum ada gusuran, belum ada kak. Masih di Simpang Agung Bandar Jaya kak. Terima kasih ya. Kemudian apa kabar Ibu Muslimah? Selamat pagi juga Pak Gatot. Katanya Pak Gatot ada salam dari Ibu Muslimah. Selamat pagi juga Pak Gatot. Senaya. Ada juga Maning Setiawati. Selamat pagi Maning. Selamat pagi apa kabar Ayudi? Alhamdulillah damang segar bugar sesar ya tambah bundar deh geningan Maning. Mudah-mudahan dirimu yang sehat selalu. Mudah-mudahan semangat selalu. Ya Pak Endro. Taman Negeri. Selamat pagi Pak Endro. Volume radionya dimentokna lagi Pak Endro. Dipulna lagi biar tetangga-tetangga pada bangun semuanya Pak Endro sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara begadang.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Informasi di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Dilanjut lagi kita bergoyang, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang Bersembahan Maduka Jatri Rama FM Maduka Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi Begadang Bersembahan Maduka Jatri Rama FM.
1: Lalu tahan lama dong,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam dong. Dengan siapa di mana? Adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini?
1: Mau maaf.
0: Jeng.
1: Non.
0: Diomong ya. Kurung sehat.
1: Sudah mau sembuh.
0: Lah makanya Renio tak obati lo Jeng. Kurang baik gimana? Coba kan. Menawarkan
1: mak,
0: diri.
1: Mak, lama-lamanya, mak. Mak, lama-lamanya ngomong apa, mak.
0: Jeng, dirimu pengen request lagunya apa, Jeng?
1: Selamat ulang tahun ada, mak.
0: Selamat ulang tahun. Emang siapa yang ulang tahun?
1: Diriku.
0: Oh, kirain dirimu yang ulang tahun, Jeng.
1: Ya, memang diriku.
0: Dirimu?
1: Iya, dari
0: ulang, pagi. Ulang tahun keberapa?
1: 30, udah tua.
0: 30?
1: Sudah tua.
0: Masih tuaan aku, Jeng. Aku lo 30 kali 2 ya panggah hijik ganteng gagah perkasa idaman para wanita. Jeng. Digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
1: Bangun, Mas Deko Selendang. Bangun, masuk.
0: Ojo, Deng ya. Lanjut menem mimpi. Ndak ganggu.
1: Ya. Bangun ya.
0: Aja.
1: Lah ya mama, ma, anakmu ulang tahun, Mak. Yang ke-30, Mak.
0: Mak. Anakmu pas ya, 17 anakmu. Agustus ulang tahun iki lho, Mak. Kudune jenenge udah ajeng lho, Mak. Kudune jenenge Agustina, ngono.
1: Buat nenek
0: Lin,
1: dengan bintang kelima, dengan bintang
0: enam,
1: dengan Mbak Neri adikmu ulang tahun. Mbak Neri,
0: kilo Mbak Neri enak sih karena ngejak curhat Mbak Neri penora lali carane Mbak Neri.
1: Ya Allah, buat ya mama.
0: Double menek.

0: Apa lagi? Siapa Maning?
1: Ada Kak Pero, gak usah lah, dia gak dengar.
0: Kak Pero, tapi aku kangen loh sama Kak Pero loh. Sudah lama loh aku gak mendengarkan
1: salam,
0: suaranya.
1: Dia salam, Mas, dia salam, Mas, dia salam. Salam, katanya. Kalau Tommy sama Prumi salam, ya oke lah.
0: Oke.
1: Betul, Bapak Neri sudah, Mama dia.
0: Oke.
1: Kak Penny sudah. Kak Lia. Mbak Ulpa.
0: Oke.
1: Bapak Eri Pasu. Dan Pak Rustam. Ayat.
0: Siapa ini?
1: Udah lupa kami. Buat semuanya aja lah.
0: Semuanya spesialnya buat siapa jeng? Ada enggak spesialnya jeng? Yang tidur mah jangan dispesialin jeng. Yang biarin tidur aja biar mimpi jeng.
1: Spesialnya buatnya sama-sama PT ya, semoga akur-akur aja ya.
0: Iya no.
1: Ya, buat aja bangun ya masukkan.
0: Ojo ya, ojo ya, kayak lanjut wae ya, kok ndak ganggu aku lo ya, ya.
1: Kasih ya,
0: terima
1: Ma.
0: Kasih ya jeng. Mudah-mudahan ya, cepat sehat. Semangat ya, terus. Selamat ulang ya, tahun.
1: Iya Mas, lagi ini selamat ulang tahun ada kan?
0: Ada, jangankan cuma selamat ya, ulang tahun, selamat ulang bulan Yohana. Tenang naik. Jeng, pantang ya, radio jeng.
1: Terima kasih
0: banyak, terima kasih Batur Sembarwon, Ajeng Sungai Lilin Sumatera Selatan ya. Warga Lilin yang pengen ngedapetin madu kaja Trirama FM boleh langsung merapat ke radio Lilin FM yang ada di Sumatera Selatan sana ya. Halo pagi, begadang bersebar madu kaja Trirama FM. Halo.
2: Halo,
0: pagi. Waalaikumsalam. Madu kuat tahan lama.
2: Aduh, kuat tahan lama.
0: Wow, apanya yang tahan lama itu guys. Lia.
2: Iya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat. Tambah seger puker seser ya tambah bundar ngene kowe. Lia.
2: Ya.
0: Dari mana pregos lagunya apa dirimu?
2: Rindu aku rindu kamu.
0: Eh?
2: Rindu aku rindu kamu.
0: Apa?
2: Rindu aku
0: rindu
2: kamu. Rindu? Rindu aku rindu kamu.
0: Oh, rindu aku rindu kamu. Ya wes, saya dicek ya digoyang dulu buat siapa?
2: Iya, Mbak Aki.
0: Mbak Aki.
2: Mbak
0: Aki. Mbak Aki. Mbak Aki.
2: Mbak
0: Aki. Mbak Aki.
2: Mbak
0: Aki. Mbak Aki.
2: Mbak
0: Aki. Mbak Aki.
2: Mbak
0: Terus

0: Cie, Pagi. Pagi. Pagi. Semuanya aja. Spesial baca apa lihat? Siap. Terima kasih Matur Sembah Nuwun Lia. Amin. Mudah-mudahan dirimu yo sehat selalu ya. Pantang radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lia yang ada di seputaran Kota Metro ya, warga Metro dan juga sekitarnya. Semangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga Madu KJ, silakan langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di seputaran Kota Metro ya. Halo pagi Begadang bersempat Madu KJ Tri Rama FM. Mbak Neri.
1: Iya.
0: Ademu cek meriang.
1: Oh ya Allah, doain juga. Semoga aku dengar kok selamat ulang tahun. Semoga cepat sembuh ya jeng.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh jeng. Mudah-mudahan yang tidak lali cara nih.
1: Ya iya mbak.
0: Lak priwek jel. Saking suwi nih jadi lali cara nih. Kaya sing nilpun kaya mbak kayu nih. Ngan aku Gusti. Beneri. Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Lagunya Daun Tak Bertangkai.
0: Daun aja. Tak Bertangkai. Coba sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Digoyang. Cinta luar biasa aja lah. Cinta luar biasa aja.
0: Tuh kan. Wes, pikirne meneh. Apa meneh kok ndak ganti? Wes tak goleti kok ganti meneh karo kowe. Gusti.
1: Wes kan ngerjain penyiarnya.
0: Wes, apa saiki? Wes kuwi. Kuwi ora ganti-ganti. Yakin? Cius. Kok cinta luar biasa berganti karo kowe.
1: Enggak. Itu enggak akan berganti, iya.
0: Ah, yang benar lah, buktinya Sebat 7 ya diganti.
1: Ya, enggak, itu kan cuma lagu loh.
0: Oh, cuma lagu. Tapi kenyataannya ya ngono ki.
1: Apa iya?
0: Oh, Sebat 7 ya diganti walaupun belum ada penggantinya. Iya ta?
1: Ya udah loh, pengganti
0: tuh
1: banyak loh.
0: Mas Wiki. Liatin Mas Wiki, liatin, dengerin Mas Wiki. Wes enak penggantinya jare nih.
1: Iya, kalau semua itu kan tergantung mau enggaknya. Kalau masalah pergantian tuh banyak.
0: Nah, kan ngera adi orang mbak kayune pada bain. Si cicek kurang, luru cek kurang, telun cek kurang, papa cek kurang, koyok kuat kuat.
1: Ya enggak toh, tapi saya cukup untuk pelanggannya.
0: Lah, si cina gini, si cina nang kono, nggak ada kue.
1: Itu kan kalau itu kalau aku enggak ya.
0: Ah yang benar, enggak salah.
1: Iya banget.
0: Lah, enggak salah.
1: Bener-bener.
0: Coba atau coba ya digoyang dulu buat siapa?
1: Goyangnya buat siapa ya?
0: Siapa yang enggak tahu? Kotanya saya. Lah diriku bertanya sama dirimu.
1: Ada Bu Ejena ya.
0: Pagi. Pagi.
1: Bu Rimah pagi.
0: Pagi.
1: Ada Mbak

0: kangen pagi.
1: Ence pagi.
0: Terus ada siput.
1: Pagi.
0: Iya sih.
1: Cepat
0: tak patunya rumahnya.

0: Bangki.
1: Ada sendiri semi dia pak.
0: Si Bangki. Siapa mani?
1: Saya.
0: Kilo ada Mas Ana sing WhatsApp Mas Wiki wes WhatsApp kilo.
1: Mana?
0: Ke dirimu pengen tahu aja atau pengen tahu banget?
1: Ya enggak tahu banget pak.
0: Yakin.
1: Tapi yakin.
0: Di lomba Neri.
1: Ya ngapain enggak masuk anjing
0: sendiri selalu di hati RT-nya.
1: Allah.
0: Lekuwe. Tuh kan langsung. Masa ya langsung dihapus pesane kan aku e. Enak Mas Wiki, Mas Wiki. Mas Wiki kalau masih cinta ya tetap diperjuangkan ngono. Lah iya.
1: Lanjut ya.
0: Ora lho aku ki mesakno karo Mbak Kayune ajeng iki lho.
1: Ngapa mesti aku
0: nak? Lera saking suwine kok ndak lali carane, lha saiki wis lali carane.
1: Ah, jangan lu ati. Ada ajeng.
0: Ada ajeng, ajeng yo wis lali carane lho mangsane. Sebulan pisan.
1: Enggak apa-apa. Demi juwan.
0: Nih sebulan pisan jarane. Kuwi juga yo kadang-kadang ngono kuwe.
1: Enggak ya darah Malang ora
0: enak. Je, baiki.
1: Mami nikah.
0: Ence.
1: Ada Bu Sri, siapa? Bu Supriyati.
0: Ence.
1: Ada Italia Nana Sutiyon.
0: Pagi.
1: Terus ada Abah Toto sama Nenek Dengkul.
0: Wow, amazing.
1: Ada Mbak.
0: Sama Mani
1: Mbak Nusa Biawat
0: Ence.
1: Terus ada Bang Bang Tampan. Terus ada Bang Rustam Baki
0: Ence Baki
1: Bunda Kristin sama ayah ya Pak
0: Baki
1: buat semuanya
0: semuanya
1: yang belum buat
0: spesial
1: ya
0: yang belum buat spesial
1: iya.
0: Spesial nyebutin yang baru belum berani toh Mbak Neri.
1: Jangan.
0: Oh gitu. Iya. Kan yang barunya ya. Banyak, kenapa enggak disebutin satu aja gitu loh. Sebutin jangan. Satu aja namanya gitu loh kayak aku ki lho. Jenenge sapa ngono?
1: Ya jangan nanti keburu kena angin.
0: Oh, kayak sing wingi-wingi. Wes disebutna keburu kena angin kok ndak melempem ngene kuwe.
1: Iya.
0: Ya elek. Wes seneng-seneng arep konsumsi madu kajet Rirama ya ora sido ngene kuwi. Mesakno, mesakno. Lah kene ya, lah kok Mbak Neri ya wes lali carane yo panggah rasido yo panggah lali ae carane kepriwe.
1: Ya bukane lali-lali meneh ya enggak tahu caranya.
0: Enggak tahu caranya. Tenang saja aku siap untuk mempelajarimu. Hai, dadah teng. Pantang radio. Terima kasih. Bentar sembah nuwun. Mbak dari Kecal Kenut, Mbak dari Kecal Kenut yang ada di Kota Gajah sana ya. Bu Ediana, selamat pagi. Bu Ediana hadir mau absen. Ibu Muslimah pagi, Pak Broto pagi. Maklumin itu juga pagi dan juga buat semuanya dendangnya terhalang dinding kaca dari Leo Waldi katanya. Terima kasih matur sembadewon ya. Bu Ediana, mudah-mudahan ya sehat selalu, mudah-mudahan ya semangat. Ibu Muslimah juga terima kasih Ibu Muslimah. Kemudian ada juga Mas Wiki. Oh, udah punya lagi. Aku doain semoga berbahagia katanya. Gusti. Mesakno to ya, ya. Tenang ae Mas Wiki. Tenang ae. Mbak Neri ki icak-icake ngono ku ya. Asline Mbak Neri ya cek berharap dirimu ngono ki lho. Mas Wiki. Wis to tak kandhani gegaspol ngono ki lho. Asline Mbak Neri ki urung duwe Mbak Neri ki. Mbak Neri ki ya urung duwe. Urung iso berpaling ke yang lain, cuma dirimu lho Mas Wiki. Cuma dirimu ngono. Nek aku koyo ngono ki langsung tak parani nang omahe gawa madu kaje Trirama FM ngene kowe gawa pengulu barang ngene kowe lah lah lah. Terima kasih Mas Wiki ya. Ada ya, bergoyang lagi barengan diri ke Mas Didi, begadang bersama Madu Kajatri Rama FM.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama. Persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Besti-besti ke tayang-tayangku yang selalu pantengin di Begadang. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Kaji Trirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaji Trirama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih ya Bes yang selalu pandang di Begadang, masih bersembahan Madu Kaji Trirama FM. Terima kasih untuk Anda semuanya. Masih ada waktu sekitaran 22 menitan lagi yang belum bisa dan bergoyang, masih ditemani barengan diriku, masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaji Trirama FM. Madu kuat tahan lama. Joko tingkir ngombe.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
8: Oke, terima kasih yang selalu pandang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM, setiap hari dikonsumsi biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Trirama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis tentunya ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya, Bes. Aku pamit ya, Bes. Salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda war rahmah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa man wala. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, man amila solihan min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim wa ba'du. Kula judule niki mesti tahun baru, Bu. Jenengan kalau wingi nggih trompetan? Mboten. Jenengan nggih kebut-kebutan? Mboten. Bapak-bapak nggih bledosan merconan? Mboten. Tahun barune santri niku, tahun barune wong Islam niku satu Muharram. Mboten nggih, nggih. Bukan satu Januari. Apapun cerita, setiap orang yang masuk di tahun baru niku kudu ndonga hari ini harus lebih.

ijabah. Allahumma amin. Sebab wulan suro jare wong Jawa niku mboten wulan sial, Bu. Wulan suro niki wulan bagus. Allah ngandhapaken siraman maunah dateng sedaya umat. Mulane dongane 10 suro, dongane doa Asyura nggih, niku panjenengan leren nyebut asmane Allah niku mboten namung Allahumma, tapi Allahumma ya Allah panjenengan zat ingkang paring pangapunten dateng sedaya ambiya wal mursalin. Dateng mriku disebut mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Yunus, sedaya panjenengan sebut ulama-ulama muru iku lokale panjenengan. Sebut asmane Allah, ungkap pertolongane Allah supaya maksude mboten kok ngeling-elingno Allah tapi ngeling-eling niku lokale panjenengan. Nabi Yunus niku nabi sing nyuwun sewu saking putus asa umate podo bandel melayu arep ninggalne umate. Panjenenganipun nitih kapal tapi kapale kebeken dioclok arisane. Sopo sing isok namane disebut mencolot sebab kapal iki arep tenggelam nek gak dikurangi. Akhirnya nyuwun sewu berkali-kali dikocok niku Nabi Yunus engkang dipun sebut asmane. Akhirnya Nabi Yunus dibuat dateng laut, dipangan iwak, dijak nyelam sampai 7 lautan. Sudah dulman, dulman, dulman, sudah gelap-gelap. Wis sandi ala peteng, nok jero wetenge iwak ya peteng, digawa slulup tenggone 7 lautan nggih tambah peteng. Tapi Allah Maha Pengasih datang meriku tanggal 10 Muharram Allah paringi pitulung Kanjeng Nabi saged medal saking wetenge iwa. Alhamdulillah. Dadi jenengan ojo wedi kalih bulan suro bingung arep mantu besane dikandani suro jeng. Nek nyeluk besane jeng napa jeng napa terus pundi Pak? Wis sabar wae, sabar kok kesuwen, pokoke lek gak sida saiki batal. Batal yo wis pokoke aku wedi bulan suro. Niku salah nggih. Panjenengan perso dateng mriku disebut ya Allah, panjenengan engkang paring pangapura dateng Nabi Dawud. Nabi Dawud dosane napa, Bu? Dosane napa, Bu? Bukan dosa niku ujian. Nabi Dawud niku nate dados hakim dateng negara itu pada saat niku. Nabi Dawud bojone niku 99. Tapi begitu ketemu salah satu petani dengan istri yang cantik, Nabi Dawud ngomong, "Bojomu kayakno aku." Wonge sing ndek bojo nangis, Bu. Pak jenengan nek bojone disuwun pareng apa mboten? Kok semlengeren, Pak? Jare bapak-bapak pujar, nong kok cek ganti. Jal dijaluk ya kono-kono kok iso enreyen maling ngoten nggih Pak nggih. Niki mboten petani niki nangis. Panjenengan niki dos pundi to Kanjeng Nabi jenengan pun kagungan bojo 99. Kulon mau duwe siji. Lah ya wis mak molane tak kena aku cene genep 100. Salah napa mboten niku? Salah. Begitu salah Allah ngutus malaikat, dua malaikat engkang membo dateng tiang engkang mengadu keadilan. Dateng meriku Bu, malaikat sijine membo uang sing duwe wedhus 99. Malaikat sijine membo sing ana uang sing duwe wedhus cuma siji. Nabi Dawud kula nyuwun keadilan. Wedhus kula niki namung setunggal. Wedhus setiang niki 99. Tapi wedhus kula dijaluk. Adil napa mboten? Yo gak adil, iku jenenge dolim. Putrane Nabi Dawud, putrane Nabi Sulaiman sik cilik niku ngelingno. Mila pasrah nek mboten ridho jenengan yo gak oleh jaluk-jaluk bojone uang. Dek langsung. Di 10 Muharram Nabi Dawud diampuni dosane kalih Allah. Mergo Nabi Dawud eling nek awake kleru lajeng mboten adil mendolimi orang. Bareng badhe nyuwun sepuro diparani tiyang niku. Ten omah wong sing petani sing duwe bojo niki nangis-nangis, Pak. Ya Allah, Dek, kowe kok dijemput karo Nabi Dawud kok arep dipek bojo. Aku gak tega nangis rangkulan. Tiang jati rokok kira-kira nek bojone ilang ditangisi mboten, Pak?

Ditangisi mboten. Gak ono sak niki bojo dijaluk wong ditangisi niku Bu. Mati ae kuburan kuru garing wis. Nggih, lirik sana lirik sini nggih napa mboten Bu? Diampuni, ya Allah. Apa jaluk sepura ngerti nek wonge rangkulan nangis ora aku rasido. Aku nyon arep nyon pangapura ning Allah, aku dosa gede, aku sepurane ya. Di 10 Muharram Allah mengampuni dosane Nabi Daud. Oh, tasik kata waktune sampai jam 7 selak ning pasar. Nggih to? Kula tak cerita binjing-binjing mawon lek diundang neh, mboten Bu. Jadi dua niki satu contoh bahwa nyuwun sewu Muharram bukan bulan sial. Muharram bukan bulan engkang keliru. Muharram adalah bulan berkah penuh maunai Allah. Muka-muka sing jalan dari dalam mugi masjid dipun anugerahi kanugrahan hebat saking ngarsanipun Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu engkang kawula mulyakaken, kula mboten kumun lek ngaji niku mesti akeh wedoke. Kula niki ditimbali kalih keluarganipun Pak Tinton pembalap niku Bu, sing gadah masjid dateng pojokan niku pasih famili kalian Pak Pak Basofi, mulane masjidnya dijenengi Abaku Sofa. Bu Cici sakit mboten damel keramaian, mergo masjid niku wawane suntrut kaya masjidnya jin sepi ngoten Bu. Terus kula damel ya siap satu bulan sekali Pak, karena waktu saya tidak banyak. Oh nggih. Setiap tanggal 17 kula ndamel tartil Quran dateng Babu Sofa. Namung wektune namung kula paringi jam 12 sampai jam 3. Sakniki tiange pun hampir 600. Mergo wedok Pak. Nek ngajak wong lanang niku lho Bu. Masya Allah. Angel raglane nggih napa mboten? Wong lanang niku nek mboten ngaji Pak, niku mangke omongane niku mboten kenek ditoto. Mulane kula ngajak dateng mriki, gak lanang gak wedok, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bakal maringi kehidupan ingkang bahagia sejahtera. Sakniki kula tak matur, Bu. Tahun baru niki jenengan pengen luweh apik napa elek-elek anda? Wis tuwek wis gak usah sakarepe pangeran mbok digawe apa, aku ya senyoh wis aku sedak te ndonga-ndonga pasrah menyerah napa nggih ngoten. Mboten nggih senantiasa kula kali panjenengan mesti nyuwun dateng Allah, hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok. Tahun depan mulai sak niki mundungo muka-muka lebih baik daripada yang sudah-sudah. Allahumma. Angel napa gampang Bu? Kula wingi nasihati nganten. Nganten niki dikawit mau pidatone mulai MC sampai tukang opo, tukang foto, tukang rias, tukang wis famili kono famili kene. Dungone kabeh nyuwun muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Ngaten nggih Bu nggih. Lan jenengan nggih pengen ngaten Bu. Sakinah niku cita-citane setiap kita. Dan Allah sampun maringi waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah rahmah niku pun disangokke kalih Allah. Dengan mawaddah warahmah niki kita gapai sakinah litas kunu. Supaya kula kali panjenengan mampu menggapai sakinah. Kula lajeng pengen takon. Nek panjenengan pengen berkat gede, biasane jenengan mesti kenal kalih sing duwe gawe. Nggih napa mboten to? Amplopku gak tak kena sapa-sapa, pokoke kudu petuk karo sing duwe omah. Maksudnya napa? Jenengan amplope diparingke sing duwe omah, sing duwe omah langsung ribut bungkusne jajan gedhe. Nggih napa mboten? Dadi nek panjenengan pengen sakinah, gampang. Panjenengan harus ngerti sapa sing duwe sakinah. Padahal tidak ada yang lain engkang nyepengi kunci sakinah, engkang menata kesakinahan hidup kula kalih panjenengan, engkang gawa kuncine sakinah
niku Allah Subhanahu. Terus nyuwun sewu, apakah kekayaan mampu mengunci sakinah? Tidak juga. Pinten katai wong suki-suki sing pegatan. Enten sing ngomai kinclong, manggrong, magrong, montore, mengkilat kinclong, tapi juga pegatan. Apa artinya? Kekayaan boten saged mengunci sakinah. Engkang gadah sakinah niku Allah. Mulane kula kali panjenengan nek pengen sakinah, pengen bahagia tahun depan ini, panjenengan kudu cedhek kalih sing nggawa kuncine sakinah. Nggih niku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan pirsa kurang apa musibah Nabi Ayub? Kurang apa rasane panjenengan pirsa musibah nabi-nabi? Mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sedaya diparingi ujian kali Allah. Tapi mboten melayu ten gerju, mboten melayu ten kafe, mboten melayu ten gene kopi, mboten. Tapi sedaya menika balik dateng ingkang ngasta kunci sakinah. Nginiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niku panjenengan waos Quran, dateng Quran niku cerita-cerita Nabi genahku. Kathah Nabi Ayub niku gadah putra kathah. Tapi sedaya putrane mboten kabeh rukun. Sing nyeburna Nabi Yusuf tenggene sumur sinten, Bu? Sinten? Dulure, ngene mboten. Padahal niku putra Nabi. Jadi tidak jaminan saudara mesti kena dimong nopo malih bojo. Bojo niku enten toko nih. Ngene mboten, Bu? Bosen karo iki pulangkan saja, sesok bojone wis gandeng wong neh. Nggih napa mboten? Apa artinya bojo niku enten tokone? Dadi nyuwun sewu panjenengan kali kula tidak jaminan mampu mengunci bapak-bapak niki. Namanya ngingu wong lanang niku repot napa mboten, Bu? Bu. Ngingu lanangan niku lho repot napa mboten? Repot napa mboten, Bu? Gak duwe bojo kok sendiri, kini ku sendiri lagi. Ngeten nggih, Bu nggih. Terus marang pinggire cendile ngeten. Ya Allah, rada gatelen. Jari tak jari nek tonggo-tonggo dirasani lah ya ngono iku. Sendiple ning cendile gatelen antarane, wis suwe gak dibujuk. Tapi nyuwun sewu ngingu bojo sing jenenge lanang-lanang niki tidak gampang.

0: Dadi ngingung mbok wedok koyo ngeten iki nggih angel lho Pak. Melane nek pun duwe siji ingu sampe tayangan. Pokoke lek durung mati ojo dipendem. Nggih napa mboten Bu? Dituturine angel. Nek panjenengan ambune wangi dicurigai. Nek ambune gak patek wangi gak diladeni. Apa Pak ambumu kok kaya ngene? Delok sikatan sik kono lho, sikatan sik wis blas dijejeri ae mbo. Tiang mriki nggih ngoten, Pak. Nggih. Dadi repot ngingu menungso niku, oleh karena niku ada satu engkang saged ngunci kesakinahan. Kenapa dan mengapa orang bisa sampai sebagus itu kehidupannya? Mergo cedek karo Allah. Dadi kunci bahagia nomor siji, dekati yang punya sakinah. Dekati yang ngatur sakinah, dekati juga yang membawa kunci sakinah. Artinya apa? Dekati Allah. Salah satu cara mendekati Allah, monggo kula kali panjenengan doa ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gusti panjenengan paringi kula saged nyuwun sewu iling terus dateng panjenengan di mana-mana kula iling panjenengan ya Allah lan paringono kula saged ibadah ingkang sae ingkang panjenengan sesuai kalian menopo ingkang panjenengan ajaraken. Allahumma jenengan nggih tau ndonga ngoten Bu. Allahumma a inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jenengan diparingi panjang umur, diparingi sehat wal afiat, alhamdulillah. Nek alhamdulillah peng pinten? Peng pinten? Wong alhamdulillah niku mawon dinuruki kali Allah. Malaikat Jibril nate dateng balik Kanjeng Nabi. Wong iku nek dikongkon syukur angel, terutama wong wedok, Pak. Wong wedok niki terusipun kenging napa kok akeh sing mlebu neraka? Huna taksurna lakna wa takfurnal asyir. Mergo wong wedok niki kaken ngomel nek dikongkon matur nuwun angel. Mulane donga niku kudu diwaca. Ini ala dzikrika wa syukrika. Gusti panjenengan paringi kula kemampuan untuk selalu mencintaimu dan matur nuwun atas segala nikmatmu. Ngoten nggih Bu nggih? Ala ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lan kula diparingi saged ngibadah kanthi sae. Kadang ate arisan, salate khusuk napa kesusuk. Nene ya yo sedih lo aku tak duhur sik. Lho wong duhur kok sedih lo. Eh sak marine engko anake bintang kelas lali nek niku paringane Allah. Anakmu jare bintang kelas. Iya, halah olehku salat bengi ngantek jungkir wali. Oh gak ditompo salat jungkir wali. Nah, oleh karena niku syukur matur nuwun mesti alhamdulillah. Lho carane alhamdulillah niku lho malaikat Jibril puru ana Kanjeng Nabi umatmu sing gak pinter syukur niki supaya muni alhamdulillah aja peng pisan. Terusipun nembe alhamdulillah jenengan diparingi blonjo kali bapake. Pinten blonjone sedina? 1 juta. Pinten Pak, blonjone ibu pi pinten Pak? Ya aja 5000 to Pak, ayune ngene mosok blonjo 5000 sedina. Lah jenengan dahare ping 3, kopine ping 3. Lah sing umbah-umbah ya ibu-ibu, sing nyetrika ya ibu-ibu. Mosok paket komplit kok 5000 sedina. Bu, arep protes dosa nggih Bu nggih. Sing rido kali peparinge bapake, nek diblonjoni sithik ya iwake sithik. Nyoten mawon, nek ditakoni, "Lho Dik, lah ayame kok mbok suwir-suwir?" Saiki usum, Pak. Ngoten mawon wis gampang pokoke. Pokoke anggere bapake rewel, saiki usume ngene, Pak. Jadi iwak siji disuwir-suwir-suwir dikai lombok sing pedes. Iki jenenge ngono suwir. Beledos. Berarti sing mangan sak suwiran wis ngeweh-ngeweh. Nah, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan diparingi blonjo alhamdulillah. Tapi kalau mek ping pisan niku terus e panjenengan diparingi ganjaran krono syukure li syukuri. Krono syukur panjenengan setiap alhamdulillah panjenengan diparingi ganjaran. Tapi kalau panjenengan tambahi alhamdulillah, wa idza qila tsaniyan, nek panjenengan gelem ngomong alhamdulillah niku dua kali, panjenengan arepe jadi dosa apa? Ditambahi neh syukure. Alhamdulillah. Mula nenek kapan diparingi bapak duit, alhamdulillah pengpinten bu. Ojo pengkali. Wa idza salisan, nek ping telu terusipun ghafarallahu dzunubahu. Jenengan diparingi nikmat disepuro dosane. Enak ping pinten bu? Enak ping tiga. Lah carane Gus Pundi? Halah gampang. Bu, bapak digandeli alhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah. Ngoten lho Bu nggih. Mulai kapan prakteknya? Nggih, mangke lek dibelanjani nggih. Nah, nggih nek dibelanjani langsung ngoten gondeli bapake. Alhamdulillah. Terus diwasno teko pinggire maneh. Walhamdulillah. Terus diubengi sumalhamdulillah. Lho ngeten iki nek wong lanang ngemelok ngaji kan penak to. Wis ngerti nek niku urukane agama ngoten. Ngoten nggih, Bu nggih. Tapi lek gak melok ngaji, Pak, jenengan bojoku ku senteng to, Bu. Mboten senting niki, tapi niki ajaran agama wong sing gelem muni alhamdulillah ping telu. Mboten namung diparingi ganjaran, tapi ghafarallahu lahu dzunubahu. Panjenengan bakal dipun ampuni dosane. Allahumma amin. Praktek. Praktek. Mulai kapan? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang kangge kula mulyakaken, dadi nomor siji dekati Allah. Dekati kunci sakinah. Dekati ingkang ngatur sakinah. Dekati ingkang nggawa sakinah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub, kula cerita wau, Nabi Ayub niku putrane kathah sek cilik, putra sing disenengi dijikurno sumur, terus dipisah kemana-mana, akhirnya ketemu malih. Begitu Nabi Ayub nangis sampai mripate wuto saking susah. Bareng digodho kali setan, "Yob, awakmu iki wis dikoyok ngene, dikuyok-kuyok karo Allah. Mbok yo kowe iki ninggalno Allah, aja ngreken Allah ngono lho. Mosok nek awakmu ibadah, awakmu dikir gak leren-leren, kok ujian gak leren-leren." Napa dawuhipun Nabi Ayub, Masya Allah, "Aku gak kate kemana-mana, terusipun Allah yang maha tahu semuanya." Oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula kalih panjenengan di dalam hidup mboten bakal tanpa ujian. Jenengan gadah dosa mboten bu? Gak kathah napa sithik. Kula kandhani kuncine sing garai dosa nggih, jenengan kumpul wong marai. Jajal kumpul kethek kula gak dosa.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa, ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya.
4: Badan selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: makhluk sosial. Makhluk sosial niku gak iso urip ijenan. Pasti harus kumpul dengan manusia yang lain. Oleh karena niku yang satu butuh ini, yang satu butuh ini, nah ini melengkapi ini. Mulane nyuwun sewu ndonga supaya khulatu sholihin, panjenengan kagungan khulatu, kagungan lingkungan ingkang bagus. Supaya napa? Supaya kula kali panjenengan tidak banyak salah. Bareng kumpulane tukang ngopi kabeh. Akhirnya napa angger semayan nok warung kopi, angger semayan nok warung kopi. Kula gregeten bapak-bapak padha ten warung kopi kula katen, "Pak, bojomu kok ora iso gawe kopi?" "Saged, Bu, tapi mboten sip." "Lah sipe ning kene iki kaya apa, Pak?" "Ngene tentu saged ngobrol, saged curhat." Curhat niku kemana-mana, suwe-suwe cocokan bojo. Bojoku ki nek tak senggol watuk. "Mak tak eringno mengi. Apa nek tak kurepno tambah mengkus-mengkus sampai mati." "Walah wekku gak, wekku jos." Akhirnya napa? Masing-masing mencela istrinya. Nggih napa mboten? Napa malih wong wedok kumpul aja meneh kok sak arung kopi, Pak. Kumpul teluwel kemriyek punan. Saat iki niki kudu guyu kula. Enten seorang dokter niku meneliti, ternyata wong wedok niku omongane kadah. Kosakata perempuan niku sampai 20.000. Wong lananku sak cerewet-cerewete mok 9.000. Kadah pundi? Kadah bapak-bapak, kadah ibu-ibu. Bapak-bapak niku mek 9.000. Mulane nek di WA, di mana posisi ya? Aku ada di sini sekarang, nanti dijemput yo. Ojo lali anak yang pirise, aku mau tergawa anu-anu. Terus engko anu ojo lali lawange dikunci yo ya yo. See you. Jawabane bapake napa? "Oke." Tok omah meruwengut, Pak, ngeten iki, Pak. Metuwo tok. "Kowe kok metoto enek apa, Bu?" "Lah iya, di WA sak lempir jawabane kok wis oke ngono tok ae. Rumah sawo gak driji iki gak kriting apa sing kanggo nulis WA." "Jenengan guyu mawon, Pak. Maklum kosakatane akeh. Nek mboten ditokno gringgingen. Mulane ibu-ibu niki kula jak dikiran, kula jak ngaji, kula jak selawatan supaya kosakatane niku metu kangge dikir, nggih napa mboten? Jajal kok gak metu, gak duwe kanca apa nek gak ngomel. Bapake ngadeg jare ngadeg, bapake lungguh jare lungguh. Jare ora iso lungguh tae. Kadek. Bapake ngadeg. Kawet mau kok ngadeg kae. Wong emang-emang kono nang ngalor ngidul, ngalor ngidul. Oh, bapake ngalor ngidul. Ngalor ngidul, ngalor ngidul kok kekean. Nggih napa mboten, Pak? Jatiraga nggih ngoten. Oh, berarti nggih kula ketularan jatiraga. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dekati Allah, Allah yang punya. Allah yang punya sakinah, Allah yang mengatur sakinah, dan Allah ingkang menata sakinah yang menungso. Oleh karena niku, ayo monggo tahun ini melalui sholat kita perhatikan. Ngoten nggih, nggih. Nate Kanjeng Nabi niku takon dateng jamaah. Ayul amali afdol, amal opo sing bagus? Niku ternyata Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten. As-shalatu ala awali waktiha. Sholat kulon sampean kabeh ning awali waktu. Ternyata kenapa kita disuruh sholat dengan di awal waktu? Ternyata di situ maunae Allah niku mandak. Panjenengan nek gak telat subuh, subuh niku terusipun frekuensi alam niku nembe menyemburatkan cahaya rahmati Allah. Mulane angger uwong tangine subuh biasane sehat. Urat-urat niki bisa kembali muda. Nek kapane subuh, Allahu Akbar, isek mulai tae, lis tuwek. Lis tuwek. Kenapa Allah sampai
1: Kanjeng Nabi sampai dawa as-shalatu ala awali, bukan as-shalatu ala waktiha, as-shalatu ala awali waktiha. Sholat ning awale waktu, gode-godekan rahmati Allah. Siap? Siap? Datang meriku kesempatan begitu kita cerah, otak kita habis fresh. Panjenengan perso mulai tengah malam, frekuensi alam niku menyemburat putih, dan itu penuh rahmat. Sopo sing menyongsong itu, biasane otake bersih, pikirannya jelas. Oleh karena niku wong sing tangine sebelum subuh gak turu maneh, sampai subuh biasane tiange niki cerdas. Malane nek golek mantu sing iso tangi sebelum subuh, ngoten lho Pak. Jenengan nate ningali TV enten Take Me Out. Wong golek bojo niku jam berapa tanginya? Jam 10. Lah nggo apa mantu tangi jam 10? Serak gak uman. Datang meriku kita bisa mencerna dengan cerdas. Bagaimana cara merajut cinta dengan suami? Bagaimana cara menggali cinta anak-anak? Bagaimana kita bisa bergaul dengan tonggo teparo? Niku uteke sok cerdas. Nek wong subuh telat wis jam 6 lagi subuh, biasane wong wedok niki cerewet Pak ngomel. Mergo uteke pun budak. Nah, oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, salat adalah obat untuk merajut cinta kepada Allah. Nek kita semakin cinta kepada Allah, kita akan semakin berkah, dan insya Allah sakinah mudah diatur. Salat maghrib, panjenengan maghrib niku lak sithik wektune bengih. Nek wudu aja deng lagi wudu. Siap-siap lungguh. Kenapa? Mulane terus wong tuwek tek biyen sandi ala aja ning ngarep lawang, sandi ala aja kluyuran. Ngaten nggih, Bu nggih? Ternyata dunia peralaman wong wong pinter-pinter sing mengoreksi peredaran alam niki ngomong frekuensi alam saat maghrib itu sama dengan frekuensi jin dan setan. Sehingga warna alam niki terusipun merah, dan niku nek enek wong metu kok terus moro sampai maghrib mondalan ae, biasane nek frekuensi niku tumpang tindih kali frekuensine jin, tiang niku tidak sempurna pandangannya, tidak sempurna pikirane. Mulane enten wong nyopir maghrib-maghrib kok ora enek wong liwat, jiri liwat, akhirnya nyemplung kali niku mergo frekuensi jin tumpang tindih. Niki Islam, Islam niku ngatur. Oleh karena itu dengan sholat nembe ngatur waktu demawon, kita sampun bejo, sampun sakinah. Allahumma nopo malih nek dungo, mulai usoli sampai salam niku dungo kabeh sholat niku isine Bu. Mula nenek dungo kesusu, salat kesusu, biasane penjaluane ora diijabah jenengan cinta bapak napa mboten Bu? Nek nyuwun-nyuwun aja kesusu. Pijeti dhisik. Ayo Pak, nek tak pijeti. Lah kok dungaren Bu, yo gak dungaren to Pak, aku kan sayang kamu. Begitu bapak emang kurep dipijeti. Ternyata napa Pak jenengan abang? Wong-wong ilo padha napa padha ngaji Pak, tapi yang ngono jilbabe gonta ganti. Aku lu gak tahu mbok tukokno jilbab. Sesuk tumbasna ya Pak ya. Mejeti tapi nek nyuwun kan ales, nggih ta Bu nggih. Sing disuwun cuma jilbab. Timbang tinggo tuku rokok tumbaske jilbab, ngoten lho Pak nggih. Dadi ada sama-sama kita saling. Kalau kita saling mencintai, saling menghargai, sakinah moro. Oleh karena niku kunci sakinah diatur ke dateng panjenengan. Allahumma amin. Mboten usah bingung-bingung Bu, wong menungso niki nek anger disyukuri, awak disyukuri, rupa disyukuri. Masya Allah panjenengan perso dungone Quran niku Bu. Apa ya nek utang jaluk lunas, awak jaluk sehat, ngoten nggih, nggih. Sampai wingi enten sing ngomong punyae kok mboten nate ndonga glowing. Lah kowe nek tak dongani aja ngomong wae, sing jenenge wow, bayit wujuhu ahum. Iku jenenge glowing kan wajahku ya Allah. Lho niku Quran kuwi. Mulane ora usah skincare-skincarean macam-macam, nek iritasi tambah rusak kabeh. Nggih napa mboten, Bu? Nggih anggere panjenengan wudu sing sae, masyaallah. Panjenengan pirsa, Pak? Penyakit getah bening itu dari wong wudu sing gak tahu napa? Nalika basuh sikil mboten tahu ngresiki sela-sela jari. Kenapa? Penyakit getah bening itu munculnya dari bakteri di sela-sela driji. Islam hebat apa mboten, Bu? Islam hebat apa mboten? Hebat. Islam waya luwalayula alai. Islam niku bagus, semua tertata dengan bagus, anggere wong gelem. Oleh karena niku satu kuncinya dekati yang punya sakinah, turuti. Fattabiuni terasipun. Kalau engkau mencintai aku, kata Allah, fattabiuni, nuruto karo peraturanku, yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dunubakum, aku akan jatuh cinta kepadamu. Ngaten nggih? Bila ingin melihat ikan, ngaten kala Bu, di dalam kolam. Asik Bu. Bu, gak usah bingung-bingung, mesti semua itu ada rumusnya. Delok iwak nok jero jomblang niku aja utek-utek, aja ubek-ubek. Nek mbok ubek-ubek budek iwake gak ketok, ngoten nggih Bu. Tapi nek

0: menggoda.
1: Ngerti kan ojo menggoda, Pak.
0: Bila ingin ibadah yang istiqomah,
1: ngaten pun ge,
0: janganlah mudah terganggu obah-obah.
1: Apa sing obah? Apa sing obah bakale merubah pikiran kita?
0: Duduklah yang tenang, aja terganggu ana wong dodolan liwat.
1: Biasanya nek pengajian enek sing melangkah-melangkahi dodol-dodolan, aja terganggu. Duduk yang tenang, mesti ada, akan ada ilmu yang didapat. Allahumma. Nomor loro. Nomor setunggal napa, Bu? Dekati Allah. Panjenengan mangke ceramah ten omah gitu nggih. Mosok lanang sakmene wedok sakmene kae, mosok niki bojone melok kabeh. Napa rondo kabeh? Mboten gitu nggih. Pokoke sing bapake gak melok mangke ceramah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Bu ngaten, bapake dikon lungguh, Bu. Pokoke Pak, kunci bahagia satu, dekati Allah. Karena Allah yang punya sakinah. Allah yang mengatur kunci sakinah dan Allah yang memelihara sakinah. Ganteng sugih mboten jaminan pasti sakinah. Pun ringkes lebokno kantong. Mangke tok omah ceramah nggih, nggih. Tapi Bu Cici kula mboten gadah mic, rasa nganggo mic. Selama bapake durung kopok insyaallah krungu. Nggih ta? Nomor kalih. Monggo kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Jenengani wong biasa, Bu. Kula jenengan niki makhluke Allah. Tahu salah napa mboten? Tahu dosa napa mboten? Ini ceramah halal bihalal, Pak. Awabeh dalile metu niku mesti njupuke ngeten.
0: Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah sak terus.
1: Napa tengah?
0: Alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i wal-kadhibina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas.
1: Panjenengan iki diuruki rumuse wong bariyaya niku terus e ayo aja medhit. Yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i. Yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i wal-kadhibina al-ghaidha. Ayo padha jaga emosi. Wal afina aninas, ayo padha sing pinter saling memaafkan. Niku riyaya wingi. Sakniki tasik ngoten, Bu. Bu, jenengan wingi Masya Allah riyaya mboten medhit blas. Nenek tamu Masya Allah. Monggo, nang monggo nanti bukai cipi jajane. Sakniki mejane nggih tasik enten jajane. Bu, masih enten jajane durung riyoyo Masya Allah. Kong nang nukar duwe anyar, kong ngonek putune teko, aku tak tuku amplope. Amplop diadai toto. Saniki putune teko lagi nyedak. Pasik ngoten wingi putune urung teko wis diwarep-warep. Kok gak teko ya tong bocah-bocah? Nanti sesok, sesok Bu, sesok jarene. Oh ya sesok duwe diitung mameh. Gak medit blas. Ono bocah liwat. Nyanyale zakate ibu ya. Gak medit blas. Saniki nggih tasik ngaten. Putune liwat. Aja liwat-liwat ae, srene amplop-amplopan. Kono njaluk pungmu kono lho. Jare kunge aja cedhak aku amplope digowo utine kono lho dadi putuhe kaya bal pingpong alor ngidul ndas sing ngelu polahe sakniki bae kok medhit wingi kok ya Allah ora njaluk wis diparingi alhamdulillah harusnya terus Bu aja medhit bapake durung buka wis ditakoni request Pak buka apa engko sakniki nggih tasih ngoten Pak kok padha semlengeren kabeh ketoke kok gak. Bapaknya lagi ngomong ini, aku kok kepengen pecel lele mbekan jangan mandir Bu. Ojo nganggu request-request blonjo saice kok dadakno request.
2: Niki lah kula kali panjenengan sudah berubah. Kenapa kok ada perubahan? Karena manusia niki kumpul karo wong liya omong-omong niki sing garai dosa. Oleh karena niku Allah Maha Pengampun nggih nggih. Umpama Allah falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum ahadin abada. Walakin Allah yuzakki may yasha. Allah niku ngampura dhateng kula kali panjenengan dosa sak gunung ya Allah, gelenger-gelem sik gelem istighfar dinteni karo Allah. Maksiat dinteni kali Allah, aja tulis dhisik kan. Engko enteni wong iki njaluk sepura tangga sedina mboten kok ya Allah, sesuk neh tuh sampai dinteni telung dina ya Allah, saking Rahman Rahim Allah. Mboten nggih pun nggih? Alhamdulillah. Tapi kita harus sadar nek pengen diwelasi Allah, jangan kita sengaja berbuat maksiat. Ayo kula kali panjenengan menjauhi maksiat Bu. Sakniki ten pundi mawon ngaji ngeten iki kadang-kadang kok mulih awakmu mau ketemu yem to. Ketemu kuwi ngono sing kudung sing dienggo kuwi kredit rambayan bayar. Wis awake kewek ngoten nggih. 20.000 Pak, kok sakatane ngentekno kesel. Tapi panjenengan kadang-kadang Pak, tiba emang ketemu anu to gak? Enggak. Mboten to nggih. Jarane anek anu Pak, anek pasar malam nang ngene alun-alun. Ayo to Pak, delok panen nang Tuban kene. Jari bapak sesok. Jadi jawaban singkat-singkat mergo wong lanang niku kosa katane sithik, wong wedok kosa katane kathah. Nek kathah niki kudu digawe sing apik. Ayo monggo kita sadar, kita bukan siapa-siapa. Kita ini manusia biasa ingkang penuh kesalahan dan noda. Nggih napa mboten, Bu? Salaman ketemu tangga, salaman ketemu kanca, aja lali muni njaluk sepura. Kadang salaman tok terus menang terus. Tibake piye kabarmu? Tamu lho, gak tau nyaur-nyaur lho. Terus kadang cerita, awakmu dirasani Siti dek iki ya masyaallah, aku wis sampe gak betah ngrungokno. Panas napa mboten? Panas. Oleh karena niku ojo dadi tukang kompor. Ayo kita damai-damai saja hidup karena waktu kita hidup niki terbatas. Ngoten nggih, Bu nggih? Hidup niki ada batasnya. Wingi masya Allah enek kaji, nek gak diceluk kaji ngamuk-ngamuk bareng mati covid Bu, teko rumah sakit langsung kuburan ya Allah. Kaji nek gak diceluk bu kaji wae geger, saiki mati kok gak enek sing nilii, gak enek sing layat, gak enek sing nyolati. Masya Allah bingung kabeh mergo waktu niku enten covid, mriki gak enten covid Bu. Nah, kok kadang jangan kan ada itu. Usum kita takut ulama mawon ngaji moh diundang jari anak-anak kula. Rumah udah tua, rumah di rumah aja, enggak usah kemana mana. Terus dia wis aku tak nemen nang ae. Nang omah kula burung tahun niku nang omah tok. Nang omah tok ditamoni nek kirone tamune teko luar kota kok kumus-kumus kula moh.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

0: Hasanah Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Wes pokoknya aku lo wes gak pate op bergaul. Niki lah kulo kali panjenengan dan alhamdulillah ibu-ibu engkang kulo mulia akan niku namung ujian kangge kita. Kita disuruh maskeran maksudnya apa? Jangan ngomong kecuali kita ngomong yang baik-baik aja. Ngoten nggih pun nggih. Kita disuruh masya Allah cuci tangan. Apa maksudnya? Kulo kali panjenengan selalu dalam keadaan bersih supaya kita tidak terkena racun-racun dunia. Nyuwun sewu, kita bukan siapa-siapa. Catet, panjenengan ojo terus ngelokno bapaknya selalu jelek. Bapaknya nggih ngoten ojo terus selalu sampean golek bojo gonta-ganti ping 50 pak wong wedok niku nggih ngaten iki. Kadang-kadang bapak-bapak nduwe bojo masya Allah, goncekno wis kudu gregeten mawon. Ceklan, nek ogel ceplok bongkol apa. Ngeten iki masya Allah ngeres gitu nggih. Kok bojoku kok wis ora mesra blas. Oleh karena niku panjenengan sing sabar, kita bukan siapa-siapa. Nek jenengan wis tuwek dipegat ora payu neh. Tambah soro ngono nek gendange bocor ora nek sing menek. Wis pokoke sabar, padha sabare terus ispiru wasofiru warobitu wattaqullah. Panjenengan dasare melateni bojo kerono Allah lillahi ta'ala. Wong lanang belanjani bojo, nyayangi bojo lillahi ta'ala. Boten usah bertimbang awakmu kita belanjani sak mene mes semai kok gak tahu. Boten usah dihitung. Pokoke kita saling mencintai. Oleh karena niku Imam Ghazali dawuh wong kudu niat ibadah, wong kudu saling mencintai, wong kudu gelem musyawarah dengan kita-kita ini, wong kudu saling menolong dan nyuwun sewu yang kelima, wong kudu saling memaafkan. Nek driji limo niki digawe kuat nyekeli apa-apa. Tapi nek cekitingan mau driji loro sing main mboten sempurna. Oleh karena niku niati kula kali panjenengan gesang niki krana Allah. Mboten nggih Bu nggih. Bahwa ada yang lain, ada yang kurang, nikulah sing perlu nek agama. Mulane aja kaya wong sing gak duwe agama. Wong gak duwe agama niku iya ngomong gak ngomong iya. Niki sak niki pun usum, mboten usah diusumi. Kita orang beragama, kita orang yang baik, kita orang yang kepingin menggapai surganya Allah. Penjalan pengen surganya Allah. Mangke nek teko omah bapake didemek nggih Bu nggih.

0: umama mangan di kalau nengatan guyun apa mboten Pak? Bojoku ki senteng tapi gak Pak. Kula sing ngengken iki. Dan menjadi bidadari surgamu. Ngoten nggih Bu nggih. Panjenengan donga dateng lahir batin ten omah ten pundi mawon. Moga-moga keluarga kita kinayungan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ibu-ibu engkang kula mulyakaken persis jam itu tapi kurang siji. Satu lagi napa Bu? Satu lagi kita tidak dibatasi untuk berbuat baik kata kepada sesama kita. Kuncine sakinah sing paling penting adalah berbaktilah kepada orang tua. Bu, Bu, mertua watu, bojone disenggol, mbokmu ngkrik-ngkrikan kalo. Dosa napa mboten yang? Dosa, nek pas ngajinya tadi kok eling lho Pak. Angke lek kapan tuh omah kadang-kadang mboten eling. Berbakti kepada Allah, birrul walidain, niku termasuk fadhilul amal. Panjenengan ditakoni kalian Kanjeng Nabi amal apa yang paling bagus diantaranya juga birrul walidain. Panjenengan gelem bekti karo wong tua. Senajan wong tuane sampun sumare, ayo kita terus dongakno. Anzil alaina rahmah wal maghfirah ala jami'al qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wa khususan ila khadrati walidina abi wa ummi tungoku. Donga nggih, donga dongakno sing sampun sumare, sing dereng sumare panjenengan kirimi Fatihah tapi ila ruhaniati wa jasadi. Jenengan parani, jenengan wis iso telepon tapi luwih seneng panjenengan parani. Bekti kepada orang tua akan membawa berkah untuk kehidupan kita. Allahumma cobi diapalno nomor siji nek pengen bahagia dekati Allah. Nomor kalih, kita sadar kita manusia bukan siapa-siapa. Inna akromakum indallahi atqakum. Sing dipiji apik kalih Allah, wong sing gelem dadi wong sing nurut dateng Allah. Nomor tiga, ayo kita berbakti kepada orang tua kita. Matur nuwun, persis jam 7 kita sudahi. Kula nyuwun pangapunten, kula tak terus nyuwun pamit mangke mugi-mugi manfaat menapa ingkang saged kita kaji bersama. Kula kalih panjenengan bukan siapa-siapa, kita terus nyenyuwun dateng ngarsanipun Allah bahwa dengan lindungannya, keridoannya kita insyaallah dipun karuniai sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya kasiran nawal, wa ya daimal wisal, wa ya hasanal fi'al, wa ya rozikul ibad ala kulli hal, wa ya badi'an bila mithal, najjina minal kufri wa dalal, ij'alna wa awladana wa ahlina wa dhurriyatina ya Allah, min ibadikal muttaqin, birahmatika ya arhamar rahimin. Anzil alaina rahmah ya Allah wal maghfirah ya Allah, anta maulana anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alqina bis solihin wa irhamzaya wal maftunin. Ya Allah, anta rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana dzunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta khaliqul kulli syai'in ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammadin ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Program spesial persembahan Trirema FM.

Ada promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paginya jumpa lagi barengan Vina ya di suasana hari ini. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah ya. Semoga sehat terus untuk besi-besi semuanya. Yang masih terus mantengin terirama dan jaringan di edisi kali ini. Seperti biasa Vina bakal nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ke depan ya. Dengan berbagai informasi kesehatan dan tak lupa juga dengan dedang-dedang yang pastinya bikin kita bergoyang pagi hari ini. Dan maksudnya biar makin semangat juga ya. Cuma di sedang semangat dangdut pagi persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Selamat memulai hari-harinya besi-besi tutayang. Semoga hari ini menyenangkan dan semoga hari ini juga menjadi ladang rezeki untuk kita semua ya. Amin. Tak lupa juga menjadikan kita semakin semangat untuk memulai segala aktivitasnya. Tak lupa juga untuk biaya konsumsi biosisiaganya ya. Besi-besi ke semuanya. Tahu sendiri kan biosi itu sangat bagus banget kan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Raguin lagi ya Besti, soal biosisi agama, karena memang sudah best itu dan manfaatnya juga bisa kita rasakan dari dalam dan pastinya juga keluarga sehat bisa konsumsinya rutin loh. 3 kali sehari ya, cukup 5-7 tetes aja kita bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari biosisi haga. Salah satu produk tetes yang berbahan herbal pilihan ya, dan pastinya juga sangat luar biasa sekali untuk kita konsumsi rutin. Dan ini juga bisa penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit ya BST, seperti penyakit degeneratif dan juga penyakit kronis. Untuk keluarga sehat yang belum mendapatkan biosinya, bisa langsung dapetin sekarang juga di radio kesayangan kamu ini ya. Atau mau COD, pesan antar juga boleh banget, kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi juga bisa ya BST. Silakan bisa hubungi call center untuk konsultasi gratis juga bisa di 0831 760 600. Tapi perlu diingatin ya untuk BST semuanya, chatnya dari sekarang atau teleponnya dari sekarang aja mumpung masih pagi. Soalnya nanti kalau udah di jam 4 ke atas ya, jam 4 sore maksudnya, jam 4 sore ke atas, itu udah otomatis kita bakalan slow respon ya. Jadi untuk besi-besi semuanya harap bersabar. Kalau misalkan kamu chatnya di jam 4 atau jam setengah 5 sore, itu berarti keluarga saya harus sabar nungguin untuk kita balas. Karena kita jam kerjanya itu dari mulai jam 7 sampai jam 4 sore aja ya. Kalau udah lebih dari jam 4 sore, kita udah slow respon ya keluarga sehat. Jadi perlu diperhatikan juga. Kalau misalkan Besti butuhnya sekarang, mendingan sekarang aja di telepon ya kan, atau di WhatsApp gitu kan, kira-kira butuhnya apa. Kalau misalkan mau konsultasi, mendingan langsung telepon aja gitu ya tayang-tayang aku. Yang penting kita rutinin konsumsinya 3 kali sehari supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penyembuhan, baik yang sekarang ini mengalami permasalahan degeneratif atau juga permasalahan kronis penyakit yang dirasakan ya. Dan perlu diperhatikan ya untuk besi-besi semuanya, ketika Anda membeli produk biosisi haga atau juga produk herbal agarilus yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM.net, itu perlu diperhatikan agar ada logo radio Trirama FM-nya atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, kita tidak menjamin keasliannya ya. Jadi perlu diperhatikan sekali setiap pembelian produk-produk yang sudah tersedia gitu ya. Harus diperhatikan ada logonya atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, kita tidak menjamin kualitas serta keasliannya ya. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena waktunya juga panjang banget ya Besti ya untuk pagi ini. Gak panjang juga sih. Yang penting Besti-Besti semuanya happy karena Vina selalu nemenin kamu setiap pagi dengan berbagai informasi kesehatan dan tak lupa juga bersama Denang-Denang yang pastinya bikin kita bergoyang pagi hari ini ya. Semangat Bu Ibu yang lagi masak-masak di dapur. Suka masak nasi, kare bakar kayu. Iya sih. Tapi kali ini kayaknya besi-besi semuanya udah pakai kompor ya. Nggak lagi pakai kayu, nggak lagi pakai tunggu. Soalnya nyari kayu juga susah. Seperti nyariin apa? Seperti nyariin cintamu padaku.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

Assalamualaikum semuanya. Masih setia selalu pantengin Vina di Sedang Semangat Dangdut Pagi ya. Di edisi kali ini, Cemangat. Vina mau absenin dulu deh besi-besi kita semua ya, sebelum kita mau ngebahas sesuatu, sesuatu yang ada di hatiku ya, tapi tidak ada di hatimu. Ya ampun, emang balas seperti itu ya, seperti mata lampu ya siang. Malah nyanyi ini, gimana sih Vina mah? Oke lah, kalau begitu kita absenin dulu ya besi-besi kita yang sudah pada dapatin biosisiaganya. Kira-kira di siapakah di sana? Selamat pagi buat besi aku yang ada di seputaran wilayah Panjirejo ya. Ada Pak Kuat. Wow, Pak Kuat, selamat pagi Pak Kuat. Sehat selalu ya Pak Kuat ya, bersama produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM. Terus juga ada Mas Eko Yatino. Ini dari Siber Waringin ya besi ya, dari wilayah Trimurjo juga sudah mendapatkan produk-produknya. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Gak ketinggalan juga ada Pak Warmin dari Raman Puja RP2 ya, terima kasih. Gak ketinggalan ada Bu Sarwia dari Pakuan Aji juga, terima kasih sudah mendapatkan produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan ini. Dapetinnya di Kansa FM Tridatu Lampung Timur ya, luar biasa deh. Pak Ukar dari Kauman Metro juga terima kasih ya. Gak ketinggalan juga Pak De Subandi, apa kabar Pak De? Dari Pelengkowati sehat selalu ya, sudah dapetin diosinya. Bapak Kasrun dari Gunung Sugi juga selamat pagi. Ada Mbah Suliati, selamat pagi Mbah, sehat terus ya Mbah ya. Pak Sutardi juga dari Metro Kibang, terima kasih ya. Ada lagi ini Bapak Hidayat dari Pantau Heru kan di ini ya, Bumi Ayu. Itu Pak Ijo ya kan besi. Mas Saipul dari Liwa Lampung Barat juga selamat pagi aja ya Mas Saipul, sehat selalu. Ada Eyang Uti juga, selamat pagi Eyang. Pak De Gaul, ih gaul pisan, ya ampun Pak De Gaul ya. Pak Joko dari Watu juga terima kasih ya, sudah dapetin produk-produk yang tersedia di seluruh jaringannya. Ada juga ini besi kita Bu Siti Aisyah dari Beringin, selamat pagi Bu. Waduh, ngeborong banget nih ibunya ya, udah dapetin biosis siaganya juga, jangan lupa dikonsumsi rutin ya. Ada Ibu Iswati dari Pelang Ijo juga, terima kasih. Masih banyak banget sih besi-besi kita ya ternyata. Ayah Bakat, selamat pagi ya Ayah. Terus juga ada Makas, ada Bu Echina, selamat pagi Bu Echina, artis kita. Bukan artis kita lagi ini mah, artisnya semua orang. Saya selalu ya Bu Echina, Mayanggi sama Payanggi juga, semoga saya selalu. Ada Pak Jenggot Putih juga, selamat pagi aja. Gak ketinggalan juga di sana ada Pak Sutino ya, sama Mai juga, semoga sehat selalu ya Mak ya, amin. Semoga kita bisa berjumpa, sudah lama sekali tidak berjumpa ya. Saat jumpa pertama, nyanyi mulu ya kan, padahal suaranya biasa aja. Oke lah kalau begitu Belsi, untuk kamu yang akan memulai segala rutinitas kepadatan hari ini, semangat-semangat terus ya, sambil digoyangin juga barengan Sedap Semangat Dangdut Pagi di edisi kali ini. Tak lupa juga untuk keluarga sehat, diminum dulu biasanya yang lupa tadi ini belum minum. Iya, Vina ingetin untuk minum rutin biasi siaga, biar sehat, biar semangat, biar bugar, biar seger badannya ya. Dan pastinya juga besi tidak mengeluhkan berbagai keluhan, terutama nih untuk besi yang sering sekali merasakan kayaknya tuh nyut-nyutan gitu kepalanya ya, apalagi kalau gak tidur. Ini kenapa ya besi ya, sakit kepala kalau misalkan kita gak tidur, ada apakah gerangan? Nanti kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya ya. Jadi buat besi tanya gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus barengan Vina di radio kesayangan kamu ini. Bisa pantengnya melalui streaming loh di www.radiotriramafm.net.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Hey, tayang-tayangku, masih balikan lagi barengan Vina di Serial Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosisihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Iya, betul banget ya. Pokoknya kalau udah masa kini, kita itu harus merubah segalanya ya, Besti ya. Segalanya seperti apa? Contohnya, merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat lagi. Merubah gaya tidur kita, gayanya gimana tuh, kurang. Terus ada juga yang telungkup. Ada juga tidurnya yang duduk. Hey, bukan gaya tidurnya, maksudnya tuh tidurnya itu tuh yang benar-benar tepat gitu ya, Besti ya. Tepat waktu, terus bangunnya juga yang pas ya. Pokoknya bukan kurang tidur aja gitu kan. Iya, soalnya kalau kita ngomongin tidur, kurang tidur, itu juga bisa membuat kita jadi pusing gak sih, Bes? Ada yang pernah ngalamin gak sih kalau gak tidur siang atau kurang tidur aja ya? Itu bisa kita mengalami sakit kepala. Aduh, kenapa ini? Ya karena, Besti, sakit kepala saat kurang tidur itu terjadi karena kita kelelahan. Dan itu bisa memicu perubahan zat kimia otak ya, seperti penurunan serotonin yang ternyata menurunkan ambang batas nyeri kita. Dan jadi tuh rasa nyeri biasanya terasa seberat banget atau menekan gitu ya di dahi dan ubun-ubun. Pernah kan, Besti, ngalamin hal itu? Soalnya jujur, Livina pun kalau misalkan kurang tidur, pasti sakitnya di bagian apa? Di bagian pelipis ini loh. Pokoknya dahi itu benar-benar aduh sakit banget. Itu tanda-tanda bahwasanya kita itu kurang tidur ya, Besti ya. Iya, kurang tidur. Siapa coba yang sering banget kurang tidur? Hey, harusnya mah kamu tidur yang cukup. Apalagi yang suka begadang, pasti sering pusingkan dirimu. Coba deh kita cari pekerjaan atau cari rutinitas yang nggak bikin kita begadang. Tapi ya mau gimana lagi ya, sekarang kan nyari kerjaan susah banget. Ya udah, yang penting kan kita itu jangan kurang tidur gitu loh, Bes. Benar-benar harus diperhatikan banget ya, jangan kita mengabaikan, apalagi mengabaikan pesanku padamu. Jadi, Besti, kita bisa mengatasi sebenarnya ya beberapa cara untuk mengatasi keluhan sakit kepala saat kurang tidur. Itu adalah kita bisa tidur singkat. Tapi tidur singkat juga bisa mengakibatkan kita itu tiba-tiba sakit kepala juga ya. Kayak misal Besti lagi tidur nih, nyenyak banget ya, tiba-tiba kayak ada sesuatu gitu, kita kebangun, aduh langsung pusingnya. Ya ampun, pusing 7 keliling ya, mucur-mucur gitu ya, Besti, ya gak sih? Soalnya Vina juga ngalamin hal yang sama gitu kan. Jadi tidur yang singkat itu sebenarnya adalah kita melakukan tidur siang selama 15 atau 20 menit untuk memulihkan tenaga ya. Namun Hindari juga tidur setelah pukul 15 atau lebih tepatnya 3 jam 3 sore ke atas itu udah gak boleh lagi tidur ya. Nyo. Mending sekalian aja habis habis jam 7 baru deh kita boleh tidur kalau jam-jam segitu. Tapi kalau jam 15 kayak jam 15, 14 jam 15, jam 16 gitu ya, atau jam 4 sore, 5 sore itu udah tidak direkomendasikan lagi ya. Pokoknya tidur siang aja. Tidur siang itu jam 11, jam 12 gitu kan, sampai jam 2. Kalau misalkan lebih dari itu udah tidak boleh lagi ya bestie ya. Kalau bisa mah jangan, takutnya emang itu bisa bikin kita pusing. Terus kemudian bestie, kalau misalkan sering banget sakit kepala saat kurang tidur, kita bisa untuk mengatasinya itu dengan konsumsi kafein. Jadi minum kopi atau teh itu secukupnya karena dapat membantu meredakan nyeri dan juga mempercepat penyerapan obat peredam pusing ya. Hey, bener loh Vina, kalau pusing pasti minum kopi. Tahu enggak hasilnya gimana? Langsung kayak, hah? Kok bisa ini ya? Tiba-tiba gitu kan, kok bisa langsung gak pusing lagi? Ada apakah gerangan? Tapi emang karena kafein itu bisa ada yang bisa bilang menyembuhkan gitu ya, rasa pusingnya. Terus juga karena mungkin ada yang kecanduan, terus gak ngopi satu hari langsung pusing. Ada juga yang seperti itu kan. Tapi ini kan pusing karena kurang tidur. Jadi ternyata bisa konsumsi kafein aja bestie, seperti minum kopi atau teh ya. Kafein itu bisa dari kopi atau teh, jadi sesuaikan sama selera aja ya. Terus bisa juga kita mengompres atau mandi. Kompres dingin dahi Anda atau mandi air dingin ya, untuk menyegarkan tubuh kita. Kayak keramas gitu ya, kayaknya seger banget tuh. Kalau misalkan kita itu udah pusing banget ya bestie ya. Tapi ada juga yang gak ampuh, ada juga yang butuhnya apa? Tidur. Ada juga yang butuhnya minum kopi, ya kan? Emang semuanya tuh masing-masing dari kita. Cuman ya, kalau bisa kita itu mengompresnya terlebih dahulu, terus kemudian kita mandi ya, jebar-jebur, seger banget kayaknya. Terus abis itu bestie bisa mencegah dehidrasi. Iya, karena perbanyak minum air putih untuk mencegah sakit kepala memburuk itu salah satu solusinya supaya kita tidak mengalami dehidrasi gitu ya bestie ya. Yang perlu kita perhatikan kalau kita sering pusing saat kurang tidur, yaitu tidur singkat minimal 15-20 menit, konsumsi kafein ya, bisa kopi atau teh, kompres atau mandi air dingin. Terus kemudian kita bisa memperbanyak minum air putih untuk mencegah sakit kepala memburuk ya. Ini sebenarnya bukan mengatasi, tapi untuk mencegah supaya sakit kepala kita itu tidak membeduk. Jadi begitu ya bestie sayang. Untuk pencegahan jangka panjang, kita juga bisa menjaga kualitas tidur. Dan pastinya juga kita harus mengenali gitu ya pemicunya apa gitu kan. Dan kita harus segera memeriksakan diri kita ke dokter jika sakit kepala tidak kunjung membaik atau disertai dengan gejala lain yang mengganggu aktivitas kita. Tapi gak perlu khawatir untuk sekarang ini ya keluarga sehat, karena Vina punya solusi yang paling tepat sekali. Bisa konsumsi Biosi Siaga, karena Biosi Siaga ini mampu untuk mengatasi permasalahan sakit kepala yang keluarga sehat keluhkan. Mungkin dari kurang tidur, atau mungkin dari pekerjaan, dari penatnya pekerjaan ya kan. Terus kemudian juga dari penatnya dunia ini ya, masalah-masalah yang datang pergi begitu saja ya kan. Itu mah udah hal yang wajar, tapi keluarga sehat harus banget nih mau konsumsi Biosi Siaga untuk jaga kesehatan dari dalam. Dan pastinya juga untuk Anda yang mau dapetin Biosi Siaga bisa langsung datang ke radio kesayangan kamu ini yang lagi kamu dengerin ya. Lebih sih kira-kira dengerinnya melalui streaming atau melalui radio FM sih. Mungkin untuk wilayah terdekat dari radio sendiri melalui radio FM ya. Tapi ada juga nih besi kita yang lagi pantang melalui streaming di www.radiotriramafm.net.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Assalamualaikum, Jeng Sri.
5: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
4: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
5: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi, minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
6: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi kasih halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
7: Semangat dangdut pagi,
8: semangat dangdut pagi,
7: sedap,
8: semangat dangdut pagi,
7: sedap.

masih patengin Vina terus di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Wow, wow, wow. Udah pada cantik, udah pada ganteng, udah mau OTW aja ini ya. Tapi ada juga yang sudah OTW. Semangat, semangat ya tayang-tayang aku yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi rebahan juga selamat rebahan aja ya. Dinikmatin aja besti. Suka banget deh rebahan-rebahan ya kan. Vina juga mau, boleh gak sih? Ya ampun. Nyo-nyo-nyo. Kalau Vina gak boleh. Karena Vina selalu harus nemenin besi-besi setiap pagi dari jam 6 ya kan. Iya loh, Vina udah seger banget nih dari jam 6, udah melek ya kan. Masa Belsinya masih tiduran aja, pokoknya gak diajakin sih. Gimana sih Belsi? Ih ampun, lebay banget deh. Oke deh kalau begitu Belsi, gimana kamu tadi soal kurang tidur yang bisa bikin kita sakit kepala ya Besti ya, atau kebalikannya, kebalik ya Vina bilangnya ya, sakit kepala karena kurang tidur ya. Tadi kita udah jelasin secara detail kita bisa mengatasinya dengan beberapa cara, atur tidur singkat bisa, konsumsi kafein juga bisa, kompres atau mandi ya, terus kemudian bisa mencegah dehidrasi atau minum banyak air putih. Itu salah satu solusi yang paling tepat banget ketika kita itu lagi sakit kepala gara-gara kurang tidur ya. Jadi alangkah baiknya besi-besi semuanya harus bisa mengatur pola tidurnya supaya lebih baik lagi, walaupun kita lagi begadang ya kan. Ya gimana caranya supaya kita itu tidak jatuh sakit, karena biasanya orang yang kekurangan tidur itu darahnya rendah, ada juga yang darahnya tinggi ya gara-gara apa, kurang tidur ya. Begitulah Besti, namanya juga kehidupan ya, kadang kan kita harus benar-benar kerja keras untuk keluarga tercinta, jadi harus mau nggak mau harus lembur dong ya kan. Yang penting tetap diimbangi juga dengan tidur yang cukup ya, makan makanan yang sehat, minum air putih yang banyak ya, kalau bisa mah minum air hangat aja Besti. Terus Besti juga pastikan selalu sediain ya biasa siaga di rumah, karena ini salah satu suplemen herbal yang sangat cocok sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga menjaga imun tubuh supaya tetap kuat, bisa juga mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Pokoknya the best banget deh tayang. Untuk besi-besi kesayangan aku yang ada di seputaran wilayah Magelangan ya, ada Mas Andon yang selalu hadir, Mbak Rininya juga, ada Mpo Ati, ada Pak Holil, ada Pak Muji Tahu, atau Mas Muji Tahu sama Bu Ayu Alpukatnya juga selamat pagi ya, Bu Sumiati sama Pak Sofian ya dari seputaran Pekalongan, Mbak Iyan Parera Jamu-Jamu, ada Tayangku Mbak Iwan, Mbak Iwan Martabak sama Mas Agus Kompor juga sehat selalu ya dari seputaran Pekalongan, ada Bunda Yanti sama Pak Bambangnya juga selamat pagi aja. Dan untuk BSI-BSI yang sudah pada sediain biosi siaganya di rumah, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini. Semoga lancar luncur, duit ngalir, Tanjung Kimpul ya, amin. Ada Mbak Kamarnya dari seputaran Teginana Fajar juga terima kasih, Bunda Teto dari Sido Basuki Teginana juga terima kasih. Gak ketinggalan juga ada BSI kita itu Bahman dari Simang Raman ya, Bunda Daryati sama Pak Supernya juga selamat pagi, sehat selalu ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang selalu menyediakan produk-produk herbal agar ilus ataupun biasi siaganya di rumah, semoga sehat terus dan aktivitasnya jalan terus, tidak ada suatu hambatan apapun ya, pokoknya lancar-luncur, duit ngalir ya besti ya, amin amin ya rabbal alamin. Buat besi-besi semuanya juga yang belum dapetin biasinya bisa langsung dapetin sekarang juga di radio kesayangan kamu ini. Mau pesanan tercewa dia juga bisa banget, atau kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi untuk keluarga yang sangat jauh sekali ya, dari Sabang sampai Merauke kita bisa banget besi. Silakan bisa hubungi call center aja ya di 0831 760 600.

kesel banget ternyata waktunya udah habis. Jadi Vinanya harus pamit di gimana dong. Ya udahlah enggak apa-apa ya Besti ya. Kita jumpa lagi besok ya Besti tayang. Vinanya pamit dulu, selamat beraktivitas dan semoga Besti bahagia selalu dan selalu pantengin Tri Ramadan Jaringan terus ya. Vinanya pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tayang.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan Jaringan.
3: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah